0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Memang menjadi kelaziman dalam perhubungan akan terjadi selisih faham dan sedikit pertelingkahan berlaku. Mana tahu dalam masalah tu ada insan yang terguris perasaan dan boleh patah hati dengan pasangannya. Mesti sakit kan? Apa kata kalau boleh elakkan tercetusnya pergaduhan dan cuba bincang baik-baik. Pesanan pematah hati ini ikhlas daripada saya, Nabila Razali, hanya di Pahang FM.

0: Okey, dah pun 8.15 minit pagi pada ketika ini.
1: Dan seperti biasa untuk jam ini, kita pergi ke ramalan cuaca negeri Pahang. Mm-hmm. Di mana di sebelah pagi dijangkakan jerebu, manakala di sebelah petang membawa ke malamnya pula ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 36 darjah Celsius.
0: Okey, kita beralih pula ke ramalan cuaca laut perairan pula bagi negeri Pahang, yang mana pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Pagi diramalkan tiada hujan. Petang pula diramalkan juga tiada hujan, dan juga malam juga sama diramalkan tiada hujan dengan kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam dan juga ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter.
1: Itu dah perkongsian kita untuk pagi ini dalam ramalan cuaca untuk negeri Pahang bagi edisi hari ini, hari Khamis, 8 Oktober 2026.
0: Baik, seperti biasa 8.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam ruangan Masjid ke Masjid untuk minggu ini.
1: Jadi terus bersama kami di Pahang FM.
0: Satu pilihan.

Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya Ella dengan Radio Malaysia Pahang FM.

0: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang.

0: rancangan Masjid ke Masjid setiap Khamis 8.30 minit pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Jomlah ke masjid.
2: Okey, dah pun 8.31 minit pagi pada ketika ini.
3: Okey, baik. Seperti biasa untuk ruangan masjid ke masjid kita pada pagi ini.
2: Ya.
3: Kita kongsikan dengan anda di mana kejohanan e-sport dan dakwah di Masjid Nenasi ini, Ezri.
2: Mm-hmm.
3: Di mana program ini akan berlangsung pada 17 Oktober 2026. Dari 8 pagi hingga 5 petang bertempat di Masjid Nenasi ini.
2: Mm-hmm.
3: Jadi di mana terhad kepada 16 pasukan sahaja, siapa cepat dia dapat. Program ni di mana hadiah menarik dah disediakan kepada yang menyertai.
2: Yeah.
3: Di mana Johan akan menerima RM300, naik Johan RM200, tempat ketiga pula RM100 dan tempat keempat RM50. Mm-hmm. Dan kelima hingga kelapan dapat hamper.
2: Mm-hmm.
3: Jadi yuran penyertaan RM10 per pasukan. Jadi boleh hubungi Along ni di talian 017 985 6204.
2: Jadi ini kejohanan e-sport dakwah di Masjid Nenasi Pekan Pahang ni.
3: Betul,
2: ya.
3: Yeah.
2: Okey, seterusnya ini juga akan berlangsungnya mingguan Khamis Kuliah Doha.
3: Mm-hmm.
2: Di Masjid Warisan Cenor, yang mana akan berlangsungnya pada hari ini 8 Oktober 2026, bermula pada pukul 8.45 minit pagi.
3: Yeah.
2: Yang mana bersama dengan penceramahnya yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Idris bin Haji Dros.
3: Mm-hmm.
2: Penceramah Pahang FM dan juga penceramah bebas.
3: Yeah.
2: Yang mana bertajuk Mencari Takwa.
3: Yeah.
2: Jadi muslimin dan juga muslimat dijemput hadir di Masjid Warisan Cenor pada hari ini.
3: Baik. Dan seterusnya ni seperti biasa Raudatul Jannah, di mana hari ini 8 Oktober 2026, hari Khamis, di mana Raudatul Jannah ni akan bermula pada pukul 10 pagi dengan tajuknya Teruntuk Hati Yang Sedang Bersedih.
2: Mm-hmm.
3: Tadabur Surah Al-Fusilat ayat 30 hingga 32.
2: Yeah.
3: Bersama dengan Ustazah Sazila Rahimi binti Muhammad Sepawi, penolong pengarah kanan bahagian pembangunan keluarga Jabatan Agama Islam Negeri Pahang.
2: Yeah.
3: Seperti biasa di Laman Doha Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan.
2: Mm-hmm.
3: Jadi muslimin muslimat dah dijemput hadir.
2: Ya, yeah, okey. Dan juga yang terakhir, yang mana akan berlangsungnya Gema Al-Quran Negeri Pahang 6.0.
3: Okey.
2: Yang akan bersama dengan pembimbing utamanya, iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Nur Hisham bin Fauzi, Presiden Persatuan Taranum Pahang dan juga pensyarah Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah.
3: Yeah.
2: Mana akan berlangsungnya pada 11 Oktober 2026, hari Ahad, 7.30 pagi, yang mana akan mengangkat konsep 6T. Yeah. Iaitu Tajwid Taranum Muratal, Tadarus, Tadabur, Taslim dan juga Tahlil Perdana.
3: Yeah.
2: Yang mana jenis Taranum yang akan bersama-sama dengan anda pada 11 Oktober nanti, iaitu jenisnya iaitu Ras.
3: Ras.
2: Hmm. Jadi ianya akan berlangsung di Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan.
3: Yeah.
2: Jadi muslimin dan juga muslimat dijemput hadir.
3: Okey, itu dia perkongsian yang dapat kami kongsikan dengan anda untuk ruangan masjid ke masjid kita pada pagi ini.
2: Ya, dan insyaAllah banyak lagi kita akan kongsikan untuk anda semua pada minggu depan.
3: Baik, jadi kepada anda terus setia bersama kami di Pahang FM.
2: Satu pilihan.
0: Ikuti rancangan Masjid ke Masjid setiap Khamis 8.30 minit pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Jomlah ke masjid.
4: Ya Allah.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

Dataran Bentong menjadi tumpuan acara rasmi seni budaya dan warisan Pahang menerusi Temasya Orang Pahang 2026. Sertai pelbagai aktiviti interaktif, saksikan demonstrasi, pameran dan pertandingan serta nikmati juadah kulinari Pahang dan citarasa semasa di Festival Makanan. Bawa keluarga dan rakan-rakan untuk bersama-sama merasai kemeriahan Temasya. Turut diadakan senam seni dan fun walk bersama Hari Sukan Negara pada Sabtu seawal jam 7 pagi. Nantikan penampilan artis Datuk Ramli Sarip dan Asmidar serta ramai lagi artis artis budaya yang akan memeriahkan Temasya pada 10 Oktober jam 8.30 malam. Jangan lupa temu janji kita 9 hingga 11 Oktober, 9 pagi hingga 11.30 malam di Dataran Bentong. Datang beramai-ramai Temasya Orang Pahang 2026, kekalkan tradisi seni budaya di hati.

0: Masih lagi bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Dan sudah pun 8.53 minit pagi ketika ini.
0: Ya, dan untuk anda semua yang sedang bekerja, selamat melakukan tugasan, saya ucapkan kepada anda. Semoga anda semua terhiburlah bersama dengan kami berdua pada pagi ini.
1: Ya, pastinya anda terhibur dengan hidangan lagu yang telah kami sajikan kepada anda.
0: Baik, okey, seperti biasa tepat pukul 9 pagi nanti kita ada utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM.
1: Dan sekembali nanti seperti biasa di jam yang terakhir kita ada Marathon Hits Music tanpa henti. Ya,
0: sebelum itu jom kita dengar dulu lagu dari Camelia dengan lagunya Rindu Padanya.
1: Rindu Padanya, Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: Rashid Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
1: Baik, yang pertamanya saya menyerulah dan mohon kerjasama pada semua warga Pahang lah, untuk sama-sama kita mengelakkanlah aktiviti makan buka khususnya di dalam keadaan di mana politik udara kita tidak sihat, dan juga hentikanlah makan buka kecil-kecil di belakang rumah tu lah,
2: yeah,
1: atau ladang sekalipun. Kita perlu mempertikalkan langkah perlindungan diri kita sendirilah. Sekiranya keadaan menjurubu, kita kurangkan dan kita keluar pakai pelitup muka yang sesuai. Daripada itu kita perlu minum air yang banyak lah,
2: yeah,
1: kopi
2: betul
1: lah,
2: betul,
1: menghadapi cuaca berjerubu ini. Dan juga seterusnya dari segi pengurusan sisa lah.
0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
3: Radio Malaysia Pahang FM. Radio Malaysia Pahang FM.
4: Radio Malaysia Pahang FM.

teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terbaik.

0: di Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi kepada anda semua, Hezri dan Ucup, masih lagi menemani anda dalam Zon Aktif pagi ini.
1: Ya, yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera kami ucapkan kepada anda.
2: Ya.
1: Ada yang sedang makan nasi goreng, nasi lemak, macam-macam lagi lah juadah pagi ni.
2: Ya, roti canai kan. Lepas tu apa lagi, mie goreng kan.
1: Ada juga yang kadang-kadang ada orang, sesetengah orang tu dia cari nasi belauk.
2: Nasi belauk. Pagi-pagi dia cari nasi belauk kan.
1: Selera dia kan.
2: Selera dia, betul. Apapun, jangan, pastikan pagi kena sarapan. Itu yang penting.
1: Itu yang paling penting. Tengah hari tak apalah, kalau rasa kenyang lagi jangan makan.
2: Betul. Okey, seperti biasa di jam yang terakhir, kita akan ikuti sebentar nanti ruangan Marathon Hits Music tanpa henti.
1: Dan untuk anda semua, terus kekal setia bersama kami.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: baru saja berlalu lagu dari Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan lagunya Kesilapanku Keegoanmu.
1: Dan nampaknya Hazri, kita pun dah di penghujung siaran bagi edisi hari Khamis hari ini, 8 Oktober 2026.
0: Ya, jadi terima kasih untuk anda yang telah bersama dengan kami seawal pukul 6 pagi tadi. Sampailah ke saat ini, seperti biasalah tepat pukul 10 pagi nanti kita ada Dunia 10 pagi dari Wisma Berita RTM.
1: Dan sekembalinya nanti selepas Dunia 10 pagi, teruskan bersama dengan kami di mana anda akan bertemankan rakan setugas DJ
0: Azhar Aziz.
1: Azhar Aziz?
0: Ya.
1: Azhar Aziz? How are you? Bukan?
0: Bukan eh?
1: Bukan?
0: Dia yang muncul.
1: Ya ke? Ingatkan Azhar Aziz. Maknanya Afni lah tu kot.
0: Afni lah. Terkejut tengok kan. Kita nak sebut nama DJ seterusnya.
1: Ya. Dia muncul. Okay. Tapi apa-apa, teruslah bersama dengan kami dengan rakan setugas selepas ini dalam Zona Persona.
0: Ya, jadi kami tinggalkan anda dengan lagu dari Eliana dengan Khalis Rindu.
1: Dari Dupa High Fan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu, kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan? Jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan? Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam kan. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr, kan, illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh kan, bangun pagi terus buka handphone dulu, baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah, tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu, hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone, tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita kan, bukan hanya yang ada di sosial media kan. Kita tak sedar bila kita scroll, scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong kan. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita. InsyaAllah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, InsyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaran jakim.

0: anak-anak ni amanah untuk kita. Jaga derma elok-elok, lindung derma, jangan sampai terjebak dengan dadah. Mesej khidmat masyarakat ini dibawakan oleh RTM dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK.
1: Bahang FM, Bahang FM, satu pilihan.
2: Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami.
3: Kuantan 104.1 MHz.
4: Assalamualaikum fi amani syekhona Allah.
3: Cameron Highlands 100.3 MHz.
4: Kafi Rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi.
3: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
5: Radio Malaysia, Pang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum dunia. Assalamualaikum hodong-hodong kita orang Pahang. 10.23 minit pagi, Radio Malaysia Pahang FM terus menghiburkan anda. Seperti biasa jam ini setiap Khamis, anda akan bertemu dengan saya dalam Zon Persona Afni Sohaimi hingga jam 2 petang nanti. Baiklah, sedikit pengisian untuk beberapa jam ini. Seperti biasa pada jam kita ada hiburan bersama dengan anda, diselitkan dengan info serta hebahan. Dan pada jam 12.15 minit tengah hari nanti, kita akan ada tetamu di konti untuk membicarakan sedikit mengenai Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri Pahang. Jadi kita akan teruskan dengan waktu zuhur pada hari ini pada jam 12.58 minit tengah hari. Dan cantiknya Iman menyusul selepas itu, selepas berita jam 1 tengah hari nanti, utama 1 tengah hari ya. Dan 1.30 minit petang pula kita akan ada ceramah pilihan. Dan terus berhibur bersama kami sehingga jam 2 petang nanti. Okey, apa kata kita mulakan pagi ini dengan lagu seterusnya, Inikah Cinta dari Datuk Sheila Majid. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan.
1: Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Sini cinta, di sana cinta. Banyak sangat cinta ni. Okey, baiklah. Bawa kita ke jam 10.37 minit pagi. Okey, hari ni saya nak cerita sedikit setakat pagi ni. 8 Oktober 2026. Indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat di 4 stesen pemantau udara di Pahang merekodkan bacaan IPU tidak sihat akibat jerebu yang sedang melanda. Dan sedikit perkongsian untuk anda yang berada di setakat pagi ni ya, yang berada di Rompin 174 dalam bacaannya iaitu tidak sihat. Indramayu Kuantan 165 juga tidak sihat. Temerloh 153 bacaannya juga tidak sihat. Dan Balok Baru Kuantan juga berada dalam kategori yang tidak sihat. Jadi sebagai panduan kita, bacaan IPU ni antara 101 hingga 200 ni dikategori sebagai tidak sihat. Yang seperti saya nyatakan tadi, ada 4 kawasan di Rompin, Indramayu Kuantan, Temerloh juga Balok Baru Kuantan berada dalam kategori yang tidak sihat. Jadi panduan kepada kita semua yang berada di empat kawasan tadi, lokasi tadi di sekitar itu, Kerajaan Negeri Pahang menasihatkan anda, terutama golongan berisiko tinggi iaitu kanak-kanak dan warga emas, supaya kurangkan aktiviti di luar bangunan serta peka dengan perubahan kualiti udara semasa. Okey, anda juga boleh menyemak kemas kini bacaan IPU setiap jam secara langsung melalui portal APIMS, APIMS, Jabatan Alam Sekitar. Dan sedikit perkongsian juga ingin saya kongsi dengan anda, di mana kebawah duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang ya, titah rakyat bersama-sama berdoa mohon hujan hentikan pembakaran terbuka di Kalimantan. Kerana bukan apa, menjejaskan hari tu dah okey sikit kan, hari ni kembali dalam keadaan tidak sihat di beberapa kawasan. Jadi kita sama-sama berdoa semoga hujan segera turun dan keadaan kembali reda dan udara kembali bersih untuk kita semua. Dan untuk makluman anda juga, antara kawasan di negeri Johor yang mana dekat dengan Mersing, Tioman, kan 7 kawasan di Johor catat IPU tak sihat juga pagi ini. Melalui bacaan indeks pencemaran udara IPU di Batu Pahat merekodkan pada paras 193 pagi semalam, dan Batu Pahat yang terjejas teruk semalaman mencatatkan bacaan IPU 161 setakat jam 9 pagi ini. Jadi mungkin anda yang berada di Rompin itu kan lebih berhati-hati. Dan tidak lupa juga kepada ibu-ibu di luar sana, suri-suri rumah kan, kalau boleh kurangkan pembakaran di kawasan luar, kerana itu adalah salah satu penyumbang untuk pembakaran terbuka ni, salah satu penyumbang terjadinya jerebu ya. Jadi kita sama-sama jaga kita. Terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu, penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.
3: Itu di antara keburukan media sosial. Yang penting jaga kesihatan mental anda. Dan untuk anda yang terus mendengarkan kami di Radio Malaysia Pang FM, terima kasih saya ucapkan. Dan untuk makluman kita juga, 10 Oktober nanti setiap tahun sebenarnya, 10 Oktober merupakan Hari Kesihatan Mental Sedunia. Jadi satu peringatan bahawa kesihatan ni bukan hanya tentang tubuh badan anda, tetapi juga tentang keadaan emosi dan fikiran anda. Yang tu yang paling penting sebenarnya. Dalam kehidupan seharian kita ni, kita mungkin berdepan dengan pelbagai perkara, antaranya tekanan kerja, masalah kewangan, hubungan keluarga atau pelbagailah cabaran-cabaran lain kat luar kan. Dan kadang-kadang kita nampak seseorang tu ceria macam biasa je, tapi kita tak tahu apa yang sedang mereka lalui. Okey, sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia, jangan takut untuk bercakap apabila kita rasa terbeban. Dan pada masa yang sama, jadilah seseorang yang sudi mendengar tanpa terus menghukum atau buat andaian. Media sosial ni kadang-kadang salah satu faktor yang membuatkan kita anxiety. Kita rasa macam semua orang tak suka kita. Ya ke? Kalau anda banyak meluangkan masa dengan media sosial, mungkin anda boleh baca cerita-cerita, kisah-kisah sesiapa saja. Kadang-kadang kita tak kenal pun kan, tapi sebenarnya apa kata kita baca, kita dengar, kita meneliti. Jangan menilai. Apatah lagi menghukum kan. Kalau ada ahli keluarga atau sahabat atau rakan sekerja yang kelihatan murung atau sedang melalui waktu yang sukar, apa kata kita tengok kawan-kawan, kita tanyakan khabar mereka. Kadang-kadang soalan yang mudah seperti awak okey ke hari ni, dia boleh buka ruang sebenarnya untuk seseorang berkongsi apa yang mereka rasa. Dan kepada anda yang sedang berdepan dengan tekanan, ingatlah bahawa meminta bantuan bukan bermakna anda lemah, tetapi mendapatkan sokongan daripada orang yang dipercayai atau mendapat bantuan profesional adalah antara langkah yang boleh diambil. Dan sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia, marilah kita bina masyarakat yang lebih prihatin, lebih memahami dan lebih terbuka untuk kita bercakap tentang kesihatan mental. Jadi, jaga diri sendiri, jaga hati dan jangan lupa kita tidak perlu menghadapi semuanya seorang diri. Okey, apa kata kita berhibur dengan lagu ini? Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: Wait, jom deh siapa?
1: Eh, Kamal, kau ni kenapa? Berpeluh-peluh aku tengok. Kau okey tak?
2: Aku tak tahulah, Salma. Dah dekat sebulan dah. Aku rasa sakit cucuk-cucuk kat dada aku ni. Sakit dia tu sampai ke bahu tau terasa. Tangan aku ni pun, aduh, sampai ke bas. Sekarang ni pula, dah berapa hari lawyer je aku rasa. Lepas tu, muntah-muntah.
1: Habis tu kau boleh kerja ke tak ni?
2: Entahlah, Salma. Kepala aku ni pun pening. Rasa macam nak pitam je.
1: Aku ni, Kamal, bukan nak takut-takutkan kau. Tapi tanda-tanda yang kau cakap ni menunjukkan penyakit jantung.
2: Eh, kau ni, Salma. Aku bukan obesiti pun nak sakit-sakit jantung ni.
1: Ha, itulah kau. Kau ingat orang obesiti je ke yang kena penyakit jantung ni? Kau tu kalau tak isap rokok 2 kotak sehari, bukan Kamal namanya. Dekat pejabat, hari-hari aku tengok kau minum air gas. Eh, bahaya tu. Apa kata kau pergi klinik sekarang juga? Jangan degil, Kamal. Ingat anak dan isteri kau kat rumah tu. Kalau kau tak ada, siapa nak jaga diorang?
2: Ah, yelah. Aku pergi sekarang. Terima kasihlah, Salma, kerana sedarkan aku.
1: Sama-sama. Pergi cepat. Sakit jantung merupakan pembunuh nombor 1 negara. Ia merupakan punca utama kematian 17.5 juta nyawa setiap tahun di seluruh dunia. Amalkan cara hidup sihat dengan melakukan senaman dan pengambilan makanan seimbang. Sayangi jantung anda. Pang FM, kami prihatin.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian.
1: Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Perkongsian menarik untuk menceriakan dan mempesonakan.

Zon Pesona bertemankan saya Afni Suhaimi hingga jam 2 petang nanti. Sedikit info yang ingin saya kongsi dengan anda. Ada yang tertanya-tanya kan, projek laluan rel Pantai Timur ECRL dah beroperasi ke? Oh, belum lagi. Belum beroperasi secara komersial pada waktu ini. Tetapi akan dijadualkan mula beroperasi lebih awal pada pertengahan Disember 2026 nanti. Tak lama dah tu, berapa bulan je lagi kan. Dan maklumat terkini operasi ECRL fasa 1 dari Kota Baru ke Gombak, sasaran mula beroperasi komersial pada pertengahan Disember 2026. Manakala fasa 2 Gombak ke Pelabuhan Klang dijadualkan siap dan beroperasi menjelang Disember 2027 ataupun Januari 2028. Okey, kita nak cerita pasal tempoh perjalanan pula. Perjalanan dari stesen ECRL Terminal Bersepadu Gombak ke stesen ECRL Kota Sas Kuantan akan ambil masa kira-kira 85 minit. Manakala dari Kota Baru ke Gombak mengambil masa kurang dari 4 jam. Manakala nak cerita pasal jualan tiket pula, dijadualkan mula dijual pada November 2026 nanti. Dan fasa pengujian, kerja-kerja pengujian dan pentauliahan menggunakan CIT, ya, ada dia punya terms dia, atau Doktor Kuning, sedang giat dijalankan kini. Okey, ramai yang tanya juga kan, harga tiket ECRL ni. Sebenarnya harga rasminya belum diumumkan lagi sebab semalam tular di media sosial mengenai tambang dan akan diumumkan. Tambangnya dah tular dah sebenarnya. Tapi sebenarnya jangan percaya, kerana MRL menyatakan tambang akan diumumkan selepas proses penilaian dan kelulusan selesai. Jadi yang tular itu ketepikan dulu kerana harga rasmi belum diumumkan lagi. Okey, MRL menyasarkan pengumuman tambang akan dibuat pada Oktober 2026. Bila tu? Mungkin soon kan? Menurut CEO MRL, tambang dijangka bersifat dinamik dan mampu milik dengan kadar dijangka rendah daripada tambang kapal terbang tetapi sedikit lebih tinggi daripada bas. Dan sebarang angka harga yang sedang tular sebelum pengumuman rasmi tidak boleh dianggap sebagai tambang sebenar. Sebab saya ada lihat semalam tular di media sosial, ada dah keluarkan tambang ECRL. Jangan percaya lagi kerana ia belum rasmi. Dan bila jualan tiket ni dibuka? Dia macam yang saya bagi tahu tadi, jualan tiket ECRL ni bermula pada November 2026. Ada lagi sebulan lagi menjelang operasi komersial yang disasarkan bermula pertengahan Disember 2026 nanti. Dan tarikh tetap pembukaan jualan tiket kena tunggu pengumuman rasmi. Dan laluan ECRL yang saya kongsi tadi, fasa pertama menghubungkan Kota Baru Kelantan hingga Terminal Bersepadu Gombak Selangor melalui Terengganu dan Pahang. Dan antara lokasi utama yang dilalui, Kota Baru, Kuala Terengganu, Kuantan, Bentong, Terminal Bersepadu Gombak. Itu laluannya. Dari Kota Baru boleh pergi Kuala Terengganu, boleh pergi Kuantan, boleh pergi Bentong, boleh berhenti kat Bentong lagi. Dan terminal yang di KL, di Terminal Bersepadu Gombak. Dan keseluruhan jajaran ECRL kira-kira 665 km merentasi Kelantan, Terengganu, Pahang dan Selangor. Dan untuk perkhidmatan ekspres, perjalanan Kota Baru Gombak dijangka sekitar 4 jam. Bagi Kuantan Gombak, perjalanannya 1 jam 35 minit. Yang saya nyatakan tadi lah 85 minit. Itu dia antara maklumat sedikit untuk kita-kita ni. Mana tahu kan, nak tunggu Disember ni, nak tunggu November ni, tak sabar ni nak try kan, nak cuba dari Kuantan ke Gombak. Kita boleh sama-sama tunggu harga tiket nanti ya. Okey, terus dengar Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: Mencuri.
1: Beda, beda. Kau nampak tak apa yang aku nampak? Budak tu, dia ambil barang lah simpanan beg dia. Ish, bahaya ni. Mencuri namanya. Apa kita nak buat ni? Eh, jom lah kita tegur. Kenapa dia mencuri? Tapi, kau cakap.
2: Berani kerana benar, takut kerana salah. Kalau ternampak ada jenayah berlaku depan mata, jangan sekadar pandang. Ambil tindakan. Jenayah harus dibanteras.
3: Radio Malaysia Pahang FM, kami peduli.

Radio Malaysia Bang FM terus menghiburkan anda. Terima kasih saya ucapkan kepada pendengar-pendengar kita. Di antaranya Cik Romli Tementi, Kak Ita Rawang, Kak Asma Segarawap, Ayah Chor juga hantar doa, hantar WhatsApp kepada kami dengan ucapan yang macam-macam nak menghiburkan hati kami kan. Doa dari Ayah Chor, terima kasih Ayah Chor. Cik Romli minta lagu sebenarnya dari Syafa Aini, tapi lagunya pahit dan manis. Saya tak jumpa kat dalam ni Cik Romli. Tapi tak apa, terus berhibur. Radio Malaysia Pang FM akan menghiburkan anda dengan pelbagai hiburan, info dan hebahan untuk anda. Dan jangan ke mana-mana, pada jam 12.15 minit nanti kita akan bersama tetamu yang akan hadir ke Konti untuk kita mengulas sedikit mengenai Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri Pahang. Terus dengar Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: Weh, tak payahlah weh kawan dengan dia ni. Busuk gila.
1: Haa kan, orang busuk ni selalunya miskin.
2: Kakak tak nak pergi sekolah. Kakak tak nak pergi sekolah.
3: Buli senyap, gejala tak disangka. Suka buat lawak yang mengaibkan orang. Pandai memanipulasi kawan. Main kasar tapi kata gurau. Ketua kumpulan yang pilih kasih. Tegur kesalahan tapi pilih mangsa. Pandai menutup kesalahan dan buat kawan rasa terhutang budi. Lindungi anak kita daripada menjadi pembuli senyap.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan.
1: Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan, langkah demi langkah.
2: This is Jarum Makmur. You will never be alone. Even when we go
3: through changes, even when we're old. Radio kita kebanggaan kita.
4: Radio Malaysia Pahang FM.
5: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
6: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
5: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
6: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
7: mudah je!
8: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Radio Malaysia Pang FM terus menghiburkan anda. Seperti yang dikatakan tadi, pada jam ini kita akan bersama dengan tetamu kita hari ini, iaitu Encik Ahmad Amir Haji Abdullah, Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pahang, untuk membincangkan tajuk kita hari ini, Hari Sukan Negara 2026 Peringkat Negeri Pahang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, Cik Amir, selamat datang ke konti utama okay, kita.
1: Terima kasih jemput kami.
0: Okey, kita tak nak melengah-lengahkan masa lagi ya. Saya rasa ramai di antara kita tak sabar sebenarnya nak sama-sama untuk memeriahkan Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Pahang ni ya. Okey, kita nak cakap sedikit untuk pendengar mungkin yang belum tahu apa sebenarnya Hari Sukan Negara dan apa yang menariknya HSN Peringkat Negeri Pahang pada tahun ini. Silakan.
1: Okey, Hari Sukan Negara ataupun seikatan adalah HSN Peringkat Negeri Pahang 2026 ini akan dilangsungkan selama 3 hari 9 sehingga 11 Oktober 2026 bertempat di Komplek Belia dan Sukan Negeri Pahang Kuantan ataupun kita kenali sebagai Kombes. Jadi sepanjang 3 hari ini kita laksanakan pelbagai aktiviti dan jualan berkenaan dengan barangan sukan.
0: Jadi saya rasa kan Hari Sukan Negara kali ini mungkin meriahnya kemeriahannya lain ya. Betul.
1: Ya, betul. Ada special pada tahun ini.
0: Ada special. Lagi-lagi dibuat di tempat yang baru kan, Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang. Jadi Hari Sukan Negara ni satu platform sebenarnya untuk menggalakkan masyarakat jadikan aktiviti fizikal dan sukan sebagai sebahagian daripada gaya hidup ya. Dan tahun ini ada pelbagai segmen.
1: Okey, untuk tahun ini antara kita ada 6 segmen sukan. Nak segmen sukan antaranya kita ada lifestyle, rekreasi, ekstrim, sukan untuk semua dan juga sukan digital.
0: Jadi orang bukan hanya datang untuk bersukan je dekat tapi pengunjung juga boleh menikmati pelbagai aktiviti. Ada banyak pengalaman baru, anda boleh rasai suasana sambutan HSN yang lebih interaktif. Okey. Cik Mei, kalau dengar tentang HSN ni kan, orang mungkin bayangkan aktiviti sukan biasa-biasa, berlari kan.
1: Ya, betul.
0: Apa yang berbeza pada tahun ini HSN Pahang ni?
1: Okey, HSN Pahang tahun ni kita gunakan konsep tema sukan tahun ini adalah sukan dan juga teknologi AI. Jadi dalam pada tahun ini kita akan gabungkan ke semua. Kita ada sukan untuk semua. Sukan untuk semua tu kita fokus kepada pelbagai peringkat umur. Dari kanak-kanak kita ada push bike, yang mana push bike itu kita open, kita buka kepada peserta yang berumur 3 tahun, 4 tahun dan juga sampai ke peringkat lebih dewasa lah. Dan juga untuk tahun ini kita buka kepada penyertaan kepada sukan OKU. Yang mana untuk OKU ni kita bagi sukan futsal dan juga bola tampar untuk golongan OKU.
0: Jadi apa nama penyertaannya kali ini agak special orang kata kan?
1: Ya, betul.
0: Bermula dari umur 3 tahun lagi.
1: 3 tahun.
0: Sehingga orang kelainan upaya pun boleh menyertai. Nak tanya juga, yang orang kelainan upaya ni memang ada yang memang ada persatuan ke yang dah siap-siap register ke atau yang boleh walk in ke, macam mana?
1: Okey, untuk OKU ni kita ada persatuan. Kita sudah deal dengan persatuan OKU. Tetapi kita juga buka kepada mereka yang nak walk in pun boleh. Tak ada masalah.
0: Boleh menyertai.
1: Boleh.
0: Jadi jangan lepaskan peluang datang beramai-ramai ke Kombes, iaitu Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang. Kalau lalu dekat Kuantan tu kan memang lawalah tempatnya.
1: Betul.
0: Petang-petang memang meriah ya kat
1: Maria. Situ. Ada orang jogging petang-petang.
0: Jadi anda boleh datang beramai-ramai kerana pada esok hari bermula 8 hari bulan sehingga esok hari 9. Hari 8. 9 hingga 11 Oktober 2026. Okey, jadi boleh tak kongsikan antara program utama yang menjadi tarikan Hari Sukan Negara Negeri Pahang?
1: Okey, antara tarikan utama, program utama adalah Larian Ria Madani. Iaitu kita laksanakan pada hari Sabtu 7 pagi. Yang ini kita ada 3 kategori. Family walking 2 km, kemudian ada fun run 5 km dan juga ada fun race 10 km. Dan selain itu kita juga ada program ikonik, iaitu program 24 hour non-stop relay. Yang ni kita berlari selama 24 jam di dalam kombes.
0: Di dalam kombes?
1: Yes, betul.
0: Bermula bila? Esok?
1: Bermula hari Sabtu 5 petang, berakhir hari Ahad 5 petang.
0: Ui.
1: 24 jam.
0: Ini kami pun teruja ni.
1: Jadi untuk peserta ni, kita boleh walk-in juga.
0: Okay.
1: Siapa yang nak sertai boleh walk-in, berlari bersama-sama.
0: 24 jam non-stop relay.
1: Ya,
0: maksudnya kalau 24 jam tu berapa pusingan yang dapat? Kalau di kombes tu?
1: Dia keluar satu anggaran. Pusingan anggaran dalam 2-3 minit. Mungkin kalau 24 hour tu tinggilah.
0: Jadi dia kira ketahanan lah seseorang tu ya. Dia dapat dapat cukupkan 24 jam tak? Macam tu ya.
1: Kita maksudnya kita mungkin bergile-gile.
0: Okay.
1: Bukannya dia continue 24 jam.
0: Oh, saya terkejut juga sebab 24 hours kan?
1: 24 hour maksudnya dia bergile-gile.
0: Oh, bergile-gile.
1: Dia berlari-berari kalau dia nak rehat.
0: Boleh rehat.
1: Lepas tu boleh sambung balik. Maksudnya tetapi kita akan sediakan peserta tu untuk 24 jam tu tidak berhenti.
0: Okey, faham.
1: Maksudnya ada bergile-gile sehingga 24 jam.
0: Macam itu konsepnya. Yeah. Okey, mungkin anda berminat, anda boleh datang untuk cuba. Apa tu, kita ada pelbagai acara, antaranya larian Ria Madani pada hari Sabtu 7 pagi, bermula dengan ada yang 2 km, 5 km kan, dan 10 km. Ada juga fit subuh. Fit subuh apa tu?
1: Fit subuh pagi ini pada hari Ahad. Okay, kita bermula subuh berjemaah di Masjid Tepian Putra.
0: Menarik.
1: Kemudian kita ada kuliah subuh. Kemudian kita pergi ke kombes untuk kita adakan bereswat kat kombes.
0: Itu pun boleh juga kan? Kalau mungkin anda tak larat nak 24 jam pergi berlari kan?
1: Betul.
0: Itu, anda boleh join,
1: boleh
0: fit,
1: join
0: subuh.
1: Fit subuh pada hari Ahad.
0: Okey, Ahad pagi. Jangan lupa Ahad pagi ada fit subuh. Yeah. Okey, kalau Pahang Move ni?
1: Okey, Pahang Move ni kita konsep kita buat aerobic challenge. Yang ni Pahang Move ni kita memberi semua penduduk Pahang untuk buat challenge Pahang Move. Kita dah ada lagu Pahang Move semua. Jadi semua boleh sertai Pahang Move secara online.
0: Dia berzumba ke?
1: Dan juga
0: ke?
1: Fizikal, betul.
0: Cik Amir, dia berzumba ke dia menari-nari ke?
1: Aerobik.
0: Dia ringan lah sikit kan. Kalau berzumba tu kadang ada orang yang malu kan. Dia segan. Dia aerobik lah.
1: Aerobik challenge.
0: Okey. Jadi setiap program tu dia ada konsep dia. Dia ada sasaran penyertaannya.
1: Inilah
0: berbeza.
1: Special pada tahun ini. Kalau tahun lepas kita tak ada seperti ini.
0: Oh, itulah. Saya tengok tahun ni macam meriah ni. Contohnya kita ada larian Ria Madani kan. Sasarannya berapa peserta agaknya?
1: Okay, untuk keseluruhan HSN pada ini, selama 3 hari ini, sasaran peserta kita adalah 42,600 orang. Kita sasarkan.
0: Okay, saya rasa kan, ialah memandangkan Pahang ni kalau orang kata Kuantan Darul Event.
1: Ya, betul. Setiap minggu.
0: Setiap minggu. Kalau tak event pun, kombes pun dah penuh dah. Kan? Okay, sementara tu kita sambung selepas lagu ini, boleh tuan-tuan?
1: Okay, boleh.
0: Okay, terus dengar Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Dan ketika ini bersama saya di Konti, iaitu tetamu kita Encik Ahmad Amir Haji Abdullah, iaitu penolong pengarah bahagian pembangunan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pahang. Hari ini topik utama kita Hari Sukan Negara 2026 Peringkat Negeri Pahang. Betul ya Encik Amir?
1: Ya, betul.
0: Okey, kita nak dengar sikit sebenarnya. Tadi kita cerita pasal aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan di Kombas sempena dengan Hari Sukan Negara ni. Kita nak dengar sedikit lagu Pahang Move. Katanya ya, lagu Pahang
1: ini
0: Move
1: adalah lagu ikonik untuk HSN kita.
0: Okey, kita dengar sikit.

0: Sikit-sikit je. Kalau nak tahu dia punya gerakannya kan, sebab semua kena standby juga kan, nak join Pahang Move Dance ni, anda yang nak datang ke Combest kena standby juga. Anda boleh search je, Google sahaja Pahang Move punya dance macam mana. Anda boleh hafal dulu kat rumah lah, exercise kan mula-mula macam mana kita nak ni. Okey, kita sambung pula dengan soalan seterusnya ya, untuk peminat larian pula. Apa agaknya yang disediakan nanti?
1: Okey, untuk larian, macam saya maklum tadi, kita ada tiga kategori.
0: Okey.
1: Iaitu 2 km untuk family walk, 5 km untuk fun run dan juga 10 km untuk fun race. Jadi untuk 10 km ni kita ada hadiah lah. Dari nombor 1 sehingga nombor 10 bagi kategori wanita dan juga lelaki.
0: Jadi acara family walk ni, fun run ni, dengan race ni 10 km kan, dia adalah dibuat dalam Combest sendiri,
1: Di luar Combest.
0: Itu kita
1: laluan nak tahu. Laluan tu sekitar Kuantan.
0: Itulah baru rasa refreshment sikit kan,
1: betul.
0: Keluar daripada bangunan kan, berjalan. Maknanya anda boleh bersama-sama menyertai, ajak family. Ada tiga kategori family walk sejauh 2 km, HSN 5 km fun run, dan betul, HSN 10 km race. Okay. Kalau pendengar nak datang ke Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang ni, apa lagi yang mereka boleh lakukan selain menyertai aktiviti sukan?
1: Okay, selain daripada aktiviti sukan, kita juga ada warehouse sale. Iaitu kita bawakan khas Decathlon. Untuk ke Combest kita. Jadi Decathlon tu mereka akan buat sale lah untuk selama 3 hari.
0: Okay, tak sabar.
1: Bermula 9 sehingga 11.
0: Maknanya esok. Esok pukul berapa buka? Esok. Tanya awal.
1: Pagi kita dah buka dah.
0: Kita buka. Kalau mungkin anda nak cari peralatan sukan kan, masa ni lah. Waktu sale ni kan.
1: Waktu sale.
0: Menarik sangat ni. Okay, selain daripada itu, apakah dia?
1: Okay, selain itu kita ada juga bateriku. Juga Maxis. Yang ni adalah mereka yang sponsor untuk HSN kita ni.
0: Antara NGO dan agensi, yeah, kan, corporate yang bersama-sama bekerjasama dalam menjayakan Hari Sukan Negara inilah. Okey, jadi kepada anda, banyak booth sebenarnya yang akan ada, dan katanya pada malam hari kan ada special. Betul kan?
1: Ya, betul. Sabtu malam ada Kampung Klasik.
0: Itu dia. Ini saya rasa memang dapat tarikan sebab gen-gen yang milenial ni kan, dia berminat tau kalau ada program-program, acara-acara yang lagi-lagi pakai kostum ni kan.
1: Betul.
0: Jadi nanti sempena dengan pada malam Sabtu kan?
1: Ya, betul.
0: Temanya klasik.
1: Temanya Kampung Klasik.
0: Kampung Klasik. Maknanya anda yang nak datang tu boleh prepare. Ambil kain batik mak ayah ya, kain plekat.
1: Sebabnya Kampung Klasik tu kita juga ada acara aktiviti sukan seperti kain plekat, bola sepak kain plekat. Jadi yang tu pun boleh walk in juga untuk nak sertai.
0: Okey, mungkin anda tidak tahu hendak ke mana minggu ini atau tak ada program, anda boleh ke Combest untuk bersama-sama menjayakan Hari Sukan Negara peringkat Negeri Pahang ini. Okey, apa pula HSN Pahang juga melibatkan banyak sebenarnya rakan strategik ya, bila saya lihat kat sini. Antaranya siapa tu?
1: Okey, rakan strategik kita utama adalah Persatuan Pancuran Pak Roda. Dan juga HSN ini juga kita kita bersama dengan pelibatan 23 persatuan.
0: Okey.
1: Jadi 23 persatuan inilah yang menggerakkan HSN kita pada tahun ini. Dan HSN juga melibatkan persatuan bermotor, yang mana pada hari Sabtu kita buat motor gathering.
0: Okey.
1: Pertandingan motor, kemudian hari Ahad kita buat auto show, pertandingan kereta berhias. Pada hari Ahad 5 petang.
0: Akan diadakan di sekitar Combest juga.
1: Dalam parking Combest.
0: Dalam parking Combest. Jadi kepada anda mungkin ada motor, ada kereta yang rasa-rasa bersama-sama menyertai program ni, boleh datang ke Combest nanti. Jadi acara-acara ini menunjukkan Hari Sukan Negara adalah acara yang menggabungkan kekuatan kerajaan sebenarnya kan, NGO dan Persatuan Sukan dan Komuniti. Okey, kita nak tahu juga siapa yang boleh menyertai Hari Sukan Negara peringkat Negeri Pahang ni, ada had umur ke atau ada golongan tertentu sahaja?
1: Okey, untuk HSN ni kita open kepada semua lapisan masyarakat. Dan juga HSN ini kita bukan sahaja buat di Kuantan.
0: Ya.
1: Seluruh Negeri Pahang. Setiap daerah akan laksanakan HSN ini bermula 9, 10, 11 Oktober.
0: Oh,
1: jadi okay, mungkin ada kalangan orang daripada jauh, uh-huh, tak mampu nak pergi ke Kuantan, boleh juga sertai SND serta daerah.
0: Sertai daerah juga bersama-sama, ya, lah, memeriahkan lagi Hari Sukan Negara peringkat Negeri Pahang ini. Konsepnya sukan untuk semua, betul?
1: Sukan untuk semua dan itu juga teknologi AI.
0: Itu yang menarik sebenarnya. Kita nak kupas lah sebenarnya, yeah, sikit. Nak tanya sebenarnya mengenai penglibatan AI ni, eh, dalam, okay, apa orang kata, yalah, bukan senang nak menggabungkan, kan. Kita ada sebenarnya e-sport.
1: E-sport
0: kan antaranya. Jadi kali ini HSN bawakan apa?
1: Okay, untuk teknologi AI ni, kita akan bawakan e-sport, Mobile Legend, mm-hmm, digital chess, mm-hmm, dan juga yang specialnya adalah digital dashboard.
0: Oh.
1: Yang tu kita laksanakan untuk HSN pada tahun ini.
0: Jadi saya nampak dekat sini bukannya menggalakkan golongan orang kata orang lama je.
1: Yeah.
0: Dekat kombes yang berwajah
1: muda,
0: baru. Ya, kita nak panggil semua. Betul. Okey, sebelum kita ke soalan seterusnya, kita mainkan satu lagi lagu boleh?
1: Boleh.
0: Okey, terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Masih bersiaran di Radio Malaysia Pahang FM Satu Pilihan, membawa kita ke jam 12.40 minit tengah hari. Okey, kita teruskan bersama dengan tetamu kita sempena dengan Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Pahang. Okey, katanya ada sasaran keseluruhan peserta dan pengunjung iaitu sebanyak 51,000 anggarannya kan?
1: Ya, betul.
0: Dengan kita nak tahu juga harapan Jabatan Belia dan Sukan Pahang terhadap jumlah ini.
1: Okey, untuk pada tahun ini kita mempunyai 45 aktiviti ataupun acara sepanjang 3 hari ini, dengan sasaran penyertaan adalah 51,100 orang penyertaan. Jadi saya menyuruh kepada semua rakyat, tak kisah pelbagai lapisan masyarakat di negeri Pahang ini, untuk menyertai HSN pada tahun ini.
0: Jadi kita mengharapkan juga kan, Hari Sukan Negara pada hari ini mendapat sambutan yang memberangsangkan, dan ada tak elemen cabutan bertuah atau hadiah untuk pengunjung yang hadir?
1: Biasa itulah peserta yang tunggu-tunggu sebenarnya.
0: Betul.
1: Untuk tahun ini kita ada hadiah untuk cabutan bertuah, iaitu kita buat pada hari Ahad 5 petang tu, majlis penutup bersama Menteri Besar, iaitu kita hadiah utama kita adalah sebuah motosikal.
0: Wow.
1: Yeah.
0: Mana tahu anda antara yang bertuah itu.
1: Betul.
0: Selain daripada barangan sukan, betul?
1: Barangan sukan dan juga barangan elektrik.
0: Okey. Jadi anda boleh datang ramai-ramai. Selain datang untuk bersukan dan menyokong gaya hidup aktif, mana tahu anda juga berpeluang membawa pulang hadiah yang menarik, sebuah motosikal hadiah utama. Jadi kalau pendengar sekarang tertarik untuk datang, apa yang mereka perlu lakukan? Ada QR code ke, kena scan ke, masuk ke, macam mana?
1: Okey, sepanjang 3 hari ini kita akan sediakan QR code, yang mana peserta boleh scan untuk menyertai cabutan bertuah. Dan juga untuk aktiviti dan juga acara ini, kita ada aktiviti yang melibatkan kita boleh walk in je. Datang, tengok kepada aktiviti apa yang kita nak sertai, kita boleh walk in dan juga sertai terus acara itu.
0: Maknanya tak ada tak ada melibatkan pembayaran apa-apa lah.
1: Tak ada. Kita just volunteer.
0: Tapi anda anda jangan lupa bawa duit juga, kerana ada reruai, booth pameran.
1: Food fest kita ada sediakan.
0: Ada food fest juga. Alamak, dah bersukan kena makan pula. Okey. Jadi jangan lupa pada 9 hingga 11 Oktober esok hari, datang ke Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang. Pelbagai acara menarik menanti anda. Malam pun ada juga. Jadi untuk maklumat lanjut berkaitan Hari Sukan Negara, anda boleh mendapatkan maklumat melalui laman Sawang, betul ya?
1: Ya, betul.
0: Hari Sukan Negara dan saluran rasmi Jabatan Belia dan Sukan. Okey. Dan sebelum kita akhiri sesi ini, mungkin Encik Amir boleh berikan satu pesanan kepada seluruh masyarakat Pahang ni untuk sama-sama memeriahkan lagi Hari Sukan Negara 2026.
1: Okey, di kesempatan ini saya nak mengajak semua lapisan masyarakat seluruh negeri Pahang, tak kisah dari semua daerah, yang mana kita HSN ini kita laksanakan semua daerah, sebelah daerah negeri Pahang dan juga peringkat negeri juga kita laksanakan di Kombes. Saya merayu kepada masyarakat semua, sama-sama kita menjayakan dan memeriahkan HSN kita pada tahun ini, yang mana kita akan bermula 9 hingga 11 Oktober di seluruh daerah dan juga di Kombes.
0: Ya, jadi tak semestinya anda jadi atlet baru boleh bersukan kan?
1: Betul, sebab itulah konsep kita adalah kita nak menggalakkan golongan kita ni aktif bersukan.
0: Betul.
1: Untuk mengamalkan gaya hidup sihat.
0: Betul, sukan untuk semua katanya kan?
1: Sukan untuk semua.
0: Jadi datang bersama keluarga, datang bersama kawan-kawan, nak jiran, tetangga, tok nenek pun boleh.
1: Boleh.
0: Pilih aktiviti yang anda suka dan kita sama-sama bergerak. Dan kerana sukan bukan hanya tentang pertandingan, tetapi kita nak cerita pasal kesihatan, kecergasan, selain itu persahabatan kan, dan community juga. Jadi anda boleh datang beramai-ramai ke Kombes pada esok hari bermula 9 hingga 11 Oktober 2026, pagi petang siang malam full aktiviti. Ada 45 katanya aktiviti.
1: 45 aktiviti.
0: Ya, sangat-sangat menarik. Tak lupa juga ada e-sports juga kan? Untuk anak-anak muda. Okey, saya bacakan sedikitlah antara sukan yang akan dijalankan nanti kan. Ada larian Ria Madani, Ada Pahang Move untuk anda yang baru mula nak gerak-gerak aerobik, kan? Ya, aerobik.
1: Berminat dengan aerobik.
0: Betul. Ada 24-hour non-stop relay. Yang ni menarik kan? Mungkin anda boleh cuba. Dan selain itu, untuk family, ada family walk sejauh 2 km, 5 km fun run dan 10 km race. Jadi, marilah bersama-sama memeriahkan lagi Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Pahang 2026 di Combes. Okey. Jadi Tuan Cik Amir, terima kasih kami ucapkan kerana sudi berkongsi bersama-sama acara pada minggu ini di Negeri Pahang ini. Untuk anda yang tak dapat ke Kuantan, mungkin boleh menyertai di peringkat daerah masing-masing.
1: Peringkat daerah, setiap daerah.
0: Okey. Jadi terima kasih Cik Amir sekali lagi.
1: Okay, sama-sama. Terima kasih juga menjemput kami untuk berkongsi berkenaan dengan Hari Sukan Negara pada tahun ini.
0: Cik Amir tadi, sukan untuk semua.
1: Sukan untuk semua.
0: Okey, terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: 107.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Kuantan 104.1 MHz.
3: Assalamu'alaikum amani syekhana Allah.
2: Cameron Highlands 100.3 MHz.
4: Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi.
2: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
5: Pahang FM, satu pilihan.
6: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur.
1: Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
2: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
3: Kata-kata cinta terucap indah mengalir berzikir di
2: Muazzam Shah.

0: 87.7 MHz.
1: Alkisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Percaya padaku, percaya cinta.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
3: Cantiknya iman, Pahang FM.
4: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi menyatakan ada dua perkara yang Nabi tinggalkan, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi saya nak mengajak kita semua menjaga sungguh-sungguh di akhir zaman ini, kita berpegang teguh dengan dua perkara ini. Mudah-mudahan apa yang Nabi sebutkan, orang yang berpegang dengan Quran dan Sunnah itu tidak akan sesat selama-lamanya. Jom kita baca Quran, jom kita amalkan Sunnah.
3: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: dari Abu Zar lagi katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, jangan merendahkan walaupun sedikit dari kebaikan itu, walaupun hanya menyambut temanmu dengan wajah yang manis. Hadis riwayat Muslim. Maka hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, jangan dipandang remeh kebaikan itu, walaupun dengan sebuah senyuman, walaupun dengan menampakkan wajah yang manis kepada teman kita, senyum kepada teman kita, itu adalah kebaikan dan itu adalah sedekah.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Jadi bila mana kita ni marah-marah ni, betul tuan-tuan marah saya. Kan? Si pembeli marah, kan? Si penjual, penjual marah pemborong, pemborong kan? Ajak semua tu untuk marah si petani tadi. Memang saya terimalah saya datang lambat, nak buat macam mana?
1: Ah tu dia.
0: Kan?
1: Ah tu dia.
0: Kan tuan-tuan kan? Saya dah bukan nak sombong lah, saya dah ceramah 20 tahun masuk di 25 tahun tuan-tuan di Malaysia ni. Jadi kalau orang jemput saya tak ada apa-apa, tengok jadual free, kita set, kita pergi. Tapi maknanya kan, kalau terlambat ke, kalau tercepat ke, kalau tak sampai ke, kan, kita semua dah kena belajar tuan-tuan. Kita semua dah kena belajar dah. Ini semua takdir Allah, Allah dah tentukan. Kan? Tuan-tuan, kita boleh berkumpul pada hari ni 40 ribu tahun sebelum kita diciptakan, Allah dah tulis dah. Allah dah tentukan dah. Jadi bila mana kita boleh serahkan diri kita ni pada Allah, beres banyak benda. Tuan-tuan, ni kita duk marah pak cik tu, duk marah pak cik tu, pak cik tu datangkan satu ayat, antum tazra'una wa am nahnu zari'un. Ya betul sayang nanam, tapi siapa yang tumbuhkan? Allah. Kan? Jadi bila mana kita marah-marah ni, hakikatnya kita marah siapa sebenarnya? Marah Allah. Walhal sebenarnya tembikai tadi tu yang tak merah tak manis tu memang Allah dah takdirkan untuk orang ni makan. Kenapa? Orang ni gulanya boleh tahan. Pak cik tu tanya balik, awak yang beli kan? Ha, memang awak teringin makan yang merah dan manis, betul. Tapi awak punya gula macam mana? Ha, tinggi. Kan 20, kadang tak boleh baca. Tuan-tuan. Ha, ni kita tengok, kan? Jadi benda tu Allah dah takdirkan memang untuk kamu. Untuk kamu yang memang gula dalam darah kamu sangat tinggi, yang kalau kamu makan tembikai yang merah yang manis, mungkin kamu pengsan, silap bila mungkin kamu boleh meninggal. Mani tuan-tuan dan puan sedar-sedari yang dirahmati Allah sekalian. Amin. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah, sama-samalah kita fikir, kita renung. Kan Allah ni sangat kasih dan sayang pada kita. Kasih dan sayangnya Allah pada kita ni sampai Allah sebut apa dia? Inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku meliputi kemurkaanku. Tuan-tuan, Allah nak tuliskan kita punya takdir ni, Allah depankan, Allah depankan rahmat dia, kasih sayang dia. Kelogakan kita ni tuan-tuan sama juga macam umat-umat dulu, dah terbakar, dah kena azab, dah macam-macam dah. Nak dalam zaman yang macam ini tuan-tuan, yang sangat menguji semua orang lah, yang pemimpinnya, yang ulama'nya, kan, yang ibunya, yang ayahnya, yang anak-anaknya tuan-tuan, sampai kadang ibu bapa ni, kan, dia pun dilema juga. Bila mana anak-anak, oh pening kepala kalau tak dapat 5A, tak dapat 6A ni, macam mana anakku? Walhal dia dulu pun tak ada A. Akhirnya bila mana dia berdoa tu, dia berdoa tu dengan ajar Tuhan, ya Allah, anakku Sipolan binti Sipolan, anakku bin Sipolan, Sipolan bin Sipolan, lahir dekat Maran, kan? Itu dia, orang Pahang ni. Besok dia nak periksa, aku dah bawa pensil, dia dah jampikan bukunya semuanya, kau luluskan dia ya Allah, kau luluskan dia ya Allah, kalau boleh anak orang lain kau jangan luluskan. Itu dia tuan-tuan, kita ngajar Allah pula sampai ke tahap tu, kita ngajar Allah ni. Walhal bila mana kita nak angkat tangan, sebelum kita angkat tangan Allah dah tahu dah kita nak minta apa tuan-tuan. Tapi bila mana kita berdoa tu, bukan berdoa tu, seakan-akan kita ngajar Allah, ya Allah kau kabulkan hajatku ya Allah, kau tunaikan hajatku ya Allah. Macam mana ni tuan-tuan, belum yang pihak sampai ke peringkat kolej ni lagi, ya Allah, sampai ke tahap tu, kan? Jadi kita dah hilang, dah hilang arah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab hati kita sebenarnya, kan, dah mati, kan? Seperti mana yang Sayyidina Ali sebut tadi, annasuniyam idza mata fantabahu, kan? Manusia ni sebenarnya tidur, kan? Walaupun matanya terbuka, tapi bila sebut tidur tu apa dia, hatinya tadi tu dah mati. Dan bila mana dia mati yang sebenar tuan-tuan, barulah hatinya celik, eh aku dah masuk kubur dah, aku dah masuk alam barzah dah, eh sembahyang aku macam mana, puasa aku macam mana, dosa aku macam mana, maksiat aku macam mana. Ah ni tuan-tuan, menangislah dia, menangis tuan-tuan.

ke dunia, tuan-tuan. Memanglah kat dunia ni kita susah nak beramal. Oh, baru zuhur, habis subuh dah kena zuhur. Habis zuhur dah kena asar. Habis asar dah kena maghrib. Habis maghrib dah kena isyak. Pening kepala. Cukup masa nak kena berzakat. Cukup masa nak kena bersedekah. Nak kena ngaji Quran. Nak kena wirid zikir. Nak kena buat itu, buat ini dan sebagainya. Oh, letih. Tapi itulah namanya dunia. Nak rehat nanti dekat syurga. Tuan-tuan. Dia sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan dah. Tuan-tuan, kesimpulan. Cerita-cerita tadi tu, kalau kita kumpul macam-macam tuan-tuan. Yang penting sekarang ni apa kita nak buat. Jadi sebab itu kalau kita lihat, macam-macam macam-macam amalan, macam-macam cara, macam-macam benda yang kita boleh buat untuk kita menghidupkan hati kita dengan membaca Al-Quran, dengar bacaan Al-Quran, dengan berwirid zikir. Kalau kita lihat Imam Ghazali sarankan kepada kita zikir harian, hari ini baca apa, baca apa, baca apa, buat apa dan sebagainya. Itu antara amalan-amalan yang memang kita nak kena buat tuan-tuan. Macam mana kita hari ni duk makan, tiap-tiap hari, pagi tadi makan apa, tengah hari makan apa, petang hari makan apa, ni malam ni pula nak makan apa. Tuan-tuan, semua ada cerita dah. Itu untuk apa? Untuk yang luar ni. Just money. Just to get the money. Yang luar tuan-tuan. Yang dalam, rohani pun nak kena ada makanan juga. Tapi masalahnya, kita hari ni, bila yang luar tu kita buat betul-betul, bila makan tu, oh kita pastikan nak makan apa, macam mana dan sebagainya. Yang dalam ni kadang kita buat cincai je tuan-tuan. Sedangkan yang dalam pun nak kena hidupkan juga. Jadi tu antara benda-benda yang kita nak kena buat dalam hidup kita tuan-tuan. Inilah empat amalan yang Imam Ghazali gariskan dalam kitabnya Ihya' Ulumuddin. Pertama-tamanya, kita ni tuan-tuan nak kena hidupkan betul-betul yang namanya syukur. Syukur tuan-tuan. Ya betul kita susah macam mana pun, masih ada makan. Tuan-tuan. Masih ada lagi orang tolong. Masih lagi orang sudi bantu kita. Tuan-tuan. Ini ada satu kisah panjang tuan-tuan. Kisah ni panjang tapi saya pendekkan lah. Ada seorang pemuda. Pemuda di zaman. Zaman Nabi Musa AS. Tuan-tuan. Dia ni pemuda yang bagus, yang soleh. Satu ketika, satu hari dia bertanya kepada ibunya. Wahai ibu. Bagaimana rupa Allah ni? Allah ni rupanya bagaimana? Ibunya tersentak. Baguslah soalan-soalan macam tu untuk belajar tauhid sebenarnya. Tuan-tuan, jadi ibunya tersentak. Dia kata, wahai anak, ibu tak boleh jawab soalan kamu ni. Tak boleh jawab soalan kamu. Tuan-tuan, jadi ibu tak boleh jawab soalan kamu ni. Tak apalah kamu pergi jumpa Nabi Musa. Ibu izinkan kamu musafir, jumpa Nabi Musa, kamu tanyalah kepada Nabi Musa. Ini zaman Nabi Musa punya kisah lama tuan-tuan. Dia pun berjalan, pergilah nak jumpa Nabi Musa. Dalam perjalanan tu, dia bertempuh dengan, dia berjumpa dengan tiga peristiwa besar. Yang pertama, dia tengah jalan-jalan tu tiba-tiba dia dengar satu suara orang mengeluh kesakitan. Aduh, aduh, aduh. Dia amati sungguh-sungguh, rupanya suara tadi datang di celah-celah semak. Dia pun pergilah, rupanya di celah-celah semak tu dia jumpa seorang pemuda yang tangan dan kakinya kudung. Tangan dan kakinya kudung. Dia pun tanya, kamu siapa? Kan aku adalah peniaga. Aku telah dirompak, tangan dan kaki aku telah dikudungkan dan aku dicampakkan tepi jalan. Jadi aku dah duduklah sini lama dah. Lama kamu duduk sini ya? Ya lama. Jadi Abdullah Syarafi tu bila lihat pemuda tadi tu, peniaga tadi tu, sabarnya kamu, tabahnya kamu. Apa jawab orang tu? Yalah nak buat macam mana? Dah ini yang ditakdirkan kepada aku. Tuan-tuan. Lepas tu kamu ni siapa pula? Aku nak pergi jumpa Nabi Musa AS. Oh, dah terlanjur kamu nak jumpa Nabi Musa ni, tolong sampaikan salam aku kepada Nabi Musa dan tolong tanyakan kepada Nabi Musa nanti di akhirat syurga mana aku masuk. Sebab dia mikir tentang dia punya kesusahan tadi tu. Kesabaran, ketabahan menghadapi macam-macam rintangan yang sebelum tu dia bagus, baik, dia senang, senanglah berniaga. Tiba-tiba kena rompak, dia potong tangan dan kakinya dan dicampak tepi-tepi jalan. Tuan-tuan, nanti tolong tanyakan kepada Nabi Musa, syurga mana aku boleh masuk. Okeylah, dia pun sambung perjalanan. Tak lama lepas tu dia pula kena, Abdullah Syarafi ni kena dan kena tangkap pula dengan perompak tadi. Tangkap lah, dimasukkan dalam gua, disoal siasat. Memang tak ada bawa apa, Abdullah Syarafi, aku tak bawa apa, tak ada apa dah, sebab aku nak pergi jumpa Nabi Musa AS. Bila sebut saja Nabi Musa AS, tuan-tuan, perompak tadi tu terus terduduk. Dia dengan geng-geng perompaknya terus terduduk. Dia kata, kalau kau nak jumpa Nabi Musa, tolong salam, sampaikan salam aku dan tolong tanyakan kepada Nabi Musa, kita orang nanti di akhirat ni masuk neraka mana? Kita orang kat akhirat nanti masuk neraka mana ni?
Sebab inilah pekerjaan yang kami lakukan selama ini, merompak orang, bunuh orang dan sebagainya. Dan lepaslah Abdullah Syarafi jalan-jalan-jalan, tak lama kemudian dia bertemu dengan ribut pasir. Nak selamatkan diri, dia pun masuk dalam gua. Bila masuk dalam gua, dia tengok dalam gua tu ada satu wanita sedang beribadah di dalam gua tersebut. Wanita tersebut bila sedar saja Abdullah Syarafi masuk gua, dia kata, kamu ni ada niat apa-apa ke masuk dalam gua ni? Oh, minta maaf kas, aku tak ada niat apa-apa. Sebab di luar sekarang ni sedang ribut pasir. Dan aku nak bersembunyi, lepas ni aku keluarlah sambung balik perjalanan nak jumpa Nabi Musa alaihissalam. Bila sebut Nabi Musa je tuan-tuan, kan wanita tadi tu dan beritahu kepada si Abdullah Syarafi, sampaikan salam aku dan tolong tanyakan kepada Nabi Musa, syurga mana aku masuk ni? Sebab aku dah duduk dalam gua ni lama, aku beribadah, kan? Aku solat, aku buat itu, buat ini dan sebagainya. Jadi tolong sampaikan salam aku kepada Nabi Musa, tanyakan kepada Nabi Musa, syurga mana aku boleh masuk di akhirat nanti. Tuan-tuan, kan? Abdullah Syarafi pun jumpalah Nabi Musa, ceritakanlah tadi apa yang dijumpa dan sebagainya. Nabi Musa pun jawab satu persatu. Dia kata, apa dia pemuda yang kamu jumpa yang kudung tangan dan kakinya, di akhirat nanti dia akan ditempatkan ke dalam neraka. Dan masuk neraka, terkejut Abdullah Syarafi. Kenapa pula? Dia sibuk cerita tentang ujian dia. Kan, dipotong tangan, dipotong kaki, dicampakkan tepi jalan. Dulu dia senang, kan? Tapi sekarang ni dia jadi susah. Dia asyik sibuk dengan ujian dia. Tapi dia lupa nak bersyukur yang tiap-tiap hari burung datang bagi makan tu apa dia? Kan? Tu dia. Rumput datang menjala, pucuk-pucuknya pergi dekat mulut dia. Allah datangkan hujan. Kucing datang bawa makanan, dia lupa nak bersyukur. Dia cuma besarkan sabar dia, tabah dia, ujian dia, tapi syukur dia lupa. Tuan-tuan, ini sama-sama kita fikir. Jadi sebab tu Imam Ghazali beritahu, ni antara benda yang kita banyak terlepas pandang. Kan? Anak kita betul, tak lulus, kan? Tak berapa bagus keputusannya. Tapi dia anak yang bagus, yang baik. Solat fardu, dengar cakap mak ayah. Rajin pergi sekolah, tak munting. Ini dia tuan-tuan. Tapi sebab kadang ibu ayah ni malu dengan orang. Kan? Ni anak siapa ni, anak itu, anak ni, ini tuan-tuan masalah. Sedangkan bukan kita tak tahu, yang namanya pandai itu ada proses dia. Tuan-tuan, ada prosesnya. Jadi kena sabarlah dengan proses. Proses tu kita kena sabar tuan-tuan. Kan? Ni proses tu kita kena sabar. Nak masuk syurga, ada prosesnya. Bukan jalan mudah tuan-tuan. Kan? Ni kita tengok. Kan? Selesai. Jadi yang pemuda kamu jumpa kudung tangan dan kakinya, di akhirat nanti tempatnya adalah neraka. Sebab dia sibuk, hanya sibuk dengan ujian dia yang ditimpukan kepadanya. Sedangkan kalau kita fikir sungguh-sungguh tuan-tuan, ujian-ujian yang Allah datangkan kepada kita ni bukan kosong. Idza ahabballahu abdan ibtala, Nabi sebut, bila mana Allah suka sayang pada seseorang hamba-Nya, dia akan uji, dia akan diuji. Lagi tinggi ujian yang Allah berikan kepada kita, lagi tinggilah sebenarnya kasih sayang Allah pada kita. Cuma kadang kita tak boleh nak baca benda tu tuan-tuan. Kita rasa Allah benci kat kita. Kita rasa tak ada orang nak tolong kat kita. Tak ada. Tuan-tuan, dalam hadis kursi lagi diceritakan, satu ketika seorang hamba, kan, Allah datangkan kepadanya musibah, kesusahan. Dia munajat pada Allah, menangis, merintih pada Allah. Kan? Panjang tempoh tangisannya. Malaikat tengok pun sedih. Dan malaikat jumpa Allah, merayu pada Allah, ya Allah, sipulan-sipulan kau timpakan kepadanya kesusahan, musibah. Dia munajat, dia minta tolong pada engkau. Menangis, merintih, panjang tempoh tangisannya. Tapi kenapa kau tak kabul-kabulkan lagi hajatnya? Dan adakah engkau murka padanya? Adakah kau benci padanya? Apa jawab Allah Subhanahu Wa Taala? Dan wahai malaikatku, sama sekali aku tidak benci padanya, aku tidak murka padanya, tetapi sengaja aku panjangkan sedikit tempoh dan rintihannya. Kenapa? Sebab aku rindu, lama tak dengar suara dia. Tuan-tuan, kita hari ini kalau senang, apa kita buat, memang kita tak ingat Tuhan. Tapi bila kita susah, barulah kita ingat Tuhan. Tapi bila mana kita minta tu panjang tu, kita rasa ni Allah tak nak layan aku ni, kenapa? Ni tuan-tuan, hal sebenarnya hikmah ketika itu Allah nak kita ni banyakkan berinteraksi dengan dia. Kan? Dan kita syukur tuan-tuan, Allah boleh dengar kita punya rintihan tu, dah besar, dah bagus dah. Dan ceritalah rintihan kita dekat orang tuan-tuan. Saya sampai sekarang tak larat. Berapa ramai duk hantar call, WhatsApp, message, cerita masalah. Ustaz, saya masalah saya. Ustaz, masalah saya. Ustaz, masalah saya. Dia tak tahu kita ni bila dapat call dia pun dah masalah dah. Tambah lagi masalah juga, kita pun ada masalah juga yang nak kena fikirkan. Ni tuan-tuan, bila kita tak dengar, ustaz sombong, ustaz belagak, iyalah dah glamour keluar TV. Tuan-tuan, ingat kerja kita bila keluar TV ni, kerja ni jawab soalan je ke? Kan? Ni dia. Ni kena fikir-fikirlah. Entang dia suka dulu, dia tak fikir kita pun, bila susah cari kita.
Kes rumah tangga berapa ramai bergaduh suami isteri. Kan? Time dia suka dulu, time Tok Kadi salam tangan dia, kan? Tak ada pun dia fikir kita jemput makan dan sebagainya, tidak. Tapi bila ada masalah, tak pasal-pasal cari kita. Saya kata kau cari balik Tok Kadi tu, kau bagilah masalah kau kat dia tu. Nak saksi tu dapat percuma RM20 tu, engkau pergi cari dia balik. Ini tak pasal-pasal pula aku kena call kau, kena jawab kau, kena perah otak nak jawab. Ni tuan-tuan. Fikirlah, kita kena fikir tuan-tuan. Kan? Jadi bila mana Allah uji, Allah uji, Allah uji tu sebenarnya Allah lagi sayang dekat kita. Allah lagi sayang dekat kita. Tuan-tuan, Sayyidina Ali tu sampai ke satu peringkat, kalau kita baca hidup Sayyidina Ali tu, hidup Sayyidina Ali tu, kalau satu hari dia dapat makan pagi, tengah hari, malam, kita bukan tiga, kita enam. Makan sarapan, lepas tu minum pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam, supper, macam buat kursus pula, macam dia bagi training pula. Oh, kita kalau dapat enam tu kita rasa hebat. Sayyidina Ali tu kalau tiga tu, pagi, tengah hari, malam, dia kata apa dia? Rupanya aku tak masuk dalam list kekasih Allah. Dia rasa nama dia tak masuk dalam list kekasih Allah. Dia boleh rasa nama dia masuk dalam list kekasih Allah tu bila mana? Bila hari tu tak ada makan langsung. Bila hari tu tak ada makan langsung, tu nama dia masuk list tu. Sebab tu Sayyidina Ali kalau ada kurma tuan-tuan, kurma sebiji tu dipotong-potong. Dan diberikan kepada anak-anak yatim. Roti sekeping tu dikoyak-koyak. Dia beri walaupun sedikit pun tak apa. Dan orang dulu sangat memadai dengan sedikit. Kita hari ni bila tengok sekeping roti, kalau nak bagi satu buku lah. Kan? Tuan-tuan, bulan puasa bila kita nak balik tu, member bagi sebiji kurma kan, dia tahu kita nak sangkut dalam jam. Kalau ia pun nak bagi satu kotak, ni tuan-tuan, perangai orang kita pula. Kan? Dah bagi banyak-banyak, membazir pula kat rumah, berlongguk macam-macam tuan-tuan. Tengok perangai orang kita makan, sudahlah. Oh, bila makan tu semua dipenuhkan pinggan dia tadi tu tuan-tuan. Lala bila makan, membazir gitu saja. Ni tuan-tuan kita fikir. Kan? Adapun perompak yang kamu jumpa tu, Abdullah bin Syarafi, dia tu akan masuk syurga. Dia tu akan masuk syurga sebab dia tahu dia bersalah. Dia tahu dia buat dosa. Kan? Di malam-malam hari sebelum dia nak tidur, minta ampun, dia insaf, dia taubat pada Allah. Sebab dosa hari ni, minta ampun hari ni, insaf hari ni. Soal kita besok hidup, kita buat lagi, itu cerita besok pula. Lusa, cerita lusa pula. Tapi kita hari ni tak, kalau boleh kita kumpulkan semua nanti. Nak pergi haji baru sekali kita nak taubat tuan-tuan. Sebenarnya setiap hari itu kita kena buat macam tu. Jadi si penyamun, si perompak ni, dia masuk syurga. Sebab dia tahu benda yang dibuat tu salah, benda yang dibuat tu dosa. Tapi oleh kerana itu, ujian hidup dia, tak ada siapa nak ambil dia bekerja. Namanya penyamun, tak ada siapa nak ambil dia bekerja lah. Akhirnya dia terpaksa buat kerja tu sebab dia nak nyara. Kan, penyamun-penyamun tadi tu ada keluarga juga, ada anak-anak nak makan, nak minum juga. Ni tuan-tuan. Kan? Jadi bila mana kita ni tuan-tuan, bila mana kita ni, kita buat dosa, kita buat salah, kita rasa kita berdosa, kita bersalah, selesai. Kan? Begitu juga kalau kita rasa kita tak buat dosa, kita rasa kita tak buat salah, tapi kita rasa kita ni berdosa dan bersalah, lagi hebat sebenarnya tuan-tuan. Kita hari ni dah lah buat dosa, buat salah, tak rasa dosa pula, tak rasa salah pula. Ini masalah dia. Adapun wanita yang kamu jumpa tu, Abdullah Syarafi, wanita yang kamu jumpa beribadah dalam gua tu, tempatnya adalah neraka. Kenapa? Sebab dia tinggalkan tanggungjawab dia. Dia seorang ibu, dia kena didik anak-anak. Dia seorang isteri, dia kena khidmat kepada suaminya. Dia tinggalkan kerjaya dia tadi tu, dia pergi gua, dia beribadah seorang-seorang di dalam tu. Sedangkan dia ada tanggungjawab dan amanah yang perlu ditunaikan. Jadi tempatnya adalah neraka. Nabi SAW pun ada sebut kan, orang perempuan ni kalau dia taat pada Allah, taat kepada Rasulullah, solat 5 waktu, jaga kehormatan diri, jaga maruah keluarga, pilihlah pintu syurga mana nak masuk. Kan? Ni tuan-tuan perempuan, sedar-sedari yang dirahmati Allah sekalian. Adapun tentang soalan kamu, Abdullah Syarafi tak sebut lagi ni, tapi Nabi Musa dah boleh jawab dah. Soalan kamu tu tentang wajah Allah ni, Allah tu bagaimana dan sebagainya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Tak usahlah kamu fikir tentang rupa Allah kan, bagaimana Allah dan sebagainya, tak payahlah. Tapi kalau kamu nak berfikir, ni Allah dah ciptakan macam-macam ni, kita berfikirlah. Kita berfikirlah. Mata kita boleh melihat, hidung kita masih boleh menghidu, mulut kita masih boleh berkata-kata, tangan kita masih boleh bergerak. Ni kita nak kena fikir semua benda-benda tu. Kan? Sebab bila mana kita berfikir dengan cara yang betul, pertama-tamanya dia akan melahirkan rasa syukur. Kan? Tuan-tuan, syukur bila mana Allah bagi dan macam-macam nikmat. Nabi pun ajar pada kita, bangun-bangun tidur kita buat apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilahin nusyur. Belum buat apa-apa lagi ni, belum makan lagi ni.
Kan? Tapi itu kata-kata yang mula-mula keluar daripada mulut kita. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, tuan-tuan. Ha, ini nak tanamkan rasa syukur ni. Kan? Belum dapat macam-macam lagi ni. Tapi dah syukur dulu. Kan? Hari tu kan pula ditimpa dengan macam-macam ujian. Sabar. Tuan-tuan, sabar. Sabar je lah. Ujian anak, ujian suami, ujian isteri, ujian pensyarah, ujian pelajar, tuan-tuan. Dah habis belajar ni pula nak keluar tak ada kerja. Itu ujian-ujian. Sabar. Sabar, tuan-tuan. Tuan-tuan, nanti sabar. Kata suruh belajar tinggi-tinggi tapi keluar tak ada kerja. Sabarlah, tuan-tuan. Bukan tak ada kerja, belum tentu. Bila kita belajar accountant, keluar jadi accountant, tak. Jangan ingat bila mana kita belajar apa, tuan-tuan. Kita belajar apa? Belajar apa? Matematik. Kita keluar jadi cikgu matematik, tak. Kan? Kerja, banyak kerja boleh buat di luar. Siapa kata tak ada kerja, tuan-tuan? Ada kalanya kita sabar, tuan-tuan. Sabar. Tapi bagaimana sabar ni? Sabar ni macam mana ni? Sampai bila kita nak sabar? Memang sabar tidak ada limitnya. Dan diuji, diuji, diuji, diuji. Nabi kita diuji lepas satu ujian, satu ujian. Satu lepas satu, satu. Tak kesudah, tuan-tuan. Kan? Tapi kenapa Nabi itu relax, tenang? Walaupun terus diuji, walaupun macam-macam cabaran ujian datang kepada kita. Sebab Nabi itu redha orangnya. Redha, tuan-tuan. Kita kena redha, kena terima. Redha itu tandanya kita terima dengan ujian tersebut. Dengan ujian tadi itu kita terima. Anak tak berapa pandai, kita terima. Yalah, aku dulu pun bukan pandai sangat. Tuan-tuan, anak kerja tak berapa tinggi, ialah aku pun, kan? Dulu pernah kerja tinggi-tinggi tapi kena berhenti sebab makan rasuah. Ha, ni tuan-tuan, eloklah tak kerja tinggi-tinggi, yang penting dia faham apa kerja dia buat. Ni tuan-tuan, ini semua proses. Redha. Bila ada redha tuan-tuan dalam diri kita, besar mana pun ujian kita, relax, tenang je. Kita akan jadi tenang, tuan-tuan. Kan? Ingat bawa kereta 450 tuan-tuan, daripada KL, nak sampai sini sebelum maghrib, suka ke tuan-tuan? Walaupun saya suka bawa laju. Tapi dah saya kena redha lah. Sebenarnya saya nak berhenti ceramah ni. Nak pencen ceramah ni dah lama dah. Tapi niat saya nak berdakwah. Niat saya nak kongsi ilmu. Saya pun nak belajar juga, tuan-tuan. Kalau ikutkan dah lama nak berhenti dah. Tapi nak macam mana? Orang duk panggil juga. Orang duk minta juga. Jadi saya pun tanam niat tak apalah. Saya pergi ni untuk silaturahmi. Bukan nak mengajar. Tuan-tuan lagi hebat pada saya sebenarnya. Macam semalam, dua hari lepas saya di Tanjung Tualang. Tanjung Tualang. Saya, bila orang tu call Tanjung Tualang, ustaz. Nama tu first time dengar. Saya pergilah. Rupanya bukan jauh sangat pun daripada KL, lebih kurang macam pergi Kuantan juga, 2 jam lebih. Tanjung Tualang, tuan-tuan. Ini kita fikir, kan? Jadi untuk bagaimana kita ringan dengan semua ujian, laluan cabaran hidup kita ni, tuan-tuan, kena redha lah. Kena terimalah. Tuan-tuan. Dan akhir sekali, tuan-tuan, ini bukan akhir, kan? Kalau ikutkan, ini kita kena letak paling awal. Apa dia, tuan-tuan? Penyerahan total 100% pada Allah Subhanahu Wa Taala. Taslim, dia sebut taslim. Kita kena serah di 100% pada Allah, tuan-tuan. Jadi kalau kita boleh serah diri kita 100% pada Allah, masalah semua bukan masalah. Tak ada isu, tuan-tuan. Tapi kita hari ini kita letak penyerahan tu di hujung. Kan? Accident tak apalah dah takdir, kan? Mati tak apalah dah takdir, cerai tak apalah dah takdir, tak ada jodoh, tuan-tuan. Walhal sebenarnya penyerahan tu kita letak di awal-awal lagi, tuan-tuan. Bila kita boleh letak penyerahan tu di awal, tuan-tuan, kita gerak kaki, keluar daripada rumah, apa pun berlaku, tak ada masalah. Bukan isu. Semua tenang, relax, tenang, tuan-tuan. Tak ada serabut, tak ada kalang kabut. Kan? Apa pun yang kita buat, tuan-tuan, bukan untuk suka-suka, tapi untuk dapatkan kebahagiaan, ketenangan di dunia dan juga di akhirat. Jadi sebab itu, Allah Maha Adil, Allah berikan kepada kita hati. Semua orang ada hati, tuan-tuan. Jadi dengan hati itulah kita boleh dapat ketenangan, kebahagiaan. Dengan hati jugalah sebenarnya yang akan menjadikan hidup kita huru-hara, kalang kabut dan sebagainya. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita hidupkan hati kita, celikkan hati kita dengan macam-macam amalan yang Nabi dah ajarkan kepada kita dah. Jadi sebab itu jangan kita tinggalkan semua amalan-amalan yang Nabi dah ajarkan kepada kita, amalan-amalan yang saban tahun kita dah buat, sama-sama majlis surau dan sebagainya, kita hidupkan. Sebab dengan menghidupkan amalan-amalan tadilah, tuan-tuan, insyaAllah kita tak akan serabut macam orang lain. Tapi bila mana kita jauh daripada Allah, tuan-tuan, dengan amalan-amalan tersebut kita tidak lakukan, masa tu kita sendiri dah boleh rasa dah. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu sajalah renungan untuk kita bersama. Mudah-mudahan Allah akan terus serahkan, kan, berikan kepada kita, anugerahkan kepada kita hati yang celik, hati yang baik, hati yang sentiasa positif. Seperti mana yang Allah sebut dalam Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah siapa yang bersihkan hatinya, rugi dan malanglah siapa yang kotorkan hatinya. Jadi insya-Allah
Mudah-mudahan bila mana hati kita bersih, hati kita baik, kan, hati itulah yang akan memandu kita untuk berjaya hidup di dunia dan juga hidup di akhirat. Maka hidupkanlah dengan amalan-amalan yang telah disarankan kepada Nabi kita oleh, kan, oleh disarankan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan, sekadar ini saja renungan untuk kita bersama. Yang ada, kalau ada baiknya diambil, kan, diamalkan, disampaikan, dipanjang-panjangkan. Kalau ada keburukan, kelemahan dan sebagainya, mohon ribuan ampun dan maaf. Apapun, terima kasih sekali lagi kepada semua. Aku qul qala za wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ucapan, ada permintaan lagu dan beberapa info yang telah saya kongsi dengan anda sepanjang 4 jam kita bersiaran sebentar tadi. Dan sedikit penutup untuk anda hari ini, saya kongsikan matahari tidak pernah iri hati dengan bulan dan bulan tidak pernah iri hati dengan matahari. Setiap sesuatu ada perjuangan dan laluan kehidupan masing-masing. Maksudnya, jangan bandingkan diri atau iri hati dengan kejayaan orang lain kerana setiap individu mempunyai keistimewaan, perjuangan dan peranan tersendiri yang melengkapi alam. Baiklah, kita jumpa lagi esok hari. Jangan lupa Zone Pesona bertemankan saya dan Ben esok. Jumpa pagi-pagi esok ya, seawal 6 pagi lagi. Okey, baiklah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, jaga diri. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini, Radio Malaysia Pang FM, semestinya satu pilihan.

0: Hentikan salah laku buli di sekolah. Buli ialah perbuatan menyakiti fizikal, emosi atau mental seseorang secara berulang dan berniat jahat, sama ada secara fizikal, lisan, sosial atau siber. Jenis-jenis buli: menendang, menumbuk, menampar dan menolak, menghina, mengejek dan mengugut, mengasingkan daripada kumpulan dan menyebar gosip, mesej menghina dan ugutan melalui media sosial. Buli boleh menyebabkan seseorang kemurungan dan rasa rendah diri, prestasi akademik merosot, takut atau fobia ke sekolah, masalah kesihatan mental, kebimbangan dan trauma, serta berfikir untuk mencederakan diri atau bunuh diri. Laporkan sebarang kejadian buli ke pada guru atau kaunselor, berikan sokongan kepada rakan yang menjadi mangsa dan jangan berdiam diri, jadi suara keadilan. Ingatlah, buli bukan tanda kehebatan tetapi ia tanda kelemahan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Jom berinteraksi dengan penyampai Pahang FM di Zone.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Selamat petang umur-umur semua.
1: Selamat petang.
0: Ngapa sedih je gayanya.
1: Tak sedih, letih.
0: Letih
1: ha. Biasalah tu.
0: Kerja banyak, panas pula cuaca luar, jerebu pula sekarang ni, ya Allah.
1: Yu. Itulah. Okay, untuk edisi Khamis 8 Oktober 2026,
0: bersama dengan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada semua yang dah pun setia bersama dengan kita dari pagi tadi.
1: Ya, betul. Dan tadi bersama dengan Afni Suhaimi yang mengemudi Zon Persona 10 pagi hingga 2 petang. Ya.
0: Dah macam-macam lagu, macam-macam neboroknya, macam-macam info. Ni sekarang ni info pasal benda tu. Amda esok Belanjawan
1: 2027
0: yang akan dibentangkan. Dan pastinya kita ternanti-nantilah ya, sebagai rakyat Malaysia yang orang kata keluar mengundi, yang ada NC. Amda lagi, kita nak tahulah kan benda improvement untuk negara kita.
1: Ya, betul. Jangan lupalah 3.30 minit petang Wakma boleh dengarkan melalui Pahang FM dan juga RTM Klee.
0: Dia adalah pandik-pandik dia. Dia orang kata panel-panel dan pandik-pandik untuk mengupas orang kata isu. Bukan isu, benda ni item-item yang dibincangkan kan. Jadinya kita harap ada kebaikan banyak lah untuk semua kelompok di negara kita ni. Petaninya, orang kata buruhnya, penjawat awalnya. Dan pastinya kita mahukan yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Itu yang penting sekali. Yep. Okay? Okay, dan kita nak cerita lah sekejap lagi.
1: Kejap lagi kita akan bersama dengan tetamu istimewa di Konti Pahang FM. Tak lama, kejap je lagi. 2.30 minit petang. Kita akan bersama dengan Kapten Maritim Said Nor Adli bin Said Abdul Rahman.
0: Kita nak cerita bersama dengan Kapten kita kan ni.
1: Berkenaan dengan membentuk Wira Maritim Masa Hadapan.
0: Okey.
1: Amsas teras kecemerlangan warga maritim Malaysia.
0: Pernah tengok ni tempat benda dipanggil benda ya. Kalau macam habis, kalau kita habis belajar di EU, kita panggil konvo kan. Kalau dia belajar tentera ni 6 bulan, 10 bulan, 2 tahun tu dipanggil benda. Ada macam kawan-kawan. Nanti kita tanya kapten kita.
1: Boleh. Awak tanya. Kalau babak ni, awak jangan tanya kau ya.
0: Okey. Awak tak minta cara langsung ya?
1: Memang kau tak tahu.
0: Okey, baik. Sekejap lagi kita bersama dengan kita punya kapten hari ni.
1: Yep.
0: InsyaAllah, sambil-sambil lalu kata dia orang. Kita ceritalah sikit sebanyak apa itu merentin dan juga lain-lain. Okey?
1: Okey, mantap.
0: Kita nak terus berhibur ni. Type X.
1: Type X.
0: Lagu apa?
1: YZ. Salam rindu.
0: Untuk anda, Radio Malaysia. Bang, FM.
1: Satu pilihan.

0: Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: 2.32 minit petang ketika ini masih terus untuk kita bawakan janji temu kita bersama dengan anda.
1: Ya, betul. Seperti yang kemorang kabur lah, kegodong-godong kita ya. 2.30 minit petang. Kita akan bersama dengan tetamu istimewa di Konti.
0: Ya, betul.
1: Dan menerusi istimewanya, Gun. Godong-godong kita bukan saja boleh mendengarkan melalui siaran RTM Pahang.
0: Okay.
1: Ataupun Pahang FM lah kan. Dan juga RTM Click. Tetapi juga boleh tonton sekarang ini live di Facebook Pahang FM.
0: Ya, betul. Dan hari ini pastinya untuk tetamu eksklusif kita bawakan kepada anda di petang hari ini. Menerusi Konti Zul, apa khabar weh, hari Khamis. InsyaAllah kita akan bercerita panjang.
1: Okay.
0: Ini tentang pebarisan tamat latihan khusus asal Lieutenant Muda Maritim Siri 13 tahun 2025 dan 19. Betul.
1: Apa dia?
0: Dan siri 19-2025.
1: Okey.
0: Pada 10 dan 17 Oktober 2026 di Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah AMSAS yang akan kita bicara panjang hari ini. Dan tetamu kita hari ini.
1: Dan hari ini kita nak bersama dengan Kapten Maritim Syed Nor Adli bin Syed Abdul Rahman. Kluster Pengajian Pengurusan dan Profesional.
0: Okay.
1: KPPP Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah AMSAS. Assalamualaikum, Kapten.
0: Ya. Yeah.
2: Waalaikumsalam.
1: Okay. Kapten kena dekat sikit, Kapten.
0: Gitu.
1: Baru dengar suaranya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ya, yeah, betul.
1: Okey, alhamdulillah pertama kali di Konti Pahang FM ya, Kapten.
2: Pertama kali.
1: Okey, baik, orangnya besuk.
0: Kelantan ke Terengganu?
2: Besu ni Terengganu.
1: Okey.
2: Terengganu tapi sempadan lah.
0: Sempadan Kelantan.
1: Sempadan dengan Kelantan.
0: Okay. So kita cakap Terengganu ni cakap Kelantan ni.
1: Boleh belakang.
0: Kita cakap Pahang lah kan. Okey. Untuk kita meneruskan agenda utama kita untuk topik yang kita dah pilih hari ini tentang ataupun pebarisan tamat latihan lah khusus asas AMSAS ni. Mungkin Kapten boleh kongsikan awal-awal ni, Kapten. Secara ringkasnya, peranan utama AMSAS dalam membentuk barisan pegawai maritim Malaysia yang berkemahiran, disiplin dan juga berintegriti.
2: Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya memanjatkan doa dah dan terima kasih kerana pihak Pahang FM sudi menjemput saya sebagai wakil kepada APMM AMNya dan AMSAS khususnya bersama DJ yang sudi bersama saya, DJ Ana dan juga DJ Harun. Pertama sekali saya akan ceritakan sedikitlah, seberingkaslah berkaitan pertama sekali adalah pusat latihan bagi mewujudkan seorang pegawai yang berkemahiran, berdisiplin dan berintegriti. So, seberingkasnya pada awal penubuhan APMM, just dia dikenali sebagai pusat latihan saja.
0: Okay.
2: Yang mana seingat saya tahun 2006 kita wujudkan di di Wisma Belia Indramakota. Di situ kita bermula dan sehinggalah pembangunan Akademik Sultan Ahmad Shah ini selesai pembinaannya pada tahun 2011 dan kita berhijrah ke sana. Dan alhamdulillah juga pada 2013 AMSAS diberi nama dan dirasmikan oleh sendiri oleh almarhum Sultan Ahmad Shah.
0: Okay.
2: Pada tahun 2013. Dan alhamdulillah bangunan tersebut telah menjadi suatu kebanggaan lah bagi maritim khususnya dan rakyat Malaysia amnya lah untuk melatih pegawai-pegawai maritim agar ia pegawai tersebut dilatih sehingga mahir. bagi melaksanakan tugas-tugas khususnya di laut.
0: Okey, baik, faham. Itu orang kata pengenalan awal lah tentang apa yang kita nak bicarakan panjang hari ni sebenarnya. Kait rapat dengan latihan dan penutupnya awal. Tapi kita nak tahu menahu dulu lah kan. Orang kata info-info semasa. Sikit lah Tuan. Mungkin boleh kita kongsikan juga, maksudnya pusat latihan di Pahang ni, adakah menerima pelatih-pelatih dari seluruh negeri ataupun Pantai Timur saja? Macam mana?
2: Ya, sudah pasti. Sudah pasti. Tetapi melalui proses-proses. Seperti yang mana ada sekarang, pelatih kalau Letnan Muda Maritim, ianya datang daripada berbagai maksud saya lapangan ataupun latar belakang.
0: Okey.
2: Ada yang daripada, especially kalau Letnan Muda ni, of course lah dia lepasan ijazah. Dan ada juga daripada pegawai yang sedang berkhidmat ataupun daripada lain-lain jabatan yang juga ijazah, tapi beliau menyambung perkhidmatan. Dia sebab tu kadang ada yang umurnya ada yang agak berusia dan ada yang muda lah.
0: Okey, baiklah.
1: Okey, jadi kita nak tahulah juga kan, Kapten, apa agaknya bentuk latihan kemahiran dan kompetensi utama yang perlu dikuasai oleh
0: tentera, kan?
1: Pelatih, ya betul, pelatih kursus asas Letnan Muda Maritim di Amsas lah, dan khususnya dalam membentuk ketahanan fizikal dan mental lah, serta kesiapsiagaan menghadapi cabaran dan situasi sebenar penguatkuasaan di laut yang semakin kompleks.
0: Secara umumnya, Kapten, memang ramai yang nak tahu sebenarnya.
2: Alright.
0: Macam mana latihan?
2: Okey, saya fokuskan kepada pelatih asas sebab bila kita berbicara berkenaan perbarisan tamat latihan ni, ia fokus kepada pelatih kursus asas. Yang mana pelatih kursus asas ni dia ada dua, sini ada dua kategori lah.
1: Okay.
2: Tadi pelatih kursus asas Letnan Muda dan juga pelatih kursus asas Laskar Kelas 2.
1: Okey.
2: Pelatih kursus asas Laskar Kelas 2 Maritim. Jadi tetapi dari segi, kita kata dari segi latihan agak similar. Okey, untuk 3 bulan pertama. 3 bulan pertama pelatih akan menjalani dipanggil rutin Alfa lah kita sebut. Okay. Term kita ni rutin Alfa.
0: Alfa. Okey, ni baru
2: Alpha,
0: kita dengar
2: kan. Ini baru. So 3 bulan pertama ni kita akan fokuskan kepada totally physical.
0: Okey.
2: Physical. Dan juga ada beberapa subjek ataupun modul yang wajib lah. Okey, yang tapi yang kita fokuskan adalah physical semata-mata. Kita nak terapkan sebagai pegawai penguasa nanti yang akan bertugas ni kan, ataupun pasukan bersenjata ni perlukan satu
0: physical tu.
2: Physical. Jasmani yang lasak kita kata ya. So di situ sudah tentu dia panggil kita ada juga latihan esok calls ataupun lari berhalang di situ.
0: Lari berhalang.
2: Dan juga of course kita akan ambil masa untuk larian, dan latar belakang diorang ni sebenarnya permulaan dia datang melapu diri dari segi BMI pun beza. Tapi insyaAllah setakat ni latihan 3 bulan tu Alhamdulillah berkesan. So rata-rata ni pelatih ni dia akan, berat badan dia ni kita akan sesuaikan dengan apa ni, body mass index.
0: Okey, itu 3 bulan
2: antara 21 hingga 26 tu insyaAllah. InsyaAllah lah kita akan jaga dari segi sajian, kita jaga.
0: Okey.
2: Dan yang paling penting 3 bulan pertama ni adalah latihan renang.
0: Ah, okay.
2: So nama dah maritim kan. Jadi jadi
0: sudah tentulah kan. Bukan pandai, hebat tu. Hebat berenang.
2: Ya, yeah, mesti. Tapi sebab tu saya cakap daripada awal tu, latar belakang tu dia daripada mungkin ada dah pandai berenang, okey lah.
0: Tak reti.
2: Ha, ada memang okay. Ada tak reti. Jadi jadi latihan ni walaupun 3 bulan dia tak kita, kalau boleh kita nak lulus lah. 3 bulan tu kita akan buat ujian.
0: Okey.
2: Latihan intensif ni 3 bulan ni. Memang betul-betul intensif. Dan kalau dalam masa 3 bulan tu kadang-kadang ada separuh dah lulus lah.
0: Okay.
2: So yang tak lulus tu sebenarnya dalam masa 10 bulan dia kena.
0: Okay.
2: Dia kena luluskan. Kalau tak lulus, automatik lah.
0: Kena bye-bye lah.
2: Akan bye-bye lah.
0: Okay. Kata. Oh, macam tu rupanya. Ingatkan masuk, latih tu dapat.
2: Tak ada. Okay. Semua orang saya tengok dia berfikir macam tu. Dia ingat masuk kerja kan. Kita. Okay. Memang belajar akademik pun tapi 3 bulan tu memang satu yang apa ni,
0: tempoh yang tough.
2: Ya, satu aktiviti lah, tough lah. Very tough lah dengan dia nak belajar kan. So yang 3 bulan pertama so masa tu ada juga latar belakang yang sudah berkahwin.
0: Sudah
2: berkahwin, dah ada anak dah. Yang bujang of course lah, dan 3 bulan tu juga dia orang tak dibenarkan untuk show leave atau outing.
0: Okey, memang kena duduk dalam pusat lah kiranya. Okey.
2: So 7 bulan selepas tu dia panggil Bravo rutin.
0: Bravo.
2: So Bravo rutin ni dia dah boleh dia duty, cuma yang 3 bulan pertama dia kena standby bed ni, maksudnya ada lawatan malam. So dia orang kena standby dekat bilik-bilik lah.
0: Okey.
2: Semua sekali. So lepas pada tu tak adalah, tinggal yang bertugas sajalah yang bertugas saja yang stay, dan hujung minggu dia boleh berkelepasan lah.
0: Okey.
2: Boleh weekend ataupun outing. So subjek-subjek juga masa tu kita dah start tekankan untuk modul-modul akademik. Akademik ni termasuknya navigasi.
0: Okay.
2: Sudah tentulah untuk di, maksudnya modul di AMSAS ni. Navigasi persenjataan. Mengawal kebakaran dan melawan api. Ada juga kita ada simulasi simulator sana. Dan bagi modul di luar, yang paling penting kita sebagai kuasa di laut ni adalah kita mesti tahu macam mana kita nak operasikan kapal. Sudah tentu kita kena tadi aspek navigasi tadi kan. Tapi kita ada juga modul tu kita buat di luar. Setakat ni kita masih lagi kita kata mendapatkan perkhidmatan daripada luar lah, macam di Universiti Pertahanan Nasional. Dia ada dia panggil simulator anjungan. So dia dalam tu seperti kapal lah.
0: Okay.
2: Seperti kapal. So kita akan skrin tu dia akan boleh macam dalam laut lah kita duduk. Cuaca, kalau cuaca state teri tu kita akan goyang, kita akan pening lah. Kalau orang tak tahan tu mungkin dia akan
0: rasa pening. Masih
2: itulah
0: sebenarnya.
2: Ya.
0: Okay.
2: Itulah kita latih. So habis 7 bulan, ini baru kita dah, ni dah 10 bulan. Semua sekali total. Dan inilah yang hari ni saya dijemput ni untuk menerangkan sedikit lah proses dia tu sehingga dia tamat latihan.
0: Okay, baik. Sebenarnya kita orang awam ni teruja nak tahu sebab ketenteraan ni dipenuh dengan ketuaan tu kerahsiaan dia. Jadi latihan-latihan ni kita mungkin nak tahulah daripada tuan Ri. Jadi itulah tempoh-tempoh 3 bulan pertama. Yang disebut sebagai Alpha tadi. Kemudiannya Bravo, tempoh kemudiannya. Yalah, keras nak menjadi seorang tentera kot.
1: Ya, kan? Betul.
0: Kita memang adakah dah dengar bisikan-bisikan daripada luar ni akan cerita, keras lah. Orang kata tak boleh semua nak ikut lah. Tapi ini adalah latihan untuk menjadi tentera yang akan berkhidmat untuk negara kita.
1: Betul.
0: Okay, kita nak berehat sekejap.
1: Boleh.
0: Kita nak ambil masa, tarik nafas sekejap. Sekejap lagi kita sambung balik berkaitan dengan orang kata tamat latihan.
1: Ya, betul.
0: Okey, terus bersama dengan kami Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Okay, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. 2.50 minit petang, kembali bersama kami di Konti Utama Pahang FM.
1: Okay.
0: Okay, dan kita nak bersama dengan Captain kembali. Ada lebih kurang 350 soalan, tapi kita potongkan.
1: Janganlah, tak ada nak balik. Tak ada nak balik ke besut
0: dia nanti. Dia kan kena keras sikit. Oh. Tak adalah, gurau je. Baik, Captain, kita nak tahu juga berapa ramai sebenarnya pelatih kursus asas Lieutenant Muda Maritim dan juga Laskar Kelas 2 Maritim lah yang akan tamat latihan nanti.
1: Okay.
2: Okay, untuk perbarisan tamat latihan pada kali ini, bagi pelatih kursus asas Lieutenant Muda Siri 13-2025 ni, alhamdulillah kita seramai 49 pelatih. Alhamdulillah berjaya menghabiskan latihan. Di mana kesemuanya adalah lelaki.
1: Oh, semua lelaki.
2: Semua lelaki.
1: Okey.
2: Manakala bagi pelatih kursus asas Laskar Kelas 2 Maritim, seramai 183.
1: Ini ramai.
2: Pelatih, manakala wanita ada 10.
1: Okey.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun peringkat awal tu ada lebih lagi lah, tetapi disebabkan ada sebab-sebab tertentu dan mereka tidak dapat menghabiskan latihan. Begitu juga dengan pegawai tadi lah. So di situ dari segi komposisi juga ada daripada paling ramai daripada Semenanjung lah. Ada juga daripada Sabah Sarawak dan juga ada seorang pelatih pegawai daripada bangsa India. Bangsa India.
1: Okey, baik. Jadi sekarang ini tiba masanya untuk kita terus ke hari kejadian nanti.
0: Okey.
1: Fokusnya untuk upacara pembarisan tamat latihan khusus asas Lieutenant Muda Maritim Siri 13 tahun 2025 dan pembarisan tamat latihan khusus asas Laskar Kelas 2 Maritim Siri 19 tahun 2025 dan siapa yang akan hadir untuk merasmikan majlis tersebut, dan terutama kita nak tahu pengisian jugalah tu.
2: Ya. Okey, terima kasih. So pagi tadi juga saya baru juga habis menyaksikan raptai.
1: Okey.
2: Raptai. So raptai dipanggil full rehearsal lah. So kita ikut hari sebenar.
1: Okey.
2: Timing apa semua dan juga strength lah ataupun tenaga kerja tu kita ikut yang betul-betul lah supaya hari sebenar majlis berjalan lancar, insyaAllah.
1: InsyaAllah, amin.
2: Jadi pertama sekali majlis akan bermula kira awal lah, bermula dengan kehadiran keluarga dulu. Lebih kurang saya rasa datang awal pun okey, dalam 6.30, dan kita harap keluarga datang awal lah.
0: Okay.
2: Kan mana pun pukul 7 untuk parking. Parking kereta kita akan sediakan parking, alhamdulillah yang luas lah. Okay. Sebab kawasan Amsas juga adalah luas lah kawasan dia tu. Cuma dia punya kemah untuk keluarga tu kita ada sediakan juga. So keluarga akan akan berada di kemah sementara pukul 7.30. Sebab tu saya kata better keluarga ni datang awal lah.
1: Okay. Lagi
2: 7.30 ni pelatih khusus asas Lieutenant Muda ni akan masuk padang, padang kawan.
0: Okay.
2: Masuk bersama dengan pancaragam. Wow. Ada pancaragam maritim. Kita jemput sekali adik. So 7.30 dan kehadiran yang akan mengambil tabik hormat adalah timbalan ketua pengarah operasi. Beliau akan datang lebih kurang pukul 7.50 dan pukul 7.55 timbalan ketua pengarah logistik, dan sorry bukan pukul 7 tadi, 8.50 timbalan ketua pengarah operasi, 8.55 timbalan ketua pengarah logistik, dan pukul 9 ketua pengarah APMM itu kita panggil juga pegawai pemeriksa, pemeriksa baris macam itu, iaitu Laksmana Maritim Datuk Haji Muhammad Rosli bin Abdullah. Pada hari Sabtu ni lah 10 hari bulan. Dan pada masa itu perjalanan perbarisan dimulakan dengan lapu diri lah. Maknanya ketua perik komander tu dia akan buat laporan, dan seterusnya ketua pengarah akan buat pemeriksaan baris. Selesai daripada itu

0: dia perlahan jalan. So okay, yang kedua tu baru jalan lalu, dan ketua pengarah akan ambil tabik hormat. Selepas itu ada, kita ada juga selitkan dengan penganugerahan.
1: Okey.
0: Dia ada empat anugerah kita akan sampaikan, iaitu pertama pelatih sukan terbaik, pelatih kawat terbaik, pelatih akademik terbaik dan pelatih keseluruhan terbaik.
1: Okey. Ni digabungkan terus pelatih dua tadi.
0: Dalam baris tu dia akan terima piala dan seterusnya bacaan ikrar, dan dia orang akan berjalan keluarlah, dah selesailah dan terus keluar untuk sesi bergambar bersama tetamulah, VIP masa tu lah. Itu untuk pegawai. Dan seterusnya habis tu lebih kurang pukul 11 mereka akan ke Dewan Datuk Nur Aziz, tak jauh lah daripada situ, dalam AMSAS untuk majlis penerimaan scroll. Scroll tamat latihan. Juga disampaikan oleh Datuk Ketua Pengarah. Dalam dewan tu bersama keluarga kita jemput satu pelatih, dia boleh bawa dua, sama ada dan bawa isteri ataupun mak ataupun ayah, boleh lah.
1: So dua kota untuk seorang
0: boleh
1: pelatih.
0: Dua kota. So basically acara 17 hari bulan untuk pelatih kursus asas laskar kelas 2 tu sama je, lebih kurang sama je, cuma kekuatan dia tu lagi ramai lah. 183 keluarga tak silap saya 2,000 lebih. Yang mana kalau pegawai tadi lebih kurang 780 macam tu lah.
1: So akan jadi malam yang cukup meriah. Untuk keluarga Marintin pastinya. Kita mengharapkan kejayaan dan kelancaran sehingga penutup selesai.
0: Terima kasih atas doa DJ Harun dan DJ Ana.
1: Tapi tuan, sebelum kita berakhir, kita kasih sempat lagi kot yang ini.
2: Betul. Mungkin ada yang mendengar di luar sana ni kan, berminat untuk menceburi pekerjaan yang mencabar ini. Dia tertanya macam mana sebenarnya nak mohon dan apa agaknya kelayakan yang diperlukan.
0: Saya rasa untuk lantikan perkhidmatan awam ni, saya rasa jelaslah dalam, kalau kita tengok dalam website SPA, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, so kat situ akan ada untuk lantikan pegawai penguat kuasa Lieutenant Muda, bagi pegawai ataupun yang ijazah sarjana tadi, dan untuk LK Laskar Kelas 2 Maritim sekadar ada sijil perjalanan Malaysia. So kat situ akan ada proses lah, maknanya selepas dipilih daripada SPA tu, mereka akan membuat saringan ujian lah sedikit, dan jika lepas yang tu barulah pemilihan fizikal pula.
1: Proses terusnya ni.
0: Fizikal itulah yang kadang ramai datang, tetapi dari segi panca indera kita tengok, dari segi ketinggian, dari segi BMI, kesihatan lah kita tengok kesihatan. Dari segi, of course lah, kes-kes, kalau ada kes-kes melibatkan jenayah tu.
1: Yang ni nak clear dan,
0: Ya, nak kena clear. Kalau apa nama tu, yang itulah yang paling penting, pacu indera ni, mata nak clear kan. InsyaAllah. Rasanya tak susah lah. InsyaAllah.
1: Kalau dah dapat tu, jangan lepaskan peluang. Sebabnya ini satu pengalaman berharga untuk anda. Lulus atau gagal itulah cabarannya sebenarnya, kan? Untuk menghasilkan seorang pegawai, seorang orang kata askar yang berjiwa kental, beragama tinggi, berjasmani tinggi dan juga perkasa untuk negara kita.
0: InsyaAllah kalau
2: tadi
0: ada rezeki tu, InsyaAllah tak ke mana kan. Kalau kita mohon, InsyaAllah ada.
1: Menyusul di belakang kapten.
2: Okey, okay. Baik, itu dia tadi kita bersama dengan Kapten Maritim Syed Nor Adli bin Syed Abdul Rahman, selaku Ketua Kluster Pengajian Pengurusan dan Profesional KPPP, Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah AMSAS.
1: Okey, tuan, sudi bersama kita hari ini.
0: Dan saya juga

0: mengucapkan jutaan terima kasih lah kepada DJ Ana dan DJ Arun kerana sudi bersama saya mendengar perkongsian daripada saya. Terima kasih banyak-banyak.
1: So ni lagu hadiah untuk pelatih-pelatih kita. Jangan patah hati.
2: Jangan patah hati.
1: Sebab ada yang gagal dia lulus kan.
2: Yelah,
1: tapi corak kehidupan begitulah. Okay, kita akan jumpa anda di jam berikutnya nanti untuk Siaman Makcik Bawang Popet.
2: Ya betul, jangan lupa untuk masuklah TikTok Pang FM dan juga hubungi kami di talian 0951401124
1: 0951401125. Terus bersama dengan kami, Radio Malaysia Pang FM.
2: Satu pilihan.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur.
1: Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

0: Ana.
1: Apa?
0: Sini je. Ha? Sini je. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan yang pandai membawang. Ha? Ada mulut.
2: Pasal duit lah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. RM100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali. Masa nak tunang dulu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
1: Macam Bawang Popek, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apakah Bawang. Makcik Bawang. Popek.

0: Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM. Satu
1: pilihan. Lupa mic ada pi.
0: Aha, selesailah kita tadi untuk agenda utamanya. Jam pertama, seluruhnya ni kita dalam makcik bawang popek lah.
1: Yep.
0: Tapi kita minta maaf, minta ampun. Sebabnya terpakai banyak lama masa sikit. Hari ni kita punya topik agak panjang perbicaraannya. Dan jangan risau, komen pun ada masa juga dengan demo lah. Petang hari ni, macam biasa, komen open call pada semua rakyat negeri Pahang. Mari kita berhimpun. 0951-404
1: 0951-40125.
0: Mengkala awak tu sibuk sangat petang hari ni. Ada kerja, ada pisang-pisang yang nak ditebah. Nak buat masuk rumah esok nak jual katanya ya. Tak apa, WhatsApp je kamu orang 0103207448.
1: Yep.
0: Dan lebih pentingnya, Damon boleh join live kita sekarang ni. Di mana?
1: Di live TikTok Pahang FM.
0: Santai. Ikuti terus kata orang tu, account kita, tulis saja PAHANGFM. InsyaAllah anda boleh ikuti kita untuk perkembangan-perkembangan yang kita bawakan. Termasuklah juga belanjawan 2027 yang akan disiarkan
1: esok.
0: Ya.
1: 3:30 petang ya.
0: Betul. Dan seterusnya petang ini kita dah pilih satu tajuk untuk bersama dengan Dema Semak. Ini pasal perasaan jugalah. Pasal perasaan, pasal ayat. Kan?
1: Dia kena fikir dulu.
0: Susun baik-baik.
1: Supaya tak ada yang tersalah.
0: Satu betul, betul tu. Situasi keadaan yang tepat.
1: Kenapa berlaku?
0: Okey.
1: Okey, so topik kita sebenarnya hari ini tentang pujuk.
0: Jangan merajuk.
1: Bagilah kanda pujuk.
0: Pasal pujuk ni, fakta dia. Orang perempuan lagi susah dipujuk berbanding lelaki.
1: Of course.
0: Sebab apa?
1: Mana boleh biasa-biasa.
0: Sebab
1: apa? Dah merajuk kan? Alala. Alala. Biasa-biasa.
0: Okey, baik. Apa hal perempuan ni pasal...
1: Eh, awak jangan ingat perempuan je yang merajuk. Lelaki kalau merajuk, ya Rabbi.
0: Yelah, merajuk. Merajuk lah. Tapi susah dipujuk itu lebih perempuan.
1: Eh, lelaki.
0: Dulu masa kata orang tu belum kahwin lagi. Cekelat benda tu yang ada batang dengan bunga-bunga sekuntum cukup.
1: Bunga-bunga sekuntum.
0: Sekarang kalian ni dulu. Bila dah kahwin ni nak berbarang-barang kemas. Kalau tak ada rantai di kaki, tambah.
1: Tak, kalau dulu dia tulis surat je, lebur-bur bedau.
0: Cukup lah. Alah, senyum lah.
1: Maafkan kanda. Tak suka cakap air. Itu dulu.
0: Sekarang ni,
1: ya Allah, sampai tag.
0: Kalau tak ada benda orang panggil tu bunga yang buat tu, yang apa? Sejambak bunga tu benda.
1: Sejambak bunga.
0: Kalau tak ada sejambak bunga gitu tak sah. Nak mawar merah.
1: Itu awak tengok drama banyak.
0: Tapi betul-betul pun
1: sekarang ni
0: tu.
1: Mana ada, tak adanya tu lelaki tu nak beli sejambak
0: bawa
1: bunga.
0: Bawa saya makan kat menara.
1: Menara Gading ke?
0: Tak kisahlah menara mana pun.
1: Asal menara.
0: Baru saya maaf kau. Cuy. Okey, tapi awak ada pengalaman pujuk tak? Tak kisahlah pasangan ke,
1: kawan ke,
0: kenalan ke, ada beradik ke.
1: Ada.
0: Sebab pujuk ni bukan satu, dia teknik tau. Dia teknik. Tapi kita nak tahulah kenapa pujuk dia, apa salahnya.
1: Saya pujuk dia sebab saya tak bagi dia main gadget.
0: Siapa dia tu?
1: Dia menangis merajuk.
0: Oh ya ke?
1: Kau ingat aku kisah?
0: Okay.
1: Tak adalah, dengan anak kau lah.
0: Okay, yelah dia tengah membesar kan, tengah zaman besar. Dia pula
1: yo nak main gadget. Tapi memang kita kontrol dia ada masa dia berapa lama dan apa yang dia tengok.
0: Tak baik gitu.
1: Mestilah setakat
0: tak boleh
1: ni kita
0: sekat-sekat kebebasan dia.
1: Bukan
0: dia hak media sosial dia.
1: Kan. Jadi bila kita pilih apa yang dia nak tengok, mestilah bahan-bahan pembelajaran.
0: Okay. Kan? Sesuai.
1: Sesuai. Jadi merajuk lah kalau tak begitu.
0: Contoh macam mana dia merajuk? Contoh.
1: Nah, cek.
0: Secara visualnya anda boleh ikuti di Facebook di Jana. Baik, itu pengalaman dalam pujuk orang lah. Jadi
1: nak pujuk budak-budak kecil ni berbeza.
0: Beza. Ada tengok semalam kita punya tetamu bangkit, dia cerita nak memujuk
1: ngumpat aiskrim.
0: Dengan umpannya lah.
1: Jadi ada bendanya tu.
0: Okay, so berbeza-beza. Mungkin lelaki ni kalau
1: lelaki macam mana eh?
0: Oi, lelaki senangnya.
1: Sebab lelaki ni biasa kalau dia merajuk dia diam je. Hmm. Faham tak?
0: Oh, masak sikit lah.
1: Oh, masak?
0: Kelongkang-kelongkang dapur
1: itu
0: sikit tu.
1: Itu perut awak.
0: Dia dah bau sikit tu kan. Besar.
1: Itu lain, lelaki lain. Ha. Lelaki macam mana agaknya kalau merajuk ni nak kena pujuk macam mana?
0: Itulah.
1: Sebab biasa lelaki ni kan, ya saya tahulah. Kalau merajuk dia akan diam. Lepas tu bila dah okey dia cakap macam biasa je. Macam eh tadi kau merajuk.
0: Okey. Itu untuk yang merajuk sekejap lah. Ada je lelaki merajuk lama kan.
1: Contoh?
0: Ada.
1: Lama?
0: Oi, merajuk lama ada.
1: Kenapa? Sebab apa tu?
0: Macam-macam hal lah kadang tu.
1: Cemburu. Lelaki biasa cemburu lah kuat.
0: Apa ya juga.
1: Okay. Kita tak tahulah kodong-kodong kita berkongsi cerita pasal pujuk memujuk. Awak yang kena pujuk ke ataupun awak yang dipujuk?
0: Okey, dan apa ceritanya?
1: Apa cerita? Sebab kenapa sampai merajuk?
0: Okey, kita mulakan di talian eh.
1: Okey.
0: Hello, assalamualaikum. Bye bye.
1: Ni kau gerang, kau gerang.
0: Hello, assalamualaikum.
1: Hello.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh, hey. Awak ni mana reti? Oh, dia mana reti merajuk?
1: Tak payah. Dia tak reti merajuk.
0: Okey, okay, bye. Assalamualaikum. Okey, merajuk.
1: Merajuk.
0: Eh, awak pandai merajuk ya?
1: Okey, cerita sikit.
2: Siapa manusia tak pandai merajuk?
0: Okay. Pasal apa awak merajuk? Pasal apa awak merajuk? Macam mana dia pujuk?
2: Kalau kau merajuk, kau tak payah pujuk orang. Kau lari je.
0: Itu kira tak merajuk lah tu.
1: Pesengan gitu lah.
0: Awak lari ke mana?
1: Dia merajuk seorang diri.
2: Kau pergilah ke kedai ke mana. Jumpa kawan-kawan kau minum-minum. Kali hilang lah.
1: Dan awak merajuk dengan siapa? Toleh ke?
2: Kau tak merajuk dengan toleh. Kau merajuk dengan
1: anak-anak tu.
2: Toleh tak mau merajuk.
0: Toleh sweet orang dia.
1: Okey, kenapa? Kenapa? Cerita lah merajuk. Kenapa masa tu merajuk? Cuba cerita. Kenapa?
2: Dah kadang-kadang mu ke merajuk dengan anak-anak ni.
1: Kenapa?
2: Kadang-kadang kita kan kita nak pergi situ sini, dia tak nak pergi. Jadi kita ni berasa hati lah.
0: Biasalah.
1: Kita anak-anak ni pun boleh belajar sesuatu lah.
0: Apa tu?
1: Itulah maksudnya. Yelah. Bila kalau mak ajak tu, pergi je lah.
0: Kau pun selalu juga.
1: Kau selalu. Selalu mak kau ajak.
0: Bukan benda kan. Yelah, mak kita ni teringin nak pergi. Kita kadang masa tak ada. Kita, yelah.
1: Bila ada ruang dan peluang tu, bawa je
0: lah. Kita cubalah ya. Cubalah.
1: Tapi itulah, awak kan memang kuat berjalan, Mak Ju.
0: Awak memang kaki jalan.
2: Ya. Sebab tu dah tahu kau ni jalan. Kalau kau kabur kau nak pergi tu, bawa lah.
1: Okay.
2: Kalau tidak, kalau kau mula lah.
1: Kalau merajuk tu, buat benda lah.
2: Kalau kau merajuk, kau diam je. Kau tak cara kau lah.
0: Tapi kalau dia nak
2: kau
0: cuba...
2: Kalau kau berbunyi sekarang...
0: Jagalah.
2: Kata orang ni, kau ni kan gini. Kata kau berbunyi satu sekarang. Sampai ke tulang hitam biasanya.
1: Aduh.
0: Dia satu yang merajuk tadi sekian. Yang berjangkit benda lain belum lagi.
1: Belum lagi. Tiba-tiba cucu lalu. Allah ni tak ada tempat lain nak lalu.
0: Yelah, macam inilah pula depan kau ni lah. Tak ada tempat lain.
1: Sabit lalu kena marah.
0: Okay.
2: Orang anak dah faham dah Mak Ju macam
1: mana. Faham.
0: Tapi Mak Ju sporting.
1: Sporting
0: ni biasanya mudah sejuk.
1: Yo, mudah sejuk.
0: Okay lah Mak Ju, terima kasih banyak telefon petang hari ni.
2: Ya, sama-sama. Okay.
1: Okay.
2: Selamat berkongsi.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Kau pun.
0: Okay.
1: Bila Mak ajak pergi ke mana-mana, kalau tak ambung ikut tu berasa hati juga.
0: Okay.
1: Kau tahulah lepas ni kalau Cik Inah ajak tu kau pergi je lah. Sabit kalau kau balik ke, rajin sangat nak kenduri.
0: Masa
1: kita
0: itulah.
1: Kita ni tak bawa baju.
0: Umur ni memang semata-mata fikir nak balik berehat. Nak kena masakan emok.
1: Masa itulah hajulah kita gini sedara sini sedara situ.
0: Tapi ini memang common masalah yang berlaku lah.
1: InsyaAllah lah kau akan memperbaiki diri lah.
0: Sama-sama lah. Kita cubalah.
1: Awak bersama jalan layak. Layan je lah Cik Ruby tu.
0: Tak terlayan juga kau dah.
1: Pergi KL.
0: Halo, assalamualaikum. Terlepas lama kau tak daya tu. Kedah tu. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Belum lagi. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Abang Santana.
3: Ya, saya anak.
1: Sihat.
3: Okey.
1: Alhamdulillah. Tengah makan ke tu? Ngunyah?
3: Lepas makan.
1: Oh, lepas makan. Kenapa? Ada saki-baki lagi.
0: Okey, Abang Tertana ni, ni kita cerita pasal pujuk. Siapa awak pujuk ataupun awak
1: kena
0: pujuk?
1: Awak nak cerita awak ni payah sangat dipujuk kalau majuk.
0: Kalau dulu-dulu orang tino ni ramai nak pujuk. Oh, mana tahu kan?
3: Ini dah lama lah, mak awak dulu.
0: Okey, memang tahu dah awak.
3: Dan dia ni, kita ni banyak kawan sedara mara.
1: Oh, kawan sedara mara.
3: Jadi tegur merajuk lah orang tu. Kenapa dia tak balas surat kita?
0: Tak balas surat.
1: Nombor 66. Yang tu lah.
3: Jalan tampil dengan silam. Jadi kita pergi lah ke rumah, bawa lah buah tangan orang gelong.
0: Tak balas suratnya pasal
1: kena belajar tu.
0: Kau kena nuntut lah.
3: Buat sangat lah balik bawa lah buah epok anggur ke mana-mana.
0: Tak ada arah lah buah epok anggur. Mahir tu.
3: Pergi ke rumahnya. Rumah dia. Bagi salam. Waalaikumsalam.
0: Ya cik. Lembut suara.
3: Kata abang ya. Pasal kita selor dari tangga dia. Rumah tinggi.
1: Rumah tinggi.
3: Tinggi lah. Masuklah ke dia. Ada ayah ada galak tu ke dia.
0: Berani awak dalam istana.
1: Kau bukan nak jumpa ayah awak.
0: Kau nak terbuang je.
3: Tak ada jumpa dia. Bukan nak tunak lagi. Ada ayah galak tu ke dia. Kita bersalah dengan ayah.
1: Lepas tu?
3: Bersalah dengan ayah. Oh, nak percayakan anak aku ni. Aduh. Oh, no. Tapi duit dah lagi ni. Cakap lah.
1: Slow je.
3: Dia bersenyum. Kurang nak marah. Kita tunjuk dengan itu. Lepas kita pergi dalam. Baguslah abang cakap macam tu. Kenapa? Baguslah abang cakap macam tu. Kepada ayah. Kita dia sedap hati dia.
1: Sedap.
3: Kita tunjuk macam tu.
1: Maknanya dia tak merajuk lah dah.
3: Tidak lama itu es pagi. Ada wayang.
0: Dia bawa buah anggur.
1: Buah anggur.
0: Dengan buah epok.
3: Masih itu cerita sanggam.
1: Cerita sanggam.
3: Tak 70 lebih.
0: Okey. Oh, belanja wayang lah ya. Nenek saja tanya ni. Awak sebut wayang-wayang. Dulu-dulu berapa harga wayang?
1: Dia kan RM2 kan?
0: RM2 je?
1: Ke bukan?
3: Itu Riza dah cakap RM2 tu. Lama ni tu.
1: Dah lama. Lama dah RM2 tu.
3: RM2 tu kelah. Yang tak roh lebih mahal ke rendah.
1: Kalau RM2 standard punya. Premium.
0: RM65 yang biasa. Yang duk jauh.
1: Nampak bayar.
0: Yang RM2 tu eksklusif.
3: Nombor 2,
0: RM20. Okey. Memang dia.
3: Pergi naik motor. Masa itu motor scratch saya pakai.
0: Tak ada.
3: Dengan baju kotor. Dengan. Topi cowboy ya.
1: Cowboy. Mak, ada dah ada kuda. Berapa? 5.
0: Pistol 5, kuda 6, baju cowboy 7.
3: Lepas tu dia ni pakai kasut Johnson namanya.
1: Kasut Johnson.
3: Ya ada kuku. Baju cowboy di belakang tu.
0: Roda tajam tu ya.
3: Roda tajam belakang.
0: Okey.
3: Kita pun masuk dah. Beli tiket, belilah buah macam-macam lah. Tak ada bunga itu. Wayak tu ada lagu-lagu lah dulu kira. Kereta, makan lah sama orang kereta. Kalau aku tanya lah, ada apa-apa. Anaknya, mahajuk tu. Kereta dia mahu banyak sangat. Itu sudah mahu kawan.
0: Siapa-siapa pun mengajuk kalau awak tu keliling pinggang.
1: Masa dia kata tu sudah remara.
0: Tak boleh lah.
3: Sudah remara kawan-kawan.
0: Dia kawan perempuan.
1: Memanglah cemburu.
3: Dia merajuk tu.
0: Okey, baik. Awak memang the best lah. Orang terdia. Kita ramai-ramai lelaki.
3: Dia kena ayat kena betul.
0: Ha, ayat kena pula. Betul. Okey, baik.
1: Kau cubalah. Awak ni lah langgan lah.
0: Kau bawa pergi wayang yang tiket RM2, buat airport dengan buah anggur ya.
1: Buah anggur.
0: Okey, Abang Zanana. Terima kasih.
3: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
0: Okay, itu dia tadi.
1: Bersama dengan Abang Santana kita.
0: Okay, itu pattern dia memujuk lah. Bawa buah tangan, kan, kata dia orang. Jom kita berehat seketika.
1: Baik.
0: Ni, Salimi L.
1: Yo. Salim.
0: Salim, bukan. Salimi pula. Salah baca.
1: Salim.
0: Ya, Esroha untuk anda, Radio Malaysia, Bang FM.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian.
1: Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Nurin, okey tak kalau aku post gambar aku ni dekat media sosial?
3: Mana? Yang ni?
2: Haa, okey tu okey. Tapi dah lain sangat dari muka sebenar kau ni.
4: Ya, sebab tu lah aku guna filter. Kalau tak guna filter, aku tak cantik.
3: Siapa cakap kau tak cantik? Filter memanglah boleh ubah wajah kita. Tapi tak boleh ubah siapa diri kita. Kalau muka cantik tapi perangai tak cantik, tak guna juga. Kecantikan sebenar datang daripada keyakinan diri serta hati yang ikhlas dan suci. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.

0: Weh, Ana.
1: Apa?
0: Sini je. Ha? Sini je. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan je pandai membawang. Ha? Ada mulut?
2: Tak ada duit lah. Dia pinjam RM2,000. Pada banyak. RM100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali masa nak konang dulu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apa Khabar Weh. Makcik Bawang.
5: Popet.

0: Makcik Bawang Bon
1: Bag. Ok, Makcik Bawang Bon Bag kembali di Konti Utama Pahang FM. 3.39 minit petang. Terima kasih banyak-banyak lah kerana bersama dengan kemurahan di sini. Okey, baik. Ana nak baca di WhatsApp Pahang FM. Okey, kita ada Kak Ita Rawang ni. Assalamualaikum, Ana, Harun. Waalaikumsalam. Selamat berganti ya, warma berdua di Kuantan tu. Kak Ita daripada Rawang. Okey, salamlah daripada Kak Ita dan juga Abang Yul. Ana, Harun, makan benda tengah hari tadi dah. Kamu orang makan bekal lontong tadi. Tu kata Kak Ita lah. Hari ni tadi Ana makan salad, salad kentang dengan telur. Lepas tu makan biskut 3 keping. Ini bukan diet, okay? Jangan cakap diet. Sebab tak sempat nak masak beria. Lepas tu nak keluar pun tak rajin, banyak kerja. Jadi makan itulah. Kita ada Pak Chu Safri Jerantat. Jomlah kita dengar benda yang Pak Chu voicekan, okey?
2: Assalamualaikum. Selamat petang, Ana dan Harun.
1: Waalaikumsalam.
2: Semua pendengar-pendengar Pak FM. Satu pilihan. Okey. Makcik Bawang Popek kita petang ini nak borak tentang hujung.
1: Hujung. Ya?
2: Siapa lagi kuat merajuk?
1: Saya.
2: Apa anak tadi kan? Laki pun kuat merajuk. Ke perempuan merajuk? Perempuan lagi kuat merajuk. Sebab jiwa perempuan ni jiwa lembut, jiwa halus, kan? Jiwa yang suka dimanja-manjakan. Tapi tak semua laki yang akan cuba memujuk.
1: Betul.
2: Ada juga yang akan meninggalkan sementara. Dia tak kisah seketika. Pandai-pandai lah awak datang balik semula sendiri.
1: Mana
2: kan?
1: Mana boleh macam tu, no.
2: Tak selayang juga nak pujuk sepanjang masa kan. Pujuk, kadang-kadang boleh jadi bergaduh. Kan?
1: Betul, setuju.
2: Dalam kita pujuk-pujuk, dia yang kita cara lain kan. Dah jadi bergaduh. Atau, ya tak ya, ambil keputusan, dia merajuk, kita bawa lari diri. Gitu gaya kan.
1: Kita
2: menjauhkan diri lah seketika. Lama-lama esoknya okey balik.
1: Betul, kan? Setuju.
2: Kalau pasangan yang setia dalam sesari dua, dia okey semula kan. Tapi kena ada cara lah kan? Untuk nak mendamaikan semula keterangan yang berlaku tu. Dia kena ada cara lah kan. Cara tak sama. Lain orang lain cara kan.
1: Okey.
2: Jadinya kena pandai-pandai lah bila pasangan merajuk. Ya, kena pandai-pandai lah mujuk. Kalau tak boleh mujuk, kita lari dulu.
1: Lari dulu.
2: Kita buat diri dulu, pernah-pernah rasa lama-lama je boleh. Itu je lah ya. Setuju tak setuju, pada dia belakang lah ya. Pak Cu bagi pandangan je lah kan. Maklumlah kita ni pun lama dia tak cinta kan. Solo and lonely dah lama ya. Tapi kisah-kisah dulu adalah yang
1: pengalaman lah orang kata.
2: Pak Cu boleh lah bagi sikit pendapat lah ya. Kena tak kena terpulang, terima tak terima terpulang ya. Okay, teruskan dengan Pak FM bersama Ana Daro dalam Makcik Bawang Popek di Pak FM Satu Pilihan. Assalamualaikum, bye bye.
1: Waalaikumsalam, bye bye. Basu pula Pak Cu. Okey, betul lah sebenarnya kan. Ada setengah, bukanlah, ada kadang masa tu perempuan ni sebenarnya dia tak suka orang pujuk. Biar dia, sebab masa tu tengah bengang, nak marahnya kan. Jadi tak payahlah pujuk-pujuk mengeluarkan kata-kata manis tu. Tak payah. Kau memang tak nak dengar pun. Ada masa macam tu. Memang kita tak nak dengar. Dan biarlah kita merajuk ke. Betul. Macam Pak Cu kata tadi, nanti lain-lain nanti okey sendiri je. Tapi mungkin masa tu pun orang rumahnya dia kan. Masa tu abangnya buat-buatlah, borak-borak sikit kan. Apa orang kata, menjernihkan kembali hubungan tu. Cewah. Okey, kita ada Mama Tina Fraser Hill. Dia kata, Assalamualaikum, selamat petang, Harun. Waalaikumsalam. Mama ni sebenarnya tak pandai nak memujuk-mujuk ni. Tapi kalau Mama merajuk, sentak kalau orang tak pujuk. Apa-apa itulah rentetan rumah tangga baru bahagia. Ada masa, ada manis, ada masin. Hihihihi, dia kata ya. Okey, DJ kesayanganku, jumpa lagi. Oh, thank you, Mama. Mama. Kak Ita, Kampung Seri Damai. Assalamualaikum Ana Harun. Waalaikumsalam. Dia kata, so more happy suara warmer ya, walaupun topiknya sentimental lah. Gitulah. Kita petang-petang ni kan, kita tak boleh nak buat sedih-sedih, nak buat senyap, gitu tak boleh ya. Okay, dia kata gini, merajuk zaman bercinta lain. Merajuk zaman dah kahwin lain. Nah, itu pun tengoklah berapa tahun dah kahwinnya. Okay, nak pula kalau dah senja ni Ana weh. Hey, kalau merajuk ni kan, lelaki memang tak padah lah Ana weh. Diamlah kita ni selama mana. Takkan mungkin dia akan tanya dan nak minta maaf jauh sekali ya. Sebaliknya, demo tu buat macam tak ada benda je berlaku ha. Kita je perempuan ni yang nak membengkok hati kan. Tapi tak apalah, tak semua lelaki macam gitu Ana. Jika dapat lelaki yang budiman kan, dia tahu menilai kita. Isteri dia ni kan cepat je pujuk kita. Dapat hak ego melangit tu ya Rabbi ya Rasul. Payahnya nak mujuk ha. Itu je lah ya. Bye-bye Nak Harun. Bye-bye. Okay, itu dia daripada Kak Ita, Kampung Seri Damai. Sekarang ni kita nak tengok siapa yang ada di talian. Kita bergilir-gilir, bertukar-tukar gitu ya. Ha. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Roy-roy-roy-mi. Ha, gitu.
3: Mana budak-budak Roy tu? Mana budak Roy?
1: Budak tu kata kena musarek pula. Ha.
3: Ingatkan muntah tu tiba bau telur je.
1: Sabit bau telur. Okay, Raimi. Confirm-confirm lah kan orang rumah awak yang suka meraja.
3: Yelah.
1: Baru ni first time tau saya jumpa dia.
3: Yeah.
1: Cantik manis orangnya. Ya, yeah, saya sebelum ni masa pergi ke rumah tu tak ada menjumpa. Masa tu dia tak sihat sangat kan. Pertama kali jumpa baru ni. Masya Allah, manisnya orang.
3: Itu dia yang nyanyi lagu Saripai ni tau.
1: Itu orang lain. Itu orang lain.
3: Orang lain.
1: Nah, awak kenapa tak join sekali?
3: Saya bukan ahli.
1: Dia kena ahli. Register lah.
3: Malah ada masa nak pergi. Dia kena, kalau kita register tu, kena pergi juga. Ke mana pun, sekali dua kali kena pergi juga.
1: Kena pergi. Kisahnya. Biasa kalau perjumpaan tu di manalah?
3: Di Metakak lah. Di sekolah dia.
1: Okay.
3: Kalau dia buat mesyuarat ke benda tahun dua kali tu, kena pergi.
1: Okey, lepas tu Raimi tak boleh nak bagi komitmen lah.
3: Tak boleh, sebab kita bergantung dengan hospital, kita payah.
1: Yelah, paham. Tapi memang cantik orangnya kita jumpa dengan kecil molek kan. Tak sangka dapat jumpa Long, Alhamdulillah. Siap bagi pula lagi hadiahnya. Dapat perfume, dapat anak tudung. Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak. Semoga dimurahkan rezeki lah Long dan juga Raimi ya. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Sebanyak mana ataupun sekerap mana Alung mengajuk?
3: Kalau mengajuk biasanya kalau makanan dia sampai lambat, dia mengajuk lah.
1: Oh.
3: Menangis dia mengajuk lah.
1: Ini macam memang sama semua perempuan ni kalau buat makan ni.
3: Tak layak perempuan ni.
1: Okey, lagi.
3: Lepas tu kalau dia tak boleh kita lawan dekat dia lawan dekat dia tu ada benda, ada merajuk lah.
1: Okey.
3: Tapi perempuan yang mudah je, Along ni dia mudah kita peluk belakang kita suap dia makanan dia okey lah.
1: Ada sweetnya. Alamak, Ana yang blushing kat sini. Okey, maknanya dia mudah merajuk tapi mudah dipujuk lah.
3: Dia mudah pujuk, dia okey.
1: Okey, Alhamdulillah.
3: Kita suap dia, kalau dia makan dia lapar sangat tu, kita suap dia makan dia, dia okey lah.
1: Okey, mudah lah nak handle. Tak adalah sampai 2-3 hari merajuk tu, tak ada.
3: Kakak ni tak ada lagi lah.
1: Alhamdulillah, syukur. Okey, jaga Alung baik-baik tau, Remy.
3: Ya, insyaAllah.
1: Semoga rumah tangga yang dibina kekal hingga ke jannah. Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Lalu siapa ini, Dato?
1: Pandai awak tu tak datang, awak susah nyanyi eh.
3: Ingat dia tak dengar?
1: Tak lah, saya ingatkan awak ada.
3: ada kita orang kata macam lera pahang tu lah. Kita ni hitam, dia putih lah. Macam
1: alah, biasalah lelaki. Yang yang gelap tu lah, yang manis. Okey, baik. Terima kasih, Raimi. Okay, telefon okay. Lah.
3: Okey.
1: Okey, assalamualaikum. Itu dia Raimi kekasih hati Alun Gambang. Okey, ni Mokju dia kata Alun selalu datang mau Mokju. Ya ke? Okey, Adnan Zamani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni di live TikTok Pahang FM eh. Nah, tegur-tegur ni. Abang Fakrul 06. Balo kuatnya juga bula ni. Gona lah kita ni rabat lalu. Kena ke Abang Fakrul? Gitulah ceritanya. Jadi janganlah godong-godong kita ni buat pembakaran terbuka tepi-tepi rumah. Tak kira lah rumah awak ke, belakang rumah ke, depan rumah ke. Kita elok-elokkan lah, kita jagi. Jangan menambahkan lagi apa orang kata permasalahan jerebu ni. Okay? Okey, ni Kak Noria Bahadur. Assalamualaikum, Ana Harun. Waalaikumsalam. Lama dah Kak tak on air. Ui, Kak tak on air. Suka dengan awak berdua berceloteh. Jerebu kuat kita, ya. Ngapanya lama tak on air, Kak Noria? Ngapa-ngapa? Apa-apa permasalahannya? Apa ni? Bandar panah le, Kak Ana. Bandar panah? Panah ke? Tulis. Takut salah baca. Ina Rai... Ina? Alamak, kuat ni. Ina... Ina Ra... Rai Rin. Minta maaf lah kalau salah baca nama eh. Minta maaf banyak. Okay, kita ada juga di live TikTok Pahang FM. Kos Kroni. Cendana. Masya Allah. Sama eh. Okey, kita ada juga Syamim Saleh 8303 yang baru mengikuti akaun TikTok Pahang FM. Mana yang belum follow tu, tolong follow rapat-rapat. Follow sekarang ya. Ho Heng Hi Hang. Aduh, macam-macam nama dekat TikTok ni. Ho Heng Hi Hang. Dia kata assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada Kak Karipap Frozen kita, Kak Yan. Eddie Syed. Assalamualaikum DJ. Hadir dari Singapura. Wow. Salam serumpun. Okay. Di Singapura, Abang Eddie kita. Thank you Abang Eddie. Masuklah TikTok Pahang FM. Sedih sabar. Semoga dirahmati Allah selalu. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Norma Wok. Cantik Ana. Masya Allah. Thank you. Bila nak balik rompin? InsyaAllah bulan lepas tak silap Ana baru balik. InsyaAllah nanti kalau Ana balik nanti insyaAllah lah. Apa eh? InsyaAllah balik nanti. Banyak yang tu. Thank you Cik Murai. JT Pink hadir. Wow. Anti Kumpau. JT Pink eh. Mantap. Kemana budak karok tu? Budak karok tu dia naik atas kejap ada mesuarat. Dipanggil oleh bos. Baik, jom kita tengok siapa yang... Yang apa eh? Yang ada di talian boleh hubungi 0951401124 ataupun 0951401125. Sebelum berehat kejap lagi. Kejap lagi nak berehat sebabnya nak bagi laluan kepada Azan Asar yang akan masuk pada pukul 4.10 minit petang bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah. Okey, balik rompin datang rumah rakit Leban Condong nanti. InsyaAllah. Fizi JT Pink hadir dari kampung Leban Condong. Mantap Fizi. Okay, hello. Assalamualaikum.
4: Hello, waalaikumsalam.
1: Siapa di talian?
4: Saya ni Osman. Osman Teli Tanjung.
1: Osman?
4: Osman Musa.
1: Osman betul? Salah ke tu? Yeah. Osman?
4: Ya, yeah, dari Teli Tanjung. Saya jumpa dengan Abu Bin lepas tu.
1: Rabu minggu lepas jumpa kat mana, Cik Osman?
4: Ni kat apa hak
1: ni lah. Oh. Aduh, malu lah.
4: Eh, dengar orang nak nyanyi lagu Cari Pak Ayu tu.
1: Oh, iya ke?
4: Tengok muka kat lampau lah.
1: Ayolah. Eh, Cik Osman, jangan. Awak dengar tu kan. Awak memang apa orang kata mantak lah kalau mendengar tu. Memang power lah.
4: Kena luput kena sayur.
1: Apa dia?
4: Kena tak sayur.
1: Kalau kata hari tu ada datang kan?
4: Masa saya datang, saya pakai baju warna tu, baju batik warna merah.
1: Okey. Baju batik warna merah.
4: Ha, pakai set mata warna hitam tu.
1: Okey, okey, okey. Dia duduk belah-belakang sikit kan?
4: Okay. Depan rasa, rasa depan lah. Nyanyi je lah, rasa ni.
1: Depan ke? Depan tahu, masa tu. Mana, oh, lah. Tak, sebab Ana ada tangkap gambar. Ada, dia belah-belah. Tak adalah depan sangat. Ana Chan. Pakai spek mata hitam kan?
4: Ha, baju batik warna merah.
1: Okey. Cik Osman duduk di mana?
4: Kampung Ceri Tanjung, Jenderak.
1: Oh, Jenderak.
4: Ha, boleh kena
1: kampung Ceri Tanjung. Baik, ini pertama kali ke telefon Ana ni?
4: Pertama kali lah, kalau lain banyak kali dah.
1: Oh, ya ke? Okey. Ni, hari ni.
4: Fika mana buat taduk dengar dia?
1: Ha? Siapa?
4: Fika.
1: Ha. Oh, Fika sekarang busy, Cik Osman. Bekerja dengan kerajaan negeri.
4: Oh.
1: Jangan main sekarang.
4: Tak ada dalam.
1: Tak ada dah.
4: Telefon nak dapat telefon dia.
1: Ya, telefon dengan Fika. Kisahnya.
4: Ana bawa ini kali pertama.
1: Alhamdulillah. Dapat juga kita berborak ya. Okey, ni Cik Osman. Kita cakap pasal pujuk ni Cik Osman.
4: Saya kalau orang mengajuk, tak pandai nak pujuk.
1: Tak pandai nak pujuk ya. Habis tu Cik Osman pun pandai mengajuk ke?
4: Dia mengajuk juga.
1: Okey, dah biasa kalau mengajuk kenapalah dengan orang rumah lah mengajuk.
4: Saya tak kahwin lagi.
1: Oh, tak kahwin lagi. Minta maaf, tersalah Ana. Minta maaf ya.
4: Itu je. Tak apa.
1: Okey, lepas tu dah Cik Osman duduk dengan siapa lah? Kat rumah?
4: Duduk dengan abang, anak saudara.
1: Oh, abang anak saudara.
4: Tiga orang je.
1: Tiga orang.

0: Ngapalah sampai mengajuk tu?
1: Malahlah gitu.
0: Okey, tak apalah, tak apa, tak apa, okay, tak apa. Okey. Terima kasih banyak Cik Puan Ana ya, Cik Osman.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Comel je Cik Osman kita. Dia bertelefon pertama kali ya. Alhamdulillah. Nanti telefon lagi, okey? Okey, di WhatsApp Bang FM ni daripada Abang Ahmad Harry Ulu Tembeleng. Ha, dia kata assalamualaikum. Ana Harun. Waalaikumsalam. InsyaAllah moga ceria selalu ya. Tajuk petani pujuk. Alamak. Ha, sebut tentang pujuk ni sebenarnya susah jugalah. Okay. Tapi bagi saya lah, kalau isteri saya merajuk, senang je. Okey. Saya beri senyuman kat dia. Lepas tu, oh. Lepas tu cakap, I love you. Pasti dia tersenyum. Habislah semua merajuknya. Ha, senang cerita. Bang FM satu pilihan nombor satu sama. Dia kata daripada Abang Buntek ataupun Abang Harry Ulu Tembeleng. Ah, Kamaria Hussein dari Rompin hadir. Mantap orang kampung ke. Ramai orang Rompin masuk hari ni. Ha. Mau masuk lah TikTok hari ni. Jangan lupa mana yang dah masuk tu terus follow akaun TikTok Pahang FM, okey? Ha. Hainisa Akil di live TikTok Pahang FM. Assalamualaikum. Jerantuk Pahang hadir. Mantap. Okey, ni daripada Kak Ngah Jerantuk ni. Jom kita baca sikit. Ha, okey. Assalamualaikum adik anak. Allah, siapa pula dah masuklah TikTok ni. Ngapa jadi gitu ni? Okey. Assalamualaikum adik Ana dan Harun. Waalaikumsalam. Selamat petang. Okey, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Semoga adik-adik berdua sentiasa sihat ya. Ni macam bawang popek, tajuk dia pujuk. Ginilah nak cerita ya. Pasal pujuk ni. Kak Angah ni tak pandai nak memujuk orang merajuk ni. Tapi Kak Angah yang selalu kuat merajuk. Contohnya, kalau berjanji nak pergi ke sesuatu tempat tu kan, lepas tu tak jadi. Terasanya lah hati ni, Kak Angah diam membeku. Hati ni pucuk lah macam mana pun. Ha, memang tak jadi, okey? Ha, tapi dia pandai memujuk. Dia bagi hadiah yang kita suka. Apalagi Kak Angah pun senyum lebol. Hilang merajuk tu sebab kena pujuk raya dengan hadiah kan? Itulah nak ceritakan pasal pujuk-mujuk ni ya. Okey, adik berdua Pang FM satu pilihan. Tetap nombor satu ni. Baik, ni kita ada Kak Nas. Kak Nas, kita dengar apa kata Kak Nas. Whatever.
2: Assalamualaikum. Hai Pahal FM. Hai Hana.
0: Hai Harun.
2: Hai Makcik Bawang Popek-Popek. Oh, merajuk. Bagi Kak Nas, merajuk tu kalau dalam bidang kerjaya kita, kita tak boleh merajuk. Sebab okay, kalau kita merajuk, kita akan berjalan mengundur ke belakang.
0: Okey.
2: Sebab bila kita dalam bidang kerjaya kita, kita kena ke depan. Mm-hmm. Jadi orang cakap tak ada kecil hati, tak ada apa, whatever, kita kena move on. Kalau dengan pasangan tu, kalau merajuk tu agak-agak lah. Jangan lebih-lebih sangat.
0: Okay.
2: Kalau jangan ada boyfriend, orang perempuan tak boleh merajuk lebih-lebih, tak boleh over-over. Nanti boyfriend menyampah.
0: Okay.
2: Bila boyfriend menyampah, dia cari yang lain, jangan marah. Ini realiti. Jadi perempuan ni orang cakap kena main macam layang-layang. Naik turun, naik turun. Merajuk sikit-sikit okeylah.
0: Sikit-sikit tu
2: biasa. Lain lah kalau kita orang kaya pun, pengarah pun tak merajuk lebih-lebih. Agak-agak lah.
0: Siapa cakap pengarah tak merajuk?
2: Okey Ana, okey Harun.
0: Okey, thank you Kak Nas. Kak Nas kata merajuk tu biasalah kan. Orang perempuan lah, membuat orang perempuan merajuk kan. Tapi tapi janganlah terlampau sangat. Sikit-sikit nak merajuk. Allah, hey. Sikit-sikit merajuk. Dah kenapa? Okay, ni kita ada Kak Long Wati.
3: Assalamualaikum dan selamat petang.
0: Waalaikumsalam.
3: Buat DJ Anan dan DJ Harun tu.
0: Ya.
3: Sihat-sihat Melaka ke?
0: Alhamdulillah sihat.
3: Okey. Ini topik kita pasal pujuk.
0: Ya, pujuk.
3: Okey. Pasal pujuk. Kak Long ni sejenisnya tak reti sangat nak memujuk orang sebenarnya.
0: Okey.
3: Maksudnya memujuk dengan kata-kata ke apa. Kurang pandai sikit. Tapi Kak Long suka pujuk orang dengan makanan. Dengan masakan.
0: Oh.
3: Contohlah. Kalau tu, apa kita punya tuan suami tu merajuk ke kita, marah,

0: sebab salah kita tadi kan. Mm-hmm. Jadinya masa dia sebelum dia balik kerja tu, kita masuklah benda-benda menu favourite dia.
1: Okay.
0: Dia suka makan patin ke. Suka makan gulai.
1: Kita tahu favourite lah.
0: Talapia ke. Kita buatlah masak. Masak sedap-sedap. Sebab selalu suami Kak Long ni, kalau kita masak sedap-sedap kan, dia akan cakap macam ni. Oh, sedapnya ibu masak. Apa menambah yang makan ni. Dia kata tak boleh lawan lah ibu masak. Jadinya automatik tu dah pujuk lah.
1: Sejuk rasa hati tu dulu.
0: Macam tu. Okay. Senang je kan.
1: Mudah je.
0: Itu je lah. Tapi kalau macam Kak Long pula. Tapi kalau macam tak jadi, tak jalan cara kita buat macam tu, ada satu cara lagi. Caranya kita pula mengajuk. Kita mengajuk pula dengan suami kita. Bila kita mengajuk tu, dia akan pujuk kita pula. Lah lupa belaka. Itulah kata sesi pujuk memujuk. Ini antara Kak Long dengan suami dah. Kalau dengan kawan-kawan tu, lain pula cara kita pujuk kan.
1: Lain lah pula.
0: Cuma itulah yang mudah-mudah je lah. Dengan masakan. Itu je. Yang orang lain tu pendapat masing-masing, cara masing-masing.
1: Cara masing-masing.
0: Kan? Okay.
1: Betul?
0: Itu je lah.
1: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Long. Okey, ni kita ada Kak Kiah kita. Sebelum kita nak berehat untuk beri laluan kepada Azan Ansar, okey? Yang masuk pada pukul 4.10 minit petang, kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ana, seorang aja hari ni ya, bertugas di konti. Ni cikgu daripada Rompin ni.
1: Okey.
2: Sambil buat kereta tadi dengar juga ni apa-apa kata komen pasal apa. Hari ni tajuk petang ni.
1: Pujuk.
2: Merajuk.
1: Pujuk.
2: Aduh. Ni lah baru dapat nak ni lah. Dah habis ni apa ada urusan tadi. Ni macam ni kalau pasal merajuk ni. Cikgu dululah masa suami ada. Apa tu sebenarnya suami tak pernah lah nak pujuk pasal dia tak pandai merajuk kan. Dia tak adalah nampak sama hidup ni, dia tak ada merajuk. Jadi yang selalu merajuknya, yang merajuknya kita adalah kadang-kadang orang kata apa-apa yang tak kena ni, kadang-kadang kita malah nak membebek, kita merajuk lah, macam mogok lah orang kata kan. Tapi masalahnya ialah Panu suami tu, dia memang katulah masalahnya, dia tak pandai nak memujuk. Merajuk lah macam mana pun, kita ni tak makan ke tak apa, dia tak pandai nak pujuk.
1: Okay.
2: Pandai-pandailah buat diri. Kalau merajuk, sendirilah pujuk diri sendiri. Macam tu lah Cik Kian ni. Maknanya selama berkahwin orang kata kan. Jadi orang kata apa, dengarkan kawan tak pandai, tak adalah pula. Dengarkan kawan tak ada, cuma dengan suami je lah. Dengan anak-anak pun tak ada jugalah nak pandai banyak rajuk dengan anak ni. Masa orang kata, tapi kalau anak-anak masa kecil tu memanglah kita, bila dia rajuk tu kita pujuk kan. Tapi pada diri Cik Kian ni macam tu lah sebenarnya. Memang suami tak pandai memujuk. Kalau kita mengajuk macam mana pun, tak mau tak nak mengajuk, tak nak makan pun, dia tak faham.
1: Okay.
2: Kita je lah yang mengalah selamanya. Itu je lah orang kata. Itulah perkongsian Cik Kian. Mengajuk-mengajuk, pujuk-pujuk ni memang tak ada istilah dah. Macam Cik Kian ni memang selalunya pandai-pandailah. Orang kata pujuk diri sendiri. Itu je lah perkongsian petani Ana. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam semua pada untuk yang pendengar duduk Pahang.
1: Okey, itu dia kata Kak Kiah kita. Tuan rumah pula. Orang apa, suaminya tak pandai nak memujuk. Lantau ke awak lah, awak tak makan seminggu ke, awak tak tidur dua minggu ke, awak pujuklah diri sendiri tu ya. Okey, baik. 4-6 minit petang, kita nak berehat seketika. Jangan mana-mana, sebabnya kita nak beri laluan kepada Azan Ansar yang masuk pada pukul 4.10 minit petang bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Jangan ke mana-mana. Terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Sekarang masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memperkenankan seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi menyatakan ada dua perkara yang Nabi tinggalkan, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi saya nak mengajak kita semua menjaga sungguh-sungguh di akhir zaman ini, kita berpegang teguh dengan dua perkara ini. Mudah-mudahan apa yang Nabi sebutkan, orang yang berpegang dengan Quran dan Sunnah itu tidak akan sesat selama-lamanya. Jom kita baca Quran, jom kita amalkan Sunnah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Sedapnya kalau dapat ayam gepuk.
1: Jom kita pergi beli.
0: Tak nak lah. Ish, mahal tau.
1: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
2: Ish, kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.

0: Hana.
1: Apa?
0: Sini je. Ha? Sini je. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan je pandai membawang. Ha? Ada mulut?
2: Tak ada duit lah. Dia pinjam RM2,000 paling banyak. RM100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali masa nak tunang dulu suku sana. Ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apakah Bawang. Makcik Bawang. Bawang.

0: Makcik Bawang Pot Pet.
1: Okey, Makcik Bawang Pot Pet. 4:39 minit petang, kembali di Konti Pawang FM untuk Zon Apa Khabar Weh, edisi Khamis 8 Oktober 2026. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan Ana. Okay, di Konti Pang FM. Untuk penutupnya topik Makcik Bawang Popek, kita pujuk. Kalau ada yang nak call tu boleh call. Sempat lagi yang nak angkat pemanggil. Okay, kita bersama dengan siapakah? Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kapa.
2: Ya, Ana sihat.
1: Sihat, Alhamdulillah. Kenapa lama tak telefon? Lama tak dengar suara Kapa?
2: Ada je.
1: Ada je. Okey. Kapa.
2: Ya.
1: Topik kita hari ni, pujuk. Adakah awak memang kaki merajuk?
2: Kalau saya, kita memang kaki merajuk.
1: Sama lah kita. Okey. Lepas tu biasa merajuk tapi, sebab apalah?
2: Adalah kalau macam tunggu lambat ke, benda kita nak tak dapat ke.
1: Okey, kalau ada benda tak dapat, lepas tu kalau tunggu lama, memang angin
2: ni. Kalau nak pujuk senang je, bawa je kita pergi makan.
1: Oh, mudah je kalau dengan Syarifah ni. Kalau dia merajuk, ajar dia makan eh. Belanja, mudah je. Tak payah susah-susah. Nak kena panjat bukit ke? Nak kena berlari 12 kilometer ke, tak payah? Belanja makan je.
2: Tapi yang payah kalau orang lelaki merajuk. Orang lelaki merajuk, payah nak pujuk.
1: Okey. Oh, okey. Lelaki kalau merajuk memang payah nak pujuk eh? Seperti siapa? Ayah awak?
2: Taklah. Kita ada je adik kita ke, ada je merajuk.
1: Oh, kalau ayah awak ada merajuk ke? Ada?
2: Tak apa dah, ada je lah.
1: Tak, sebab ayah Kak Pah peramah orangnya tau. Ana dah jumpa. Ayahnya memang peramah. Lepas tu, itulah tak tahulah kan kalau yang lelaki yang dah tua sikit ni ada mengacuk ke, tak ada ke kan. Tapi kalau adik-adik lah,
2: masa-masa dengan mak dulu, ada je mengacuk.
1: Okey, maknanya dengan ruang mak dululah. Okey, kalau adik lelaki apa beza kalau dia orang mengacuk ni? Kena marah ke?
2: Dia kadang-kadang kalau macam dulu kan ni macam bukanlah bobok, macam makan ni kan. Kita ambil dia punya. Kedua lagi mana
1: nak ambil. Okey. Adik umur berapa?
2: Dulu-dulu lah.
1: Masa sekolah-sekolah. Ambil makanan je mengajuk. Comel je. Okay, baik. Terima kasih Kapa sudi telefon Ana ya.
2: Sama-sama. Moga awak sihat selalu.
1: Amin. Samalah, moga Kapa pun sihat selalu. Okay, happy-happy selalu.
2: Ya.
1: Yeah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia Syarifah Sungai Isap. Okey, dekat live TikTok Abang Bukhari cakap apa tau. Lelaki merajuk memet teruk lah. Macam saya lah tu. Peramah tapi hati lembut, mudah terasa. Okay. Habis tu kalau nak pujuk macam manalah Abang Bukhari Syari 2. Dia kalau lelaki yang mudah merajuk ni macam mana? Cuba cerita. Sebab, yelah macam kalau Ana sendiri. Kalau merajuk tu, yelah diam je lah. Buat tak tahu. Senyap je. Lepas tu pandai-pandai lah pujuk. Dan biasanya lah kalau Ana merajuk kan, Ana akan mengelak lah daripada bercakap ke dengan orang yang Ana merajuk lah. Buat tak tahu. Buat tak nampak. Cewa gitu. Itu perempuan biasalah kan. Lelaki Ana tak tahu. Lelaki kalau merajuk macam mana entah. Tak tahu. Okey, kalau yang nak menghubungi Ana di talian 0951401124 atau 0951401225 dengan topik kita pasal pujuk. Mudah ke, tak mudah ke, payah ke, selalu ke merajuk ni, dah kenapa? adalah isu-isu dia tu kan. Okay, Abang Bukhari cakap, tengok sebab musabab. Ada masa boleh pujuk, ada masa biarkan saja. Biar saja rasa itu. Aciwa. Okey, Abang Jojo gantuk. Dia kata dia baru free. Tak apa, Abang. Biasalah tu kan. Bila bekerja tu, banyaklah urusan yang perlu diselesaikan. Budak Harun tu tadi ada. Tapi dia ada mesyuarat. Dia ada mesyuarat dekat atas. Buah panggil. Jadi nak tak nak. Kenalah. Pergi ke atas. Okey, tadi Abang Hazri Daud di Latitop Pang FM, dia cakap Taiping baru masuk waktu asal. Oh, ni tadilah ya. Assalamualaikum, Ana Dahara. Selamat petang daripada Kak Natipa Ismail. Selamat petang, Kak. Okey, dengar ya, Abang Bukhari bagi pantun lah, macam pantun lah. Bukan jeruk sebarang jeruk. Jeruk dibawa ke Tanjung Jati. Bukan rajuk sebarang rajuk. Merajuk hati sampai ke mati. Merajuk sampai mati weh. Risau. Janganlah merajuk sampai mati tu teruk sangat. Apa yang orang buat tu? Okey, Abang Hazri Daud dia kata, Assalamualaikum DJ, Taiping clear tau. Kita orang faham juga. Tapi duduk kat Taiping Perak. Okey, ni daripada Kak Yan, dia cakap, jahit baju, jahit upih. Dia merajuk, koma makan perhabis. Itu dia kata apa tau, pantun arwah ayah kau dulu, Ana. Okey. Kita ada juga jam. Jambe Kobor Jambe, dia kata Assalamualaikum dari Dumai, Sumatera, Indonesia. Okey, Waalaikumsalam. Salam serumpun. Okey, terima kasih banyak-banyak lah yang masuk live TikTok Pahang FM. Okey, yang tag-tag screen, yang komen jugalah kepada pendengar-pendengar semua yang WhatsApp tadi kan, voice note, yang telefon. Terima kasih banyak-banyak kerana mengikuti Makcik Bawang Popek dengan topik kita hari ini, pujuk. Okey, orang perempuan biasalah dengan pujuk, apa ni orang kata merajuk ni, tapi jangan selalu tau. Macam Kak Nas kata tadi, kalau dah hari-hari pun kau nak merajuk, dah kenapa menyampah orang tengok. Kejap lagi kita akan ikuti utama 5 petang dari Wisma Berita RTM. Ada juga hari ini dalam sejarah. Dan sekembalinya nanti kita ada hiburan petang untuk teman anda balik rumah daripada tempat kerja kan. Pandu dengan hati-hati, okey? Jadi terus dengarkan Pahang FM. InsyaAllah Ana dan Harun akan bersama dengan anda hinggalah ke pukul 6 petang nanti. Jom kita layan dulu lagu daripada Mukesh, Mahendra Kapoor dan juga Lata Mangeshkar. Hardy Jepiar Karega.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Medani.
1: Okay, kami sebagai usahawan peniaga kecil luar bandar ni kan, mengharapkan kerajaan dapat bantu kami menghadapi kenaikan kos operasi yang agak tinggi sekarang ni, terutama harga barang lah, dan keperluan untuk kita orang terus meniaga kan. Kalau kos ni dapat dikurangkan, dia sedikit sama banyak dapat membantu kami untuk terus bertahan lah.
2: #belanjawan2027 #apakitadapat.

0: Radio Grisha. Bang FM.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: hantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan.
1: Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
2: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
3: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
2: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
3: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
4: Media Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

sambungan itu, Al-Sultan Abdullah menyeru rakyat agar terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di samping mengamalkan langkah-langkah sewajarnya bagi menghadapi keadaan jerebu yang berlaku. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala di samping mengamalkan langkah-langkah sewajarnya bagi menghadapi keadaan jerebu yang berlaku.

seolah-olah neutral tetapi sebenarnya menyesatkan. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya, polis menahan 7 individu termasuk beberapa warga asing bagi membantu siasatan kes samun barang kemas seberat 2.5 kilogram bernilai lebih 1.7 juta ringgit di sebuah pusat beli belah di Genting Highlands, Bentong pada Ogos lepas. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub berkata, kesemua individu berusia 25 hingga 64 tahun itu ditahan di sekitar Lembah Kelang dan Pulau Pinang antara 20 Ogos hingga 3 Oktober lepas. Beliau berkata kesemua individu yang ditahan dipercayai seberat 2.5 kilogram bernilai lebih 1.7 juta ringgit di sebuah pusat beli belah di Genting Highlands, Bentong pada Ogos lepas. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub berkata, kesemua individu berusia 25 hingga 64 tahun itu ditahan di sekitar Lembah Kelang dan Pulau Pinang antara 20 Ogos hingga 3 Oktober lepas. Beliau berkata kesemua individu yang ditahan dipercayai. Akhir sekali, beralih ke berita. Mereka ialah Favis Ismail, Milan Langsai dan Norgi Fernandez Gio yang akan digandingkan bersama dua pemain Melayu dalam usaha STW memberi pendedahan lebih luas kepada bakat dari kawasan pedalaman Pahang. Pengurus pasukan STW Afifi Ahmad Pahmin berkata, ketiga-tiga pemain itu bukan bakat baharu yang hanya muncul menjelang kejohanan, sebaliknya sudah dibimbingnya sejak di bangku sekolah rendah. Favis berasal dari Pos Pantos, Milan dari Pos Titom, manakala Norgi Fernandez dari Kuala Koyan, dengan ketiga-tiganya masih menetap di daerah Lipis. Sekian kabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Atira Haswah. Saya Nur Emina Farhanamin, Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Baik, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Okey, baik, tugasan kami untuk bersama dengan demo-demo semua di seluruh negeri Pahang petang ini untuk edisi 8 Oktober 2026.
1: 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah selesai.
0: Betul. Terima kasih semuanya yang mana orang kata fokus dengan kita. Kita insya-Allah akan teruskan kata orang tu hiburan petang ini dengan penyampai berikutnya macam biasa.
1: Ya, betul. Kejap lagi kita akan bersama dengan Reef okey yang akan mengebudi Zona Rani 6 hingga 9 betul. Malam
0: kita
1: nanti.
0: Kita nak ingatkan, jangan lupa kepada anda, esok kita akan siarkan kepada anda bajet untuk orang kata belanjawan negara kita lah kan.
1: Ya, 2027.
0: Yang pasti yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia pastinya.
1: Yep.
0: Dan kita doakan yang baik-baik ajalah untuk kita semua.
1: InsyaAllah. Moga ada yang manis-manis.
0: Ya, insyaAllah. Okey, apa-apa pun sebelum kita berakhir, semalam adalah perlawanan terakhir kita punya bintang bola sepak sekarang ni.
1: Okey.
0: Lionel Messi.
1: Ya, sayonara lah.
0: Awak CR ke Messi?
1: Of course, one and only.
0: Siapa?
1: CR. So jadi sayonara lah.
0: Selamat berpencen.
1: Ya, selamat berpencen. Selamat berehat.
0: Terima kasih kerana telah
1: berpencen dengan imbuhan lah.
0: Imbuhan lah. 60%. So kita ucapkan selamat tinggal. Terima kasih sebab dah menghiburkan orang kata platform bola sepak.
1: Ya, betul.
0: Seluruh dunia.
1: Star
0: lah kan. Dengan macam-macam pencapaian yang ada di orang kata peringkat tertinggi. Dan selamat jalan. Moga-moga ada yang gantilah. Junior Messi. Mana tu ada? Anak dia Leo.
1: Junior Messi.
0: Kita jumpa lagi minggu depan next week.
1: Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Jika

0: keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian.
1: Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
3: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
4: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

tanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan di awal Zon Nurani, macam biasa saya nak kongsi dulu dengan anda untuk hari ini. InsyaAllah masuk waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 6.59 minit petang. Dan seterusnya Azan Isyak pula akan berkumandang pada pukul 8.08 minit malam. Terus setia bersama dengan kami. Sekejap lagi nanti, Ruangan Jendela Ilmu akan menyusul. Terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang diucapkan kepada anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami. Pahang FM, satu pilihan. Alhamdulillah kita dah pun masuk ke zon nurani 6 hingga 9 malam. Dan insyaAllah saya Arif akan bersama-sama dengan anda untuk 3 jam berikutnya. Edisi hari ini, hari Khamis 8 Oktober 2026. Hari ini juga

0: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Dan seperti biasa, insyaAllah kurang lebih satu jam ini kita akan bersama-sama dalam ruangan Jendela Ilmu untuk anda yang setia bersama dengan kami. Dan untuk ruangan Jendela Ilmu, seperti biasa juga, tak lain tak bukan tetamu yang akan bersama-sama dengan kita, Sahibu Samaha Mufti Negeri Pahang, Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim. Jadi, Assalamualaikum Dato'.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan DJ Rif, apa khabar?
0: Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya Dato', untuk bersama-sama dalam ruangan Jendela Ilmu kita pada petang ni. Jadi Dato' Mufti, apa khabar? Sihat ya?
1: Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, DJ Rif. Saya dalam keadaan baik dan semoga seluruh pendengar Pahang FM juga dalam keadaan sihat sejahtera, sihat walafiat dan dalam perlindungan Allah sentiasa, DJ Rif.
0: InsyaAllah, Dato' Mufti, itu yang kita harapkan dari seluruh pendengar yang bersama-sama mengikuti ruangan Jendela Ilmu kita pada petang ini. Jadi insyaAllah, seperti biasa untuk ruangan Jendela Ilmu pada petang ni, dan tajuk yang akan dikupas dan juga dikongsi oleh Dato' Mufti berkenaan dengan bicara soal hati. Dan kalau beberapa episod yang terdahulu telah pun disentuh, dikongsi, dibahas beberapa bab yang ada dalam tajuk besar kita ini. Jadi untuk minggu ni, mukadimahnya Dato' Mufti, silakan.
1: Terima kasih DJ Rif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir wa la ta'assir amma ba'd. Yang saya kasih DJ Rif, yang saya hormati seluruh pendengar Pahang FM, semoga semuanya dalam perlindungan Allah dan dalam kesihatan yang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang ini marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita dapat bersama-sama dalam slot Jendela Ilmu pada petang Khamis ini. Terima kasih pihak RTM dan DJ Rif atas jemputan kepada saya untuk berterusan dalam slot ini pada petang ini. Jadi DJ Rif, kita masih lagi memperkatakan tentang tajuk bicara soal hati, iaitu kita menggunakan kitab Bidayatul Hidayah, iaitu permulaan jalan hidayah yang dikarang oleh Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Jadi pada pertemuan lepas DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, kita telah memperkatakan tentang adab-adab melaksanakan ketaatan, dan kita bermula iaitu apabila kita menghadirkan diri kita untuk menunaikan solat subuh secara berjemaah, dan setelah itu apakah tata cara yang dianjurkan oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau sehinggalah kita mengangkat takbiratul ihram. Setakat itu DJ Rif, kita bincangkan pada minggu-minggu yang lepas. Jadi pada hari ini DJ Rif, saya nak sambung sedikit lagi tentang adab-adab melaksanakan ketaatan. Setelah kita datang ke masjid itu, maka kita berhenti setelah kita mengangkat takbiratul ihram. Jadi setelah itu Imam Ghazali rahimahullah mengatakan lagi yang bermaksud, dan apabila engkau selesai sembahyang, maka baca olehmu. Jadi ada bacaan-bacaan yang kita dianjurkan untuk kita baca setelah kita selesai menunaikan solat fardu tersebut. Iaitu antaranya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina Rabbana bis-salam wa adkhilna daras salam wa adkhilna daraka daras salam. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربي العلي الأعلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أهل النعم والفضل والثناء الحسن. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Maksudnya dijeris, doa ini ataupun bacaan ini yang kita bacakan selepas selesai menunaikan solat, maksudnya ialah, ya Allah, berikanlah rahmat dan salam sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga baginda. Ya Allah, engkau sejahtera dan daripada engkau datang kesejahteraan dan kepada engkau kembali kesejahteraan, dan masukkanlah kami ke dalam negaramu, syurga Darussalam, bertambah-tambah berkatmu, ya Allah, Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan kemuliaan. Kemudian, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung dan Maha Tinggi, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan hanya Allah, tiada ada sekutu baginya, bagi Allah seluruh pemerintahan dan baginya pula segala puji-pujian. Dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan, dia yang hidup tiada mati dan dialah yang amat menguasai segala sesuatu. Tiada Tuhan yang patut disembah dengan sebenarnya melainkan hanya Allah, Tuhan yang sangat banyak nikmat dan kelebihan, yang memiliki segala puji-pujian yang baik. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan hanya Allah, dan kami tidak menyembah kecuali akan Dia. Dengan ikhlas kami beragama baginya walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Jadi itulah maksud bacaan yang sebenarnya dijirif, dibaca oleh para jemaah sebenarnya setelah solat, kita menyelesaikan solat-solat fardu. Dan dengan lafaz yang berbeza, maka begitulah bacaan ataupun di tempat itulah kita digalakkan untuk membaca doa-doa tersebut ataupun zikir-zikir tersebut. Kemudian Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, setelah itu hendaklah engkau baca doa yang singkat tetapi penuh makna, iaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, iaitu Allahumma inni as'aluka min al-khayri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam wa a'udhu bika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam was'aluka al-jannata wa ma yukarribu ilayha min qawlin wa amali wa niyati wa i'tiqad wa a'udhu bika min al-nari wa ma yukarribu ilayha min qawlin wa amali wa niyati wa i'tiqad was'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa a'udhu bika min syarri ma sta'adhaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma wa ma qadaita li min amrin faj'al aqibatahu rushda. Jadi itulah antara doa-doanya. Maka disebut juga selepas daripada itu antara doanya yang lain, ya hayu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits wa min adzabika astajir wa la takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu bima aslahta bihi ibadaka salihin. Demikian juga Imam Ghazali mengatakan, kemudian dibaca olehmu doa Nabi Isa alaihissalam, iaitu Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrah wa la amliku naf'a ma arju wa asbahal amru biyadika la biyadi ghairik wa asbahtu murtahinan bi'amali fala faqira afqara minni ilaika wa la ghaniya aghna minka anni. Allahumma la tushmit bi aduwi wa la tasu' bi sadiqi wa la taj'al musibati fi dini wa la taj'al ad-dunya akbar hammi wa la mablagha 'ilmi wa la tasallit 'alayya bi dhanbi man la yarhamuni. Ini antara doanya dijirif yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya jadikanlah aku tidak dapat menolak apa-apa yang aku membenci akan dia, dan aku tidak memiliki kemanfaatan daripada apa yang aku harapkan, dan jadilah segala urusanku di tanganmu. bukan di tangan orang lain. Dan jadilah aku terikat dengan amalanku sendiri, maka tidak ada orang yang fakir yang lebih fakir daripadaku, dan tidak orang yang kaya yang lebih kaya daripada engkau. Ya Allah, janganlah engkau sukakan akan musuhku, dan janganlah engkau jahatkan akan kawanku, dan janganlah engkau jadikan musibahku pada agamaku, dan jangan engkau jadikan dunia ini sebesar-besar cita-citaku, dan jangan pula engkau jadikan dunia ini kesudahan daripada ilmuku, dan jangan engkau kuasakan ke atasku dengan sebab dosaku akan orang yang tidak menaruh belah kasihan kepadaku. Jadi inilah digerif dan seluruh pendengar faham FM yang saya kesesian, doa-doa yang dianjurkan oleh Imam Ghazali supaya kita dapat membacanya. Kemudian beliau mengatakan lagi, kemudian setelah itu hendaklah engkau berdoa dengan segala apa sahaja doa yang engkau kehendaki daripada segala doa yang masyhur. Hendaklah engkau hafal doa yang kami telah kami tuliskan di dalam fasal atau di dalam subtopik ad-da'awat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sebenarnya dalam kitab Ihya Ulumuddin di Jerif ada satu bahagian, satu fasal yang menghimpunkan doa-doa yang dianjurkan untuk kita membacanya.
2: Teruskan bersama dalam Zonurani hingga jam 9.

0: Sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa. Bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Kemudian Imam Ghazali rahimahullah mengatakan lagi, yang bermaksud, dan hendaklah engkau bagi waktumu daripada selepas sembahyang subuh tadi sampai waktu terbit matahari kepada empat bahagian. Jadi beliau mengatakan terdapat empat bahagian yang boleh kita lakukan setelah kita selesai solat subuh. Yang pertamanya berdoa, yang kedua berzikir dan bertasbih, dan hendaklah engkau bilangkan zikirmu itu dengan seutas tasbih. Kemudian yang ketiga beliau mengatakan membaca Al-Quran, dan yang keempat kita bertafakur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah anjuran berdasarkan kepada beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kelebihan mereka-mereka yang berterusan melakukan zikir setelah selesai solat subuh. Kemudian beliau mengatakan, maka hendaklah engkau memikirkan betapa banyak dosa dan kelalaianmu dalam berbuat ibadah terhadap Tuhanmu. Dan engkau fikirkan pula betapa engkau berani meletakkan dirimu di hadapan seksaan Tuhanmu yang pedih dan kemurkaan yang sangat besar. Dan hendaklah pula engkau fikirkan susunan waktumu dengan menentukan wirid yang engkau baca di sepanjang hari nanti, supaya engkau dapat menyempurnakan wirid-wirid yang luput dari sebab kelemahanmu. Dan hendaklah engkau fikirkan bagaimana engkau boleh menjaga diri di sepanjang hari, dan hendaklah pula engkau berniat untuk membuat kebaikan kepada orang-orang Islam. Dan hendaklah engkau bercita-cita bahawa engkau di sepanjang hari nanti tidak berbuat sesuatu kecuali hanya taat kepada Allah Ta'ala. Dan hendaklah engkau berniat membuat ketaatan yang termampu engkau melaksanakannya. Dan hendaklah engkau pilih yang terlebih afdal di antara segala ketaatan. Dan hendaklah engkau fikirkan dengan teliti bagaimana cara mempersiapkan kemudahan pelaksanaan ketaatan tersebut. Dan jangan kamu lupa engkau memikirkan bahawa ajalmu itu sangat dekat kepadamu, dan bahawa kematian itu bila-bila sahaja boleh datang memutuskan segala rencanamu, dan bahawa kematian itu di luar daripada ikhtiarmu. Dan engkau fikirkan juga betapa besarnya kerugian dan penyesalan bagi seseorang yang tidak membuat persiapan untuk matinya. Jadi inilah antara tafakur yang kita dianjurkan untuk kita lakukan sepanjang selepas kita solat subuh tersebut. Kita berdoa, kita berzikir, dan kita selalu muhasabah diri kita tentang perkara-perkara yang akan kita lakukan pada seharian. Jadi kita nak betulkan dulu di jerif sebenarnya, kena betulkan, kena fine-tunekan sebenarnya apa yang kita nak lakukan pada siang hari ini, supaya kita benar-benar dalam keadaan bersedia dan kita menjuruskan kehidupan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah kita di jerif, kita tak sampai ke peringkat sebegitu. Kita tak rancang hari kita, apakah yang aku nak buat pada pagi ini dan seterusnya sehingga aku tidur balik semula, supaya apa yang aku lakukan ini bertepatan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang aku lakukan ini merupakan ketaatan kepadanya. Yang itu yang kita kurang dalam kehidupan kita, bermuhasabah di pagi hari, nak memastikan setiap langkah kita ini dijerih dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Dan Imam Ghazali rahimahullah mengatakan lagi, dan hendaklah tasbih dan zikirmu itu dibahagi kepada 10 bahagian. Beliau juga mengisyurkan supaya kita mengistiqamahkan amalan-amalan ini dalam 10 bahagian dalam seharian kita. Pertamanya, zikirnya, tasbih yang kita nak baca ialah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya tak baca terjemahannya di jerih, saya nak baca bacaan-bacaan tersebut sahaja. Yang seterusnya, yang keduanya, La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Yang ketiganya, La ilaha illallahul wahidul qahhar, Rabbus samawati wal ard, wa ma bainahumal azizul ghaffar. Kemudian antara lainnya digirif, iaitu doa yang keempatnya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Demikian juga yang kelima dijirif, Imam Ghazali mengatakan subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Doa yang keenam, zikir yang keenam ataupun tasbih yang keenam ialah subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Manakala doa yang ketujuh astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubata wal maghfirah. Doa yang kelapan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian yang kesembilannya dijerif, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Dan yang kesepuluh, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Jadi inilah yang diajarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Kita bahagi-bahagikan bacaan doa ini, tasbih ini sehariannya. Maka beliau mengatakan lagi, maka hendaklah engkau baca setiap bahagian daripada zikir ini 100 kali atau 70 kali atau 10 kali. Dan 10 kali adalah bilangan yang paling sedikit supaya semuanya berjumlah tidak kurang daripada 100 zikir. Dan hendaklah engkau lazimkan, iaitu mengekalkan akal zikir ini, dan jangan engkau berkata-kata sebelum terbit matahari, kerana disebutkan dalam hadis bahawa amalan seperti ini, iaitu berzikir setelah sembahyang subuh sampai terbit matahari dengan tidak dicelai oleh sebarang percakapan, adalah lebih afdal daripada memerdekakan 8 orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi sebenarnya dijirif tidak ada hamba dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Mengikut pengarang kitab ini, mengikut pihak penterjemah kitab ini, kerana mereka adalah keturunan yang mulia, hadis ini hanyalah menunjukkan kelebihan yang sangat besar bagi amalan tersebut. Jadi DJ Refi dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, kita berhenti setakat itu dulu untuk pusingan yang pertama ini, insyaAllah.
0: Dengarkan koleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan. Yang terbaik hanya di Zonurani, Pahang FM.

0: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Ketika ini bersama dalam ruangan Jendela Ilmu bersama dengan tetamu saya, Ibu Samaha Mufti Negeri Pahang, Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim, berbicara berkenaan dengan tajuk Bicara Soal Hati. Tadi dalam ruangan ataupun permulaan dalam mukadimahnya, Dato' Mufti dah berkongsi bab doa, zikir dan juga tasbih, khususnya ketika ataupun selepas solat fardu subuh. Jadi mungkin seterusnya perkongsian Datuk Mufti, panduan Imam Al-Ghazali dalam menjalani perjalanan seterusnya pada permulaan hidayah ini. Jadi silakan Datuk Mufti.
1: Baik, DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian. Kita telah membincangkan berkaitan dengan adab-adab yang sepatutnya kita lakukan setelah kita selesai solat subuh. Kita menunggu habisnya waktu subuh dengan kita melakukan zikir-zikir, tasbih-tasbih, kita berdoa dan kita bertafakur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita masuk kepada topik yang ke-8 di Jirif, iaitu adab-adab setelah terbit matahari sampai ke waktu gelincir matahari. Jadi apabila matahari telah terbit sekadar satu galah, maka berkata Imam Ghazali rahimahullah, maka sembahyanglah engkau 2 rakaat. Engkau lakukan sembahyang ini setelah habis waktu yang dimakruhkan sembahyang, iaitu masa antara selepas sembahyang subuh sampai naik matahari sekadar satu galah. Jadi berkaitan dengan perkara ini dijiri, sebenarnya terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Tabrani rahimahumallah, yang mengatakan man sallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin tamatin tamatin, yang bermaksud sesiapa yang solat subuh berjemaah kemudian duduk berzikir kepada Allah Ta'ala sehingga naik matahari dan mengerjakan solat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umrah yang sempurna, sempurna, sempurna. Jadi Imam Ghazali mengatakan, yang sebaik saya bacakan sebentar tadi, engkau lakukan sembahyang ini setelah habis waktu yang dimakruhkan sembahyang. Jadi tak boleh kita sembahyang waktu terbit matahari, tetapi kena tunggu dulu, iaitu masa antara sembahyang subuh sampai naik matahari sekadar satu galah, lebih kurang selepas terbit matahari dikira 15 ke 20 minit. Ulama' dalam membicarakan isu ini, mereka mengatakan bahawa adakah ini solat duha ataupun solat yang disebut sebagai solat isyraq. Jadi ada pembincangan ulama' di Jirif. Sebahagian ulama' mengatakan bahawa isyraq ini adalah termasuk daripada solat duha. Jadi waktu awalnya ialah apabila kadar matahari naik tadi telah mencecah satu galah, yang lebih kurang 15-20 minit. Jadi yang dimaksudkan ini ialah waktu awal solat isyraq. Itu pandangan yang pertama di kalangan ulama apabila membicarakan solat isyraq ini. Jadi Imam Ghazali rahimahullah tidak menamakan pada permulaan ini. Kemudian beliau pun mengatakan apabila matahari telah naik sampai ke waktu duha, iaitu apabila telah berlalu lebih kurang 3/4 siang. Jadi dia bezakan pula. Apabila matahari telah naik sampai ke waktu duha, iaitu apabila telah berlalu lebih kurang 3/4 siang, maka hendaklah engkau mengerjakan sembahyang sunat duha 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat. Engkau kerjakan sembahyang ini 2 rakaat 2 rakaat, iaitu 2 rakaat dengan sekali salam, seperti apa yang telah diriwayatkan oleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya sembahyang ini sangat baik dan sangat besar pahalanya. Oleh itu terserahlah kepada seseorang apakah dia hendak memperbanyakkannya ataupun mengurangkannya. Jadi daripada keterangan ini dapat kita fahamkan bahawa Imam Ghazali rahimahullah berpegang dengan pandangan ulama yang membezakan antara solat isyraq dan juga solat duha. ya, berbanding dengan sebahagian ulama' yang lain mengatakan bahawa solat isyrak itu adalah sebahagian daripada solat duha. Mereka yang berpegang bahawa solat isyrak itu sebahagian daripada solat duha berdasarkan kepada hadis riwayat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang menyebut inna solatul isyrak ya solatul awabin, yang bermaksud sesungguhnya solat isyrak itu adalah solat awabin, iaitu solat duha. Jadi ini yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya tentang waktu duha itu bermula apabila matahari naik pada kadar segala. Manakala bagi yang membezakan antara solat duha dan solat isyrak itu berdasarkan kepada hadis yang saya bacakan sebentar tadi. Man salla ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu thumma salla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah, iaitu barang siapa yang solat subuh berjemaah kemudian duduk berzikir kepada Allah sehingga naik matahari dan mengerjakan solat sunat dua rakaat solat isyrak, maka ada baginya pahala haji dan umrah sempurna. Jadi diisyaratkan dua rakaat sahaja pada solat itu menunjukkan ialah solat isyrak, berbeza dengan solat duha yang disyaratkan sama ada 2, 4, 6 dan 8 ya seterusnya. Jadi begitulah perbezaan ulama apabila membicarakan tentang solat ini. Jadi Imam Ghazali mengatakan, saya ulang sedikit, apabila matahari telah naik sampai ke waktu duha, iaitu apabila telah berlalu lebih kurang 1/4 siang, maka hendaklah engkau mengerjakan sembahyang sunat duha 2 rakaat atau 4 atau 6 atau 8 rakaat. Engkau kerjakannya sembahyang ini 2 rakaat 2 rakaat, iaitu 2 rakaat sekali salam seperti apa yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya sembahyang ini sangat baik dan sangat besar pahalanya. Oleh itu terserahlah kepada seseorang apabila dia hendak memperbanyakkannya atau mengurangkannya. Dan tidak ada di antara masa terbit matahari sampai tergelincirnya kecuali hanya sembahyang ini sahaja, iaitu sembahyang sunat isyrak dan sembahyang sunat duha. Maka waktumu yang selebihnya hendaklah engkau isikan dengan salah satu di antara 4 perkara di bawah ini. Jadi Imam Ghazali rahimahullah mengesyorkan untuk kita lakukan 4 perkara daripada amalan ini. Jadi sebelum saya masuk dalam memperkatakan 4 perkara itu dijerif, begitu kedudukannya kelebihan mereka-mereka yang dapat melaksanakan amalan tersebut selepas solat subuh. Cuma kita orang yang bekerja tak bolehlah nak melakukan perkara-perkara tersebut dijerif. Kenapa? Kita kena keluar cepat sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh tadi, kalau sempat berzikir sebentar, kalau kita di Pahang ni pun, kita dah mula buat bacaan Al-Quran secara beramai-ramai selepas subuh. Ya, dengan membaca terjemahannya sekali. Dan kemudian selepas itu kalau kita tak boleh nak sambung, tak apalah kita keluar. Dan walau bagaimanapun dalam perjalanan-perjalanan kita tadi, sebenarnya kita masih lagi boleh berzikir, boleh juga bertafakur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merancang apa yang kita nak buat pada hari ini supaya kita dapat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 4 perkara yang disyorkan oleh Imam Ghazali rahimahullah setelah kita selesai menunaikan solat isyrak dan solat duha tadi. Yang pertama yang terlebih afdal bahawa engkau habiskan waktumu itu dengan mencari ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang sia-sia yang sangat diminati orang sekarang ini yang mereka menamakannya ilmu manfaat, padahal ia bukan ilmu bermanfaat. Jadi kalau kita tidak ada kerja lain, ya, kita tidak ada tugasan-tugasan lain untuk mencari rezeki, jangan buang masa, carilah ilmu. Dan ilmu yang kita nak cari itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyebabkan kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang memang kita terasa ilmu bermanfaat saya ni tentang dunia yang saya dok belajar sekarang ni, itu nak supaya apa, saya pandai. Cuma kita takuti dalam kita belajar ilmu pengetahuan tadi, kita makin tak takut kepada perintah Allah. Jadi Imam Ghazali rahimahullah buat penekanan bahawa ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang menambah takutnya takutmu kepada Allah dan menambah penglihatanmu terhadap aib dirimu dan menambah makrifahmu dalam engkau beribadah akan Tuhanmu dan menyedikitkan kegemaranmu terhadap negeri dunia dan menambah kegemaranmu terhadap negeri akhirat dan membukakan pintu hatimu untuk mengenali bermacam-macam penyakit amalanmu sehingga engkau dapat menjauhinya.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Jadi ini kita kata sebagai prioriti dalam kita menuntut ilmu. Ya, kita nak menuntut ilmu dengan ilmu yang pelbagai. Walau bagaimanapun, kalau kita ada peluang untuk kita belajar perkara-perkara yang sebenarnya kita dapat menyusun diri kita naik ni supaya lebih taat kepada perintah Allah, lebih kenal Allah, itu merupakan prioriti yang kita tak boleh nak ketepikan. Walau bagaimanapun, kalau kita belajar ilmu-ilmu lain di jirif yang disindir oleh Imam Ghazali rahimahullah sebagai kita kata sebagai ilmu manfaat yang dipentingkan oleh beliau, kita pastikan bahawa ilmu kita yang kita gelarkan sebagai ilmu manfaat yang kita sedang belajar itu tidak menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kalau katalah kita belajar ilmu tentang ilmu maklumat, ilmu maklumat, ilmu komputer dan sebagainya, macam mana kita nak bawa diri kita ini dengan kita berilmu dengan ilmu-ilmu tersebut di jirif, kita sebenarnya makin nampak kita ni manusia yang hina. Kita ini perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasa kita katakan di ilmu ini ilmu bermanfaat, tetapi di sebaliknya ilmu inilah yang akan menipu kita, yang menjadikan kita ini masih sombong, makin ego dan sebagainya. Dan Imam Ghazali mengatakan lagi, dan ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang menambah pengetahuanmu terhadap tipu daya syaitan dan penipuannya, sehingga kau kenal dengan kelicikan penipuan syaitan ketika ia menggoda ulama su' dan berhasil ia menjadikan mereka sebagai sasaran kepada kemurkaan Allah Ta'ala dan kemarahannya kerana mereka telah membeli dunia dengan agama dan menjadikan ilmu sebagai alat yang digunakan untuk mengambil harta sultan, memakan harta wakaf, harta anak yatim, harta orang miskin dan harta orang Islam. Di sepanjang hari mereka hanya menghabiskan waktu untuk mencari pangkat dan kedudukan di hati manusia. Untuk itu mereka sanggup menunjukkan segala kemahiran di hadapan orang ramai dan memperlihatkan kefasihan lidah mereka dalam berbahasa dan berbincang. Ini kena muhasabah kita masing-masing di jirif. Kita takut dalam menuntut ilmu tadi, rupa-rupanya ada tipuan daya syaitan. Dia menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang yang berilmu ditakuti menjadi ulama su', orang berilmu yang jahat, ya, yang tujuan dia menuntut ilmu itu di akhirnya ditakuti hanyalah untuk kepentingan dunia semata-mata. Ya, lebih-lebih lagi lebih buruk kalau dia memakan harta-harta yang tak sepatutnya dia makan. Harta anak yatim, harta wakaf, harta sedekah, ya. Kita tak nak juga kata kita buat kutipan sedekah kononnya untuk anak yatim. Rupanya bukan untuk anak yatim tetapi masuk poket kita. Kita bagi alasan macam-macam dengan urusan apa, upah pengurusan dan sebagainya, letak 30%, 40%. Jadi sekarang ni pun SPRM pun dah masuklah kepada orang-orang yang mengutip dana-dana sedekah tadi. Kononnya atas nama sedekah tetapi rupanya ada juga hasrat untuk kepentingan dunia. Kemudian Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, semua ilmu yang bermanfaat itu telah kami sebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka jika engkau tergolong daripada ahlinya, maka hasilkanlah olehmu akan dia dan amalkan dengan isi dan kandungannya. Kena sampaikan dan kena amalkan apa yang telah dipelajari. Kemudian setelah itu engkau ajarkan pula kepada orang lain dan kau ajak mereka untuk menuntutnya. Maka siapa yang mencari ilmu yang bermanfaat itu, lalu ia mengamalkan dengannya, kemudian ia mengajak orang lain untuk mencari ilmu tersebut, maka orang itu akan dipanggil azim, orang yang besar di alam malakut, seperti apa yang telah dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi inilah antara perbincangan Imam Ghazali rahimahullah apabila mengatakan apakah antara amalan yang perlu kita lakukan pada seharian kita setelah kita selesai berzikir pada subuh harinya dan telah masuk waktu isyrak dan waktu duha, kita penuhkan juga dengan menuntut ilmu pada ilmu yang bermanfaat. Maka berkata Imam Ghazali lagi, apabila engkau selesai daripada mencari ilmu yang bermanfaat dan selesai daripada memperbaiki dirimu pada zahir dan batin dan masih lagi ada baki daripada waktumu, maka tidak mengapa waktu yang baki itu engkau gunakan untuk ilmu mazhab, ilmu masail khilafiyah, supaya engkau juga mengenali cabang-cabang ilmu fiqh dan permasalahannya yang juga terkadang timbul di waktu engkau berbuat ibadah, dan supaya engkau mengetahui jalan tengah di antara segala permasalahan yang diperselisihkan oleh orang banyak ketika mereka sedang dikuasai oleh hawa nafsu di dalam pertengkaran mereka. Ini pun dengan syarat adanya kelapangan waktu setelah engkau menuntut ilmu yang fardu kifayah. Tetapi jika nafsumu selalu mendorongmu meninggalkan membaca wirid dan zikir yang telah kami sebutkan dan merasa berat untuk melaksanakannya, dan ia sangat cenderung untuk menghabiskan waktu menuntut ilmu masail khilafiyah tadi, maka ketahuilah bahawa sebenarnya syaitan telah berhasil memainkan engkau dan telah berhasil menanamkan suatu penyakit yang sangat berbahaya dalam hatimu, iaitu cinta pangkat dan harta benda. Oleh itu hendaklah engkau berhati-hati supaya engkau tidak tertipu dengan godaan syaitan, sehingga nantinya engkau akan menjadi bahan tertawaan syaitan. Maka ia membinasakan akaun di kau dan akan mengolok-molokkan engkau. Jadi rupanya di Jirif kita telah dipesankan untuk beramal dengan amalan-amalan, adab-adab dalam beramal yang ya Imam Ghazali mengatakan tadi. Dan apakah prioriti dalam menuntut ilmu, ilmu yang dapat menyuluh kesalahan diri, walaupun kita kata kita berdepan dengan ilmu yang bermanfaat, tapi ilmu yang paling bermanfaat ialah ilmu yang dapat menyedarkan diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Ghazali tak melarang kita untuk menuntut ilmu-ilmu yang selebihnya. Ya, dia sebut di sini ilmu masail khilafiyah. Kalau orang yang belajar agama di Jirif, ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu fiqah, biasa perbezaan ulama' dalam perkara tersebut. Cuma bila kita jadikan alasan, bila kita belajar tak sempat untuk kita beramal, sekali lagi Imam Ghazali memberi teguran. Ditakuti kita belajar tadi rupanya untuk mata benda dunia, bukanlah untuk kita memperbaiki diri kita. Jadi berhati-hatilah ya, supaya kita tidak tertipu dengan godak syaitan. Dan kenapa kita akan jadi tertawaan syaitan, nampak seolah kita tunjukkan kita ni ikhlas belajar ilmu-ilmu tadi, rupanya belajar ilmu sampai tak sempat nak beramal di Jirif. Itu bahayanya. Jadi kita kena selalu muhasabah diri kita. Sebab tu ini kita ambil peluang untuk bicara soal hati tadi. Kita terasa kita bagus dah di Jirif, belajar fardu ain, belajar fardu kifayah, rupanya tak sempat nak menunaikan kewajipan kita. Sembahyang pun ala kadar, sembahyang sunat pun sikit-sikit kalau ada, alhamdulillah. Jadi kita tak sempat untuk kita beramal, sedangkan ada amalan-amalan yang Imam Ghazali syurkan untuk kita tidak meninggalkannya. Apabila, berkata lagi Imam Ghazali rahimahullah, apabila engkau telah mencuba mengamalkan wirid-wirid dan ibadah yang telah kami sebutkan, dan engkau dapati akan dirimu tidak merasakan apa-apa keberatan dan tidak merasa malas melaksanakannya, bahkan nampak pada dirimu minat yang sangat mendorong engkau untuk mencari lagi ilmu yang bermanfaat, dan engkau tidak menghendaki dengan mencari ilmu itu kecuali hanya keredaan Allah Ta'ala dan negeri akhirat, maka menuntut ilmu ketika itu lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunat. Ibadah-ibadah sunat. Dan yang penting, yang paling penting ialah engkau memastikan keikhlasan niatmu, kan niat yang menentukan niat amalanmu. Dan apabila niatmu tidak ikhlas, maka di sinilah tempat terpedayanya orang-orang jahil, dan di sini pula tempat tergelincirnya orang-orang yang cerdik pandai. Jadi yang pertama ni di Jirif, kita kena tengok ilmu yang kita pelajari untuk menyuluh diri kita. Dan bila kita nak belajar tadi, pastikan jangan sampai tertinggal amalan-amalan kita. Kalau amalan-amalan kita tadi tak tertinggal pun, bahkan kita dapat laksanakan amalan-amalan yang disyorkan. Kan dapat menuntut ilmu juga pada waktu yang sama. Itu menunjukkan bahawa kita dah setapak dah untuk lebih ikhlas. Ikhlas dalam amalan kita, dalam kita menuntut ilmu, kita boleh beramal. Kita boleh beramal, menuntut ilmu tadi tak menghalang daripada kita istiqamah dalam beramal. Yang tu kita nak dijerih. Kita sekarang ni kita menuntut ilmu pengetahuan, tapi jangan lupa tanggungjawab kita dijerih. Solat-solat fardu, kalau ada kekuatan solat sunat. Ha, kalau kita, seseorang itu sebenarnya dia tipu diri kita. Dia kata nak belajar bersungguh-sungguh. Belajar tapi tak solat. Belajar tak buat kebaikan. Sebenarnya dia tipu diri dia. Yang dia pelajari itu ialah ilmu yang tidak manfaatkan kepada diri dia. Tak dapat, tak bawa dia kepada takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa kita berhenti dulu di jeref untuk pusingan yang kedua ini.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Selagi hayat dikandung badan,
2: terus setia bersama kami, Pahang FM 1.

0: Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Saya Rif ketika ini bersama dengan anda dalam ruangan Jendela Ilmu bersama dengan tetamu saya bersama Ha Mufti Negeri Pahang, Dato' Dr. Azmadi bin Muhammad Naim, dengan tajuk Bicara Soal Hati, berbicara bab ilmu, menuntut ilmu dan juga mengamalkan perkara-perkara yang baik. Jadi seterusnya, Dato' Mufti ada lagi nak menambah bahasan berkenaan dengan topik yang kita bincangkan ini. Seterusnya, kesimpulan untuk perbincangan kita pada hari ini. Jadi silakan Dato' Mufti.
1: Terima kasih DJ Rif. Jadi sebagai sambungan untuk pusingan yang ketiga ini, DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, Imam Ghazali rahimahullah menyebut perkara kedua yang kita digalakkan untuk mengisinya. Pertama, yang pertama tadi kita katakan bagi mereka yang boleh menuntut ilmu, menuntut ilmu perkara-perkara yang bermanfaat pada dirinya untuk lebih takut kepada perintah Allah. Kemudian yang keduanya, Imam Ghazali rahimahullah mengatakan bahawa engkau tidak berkuasa menghasilkan ilmu yang bermanfaat, tetapi engkau kuasa membuat ibadah seperti berzikir, membaca Al-Quran, bertasbih dan sembahyang. Maka ia adalah darjat orang yang abid. Orang yang abid, orang yang ahli ibadah dan cara hidup orang yang soleh. Dengan cara ini juga engkau dapat tergolong di dalam kumpulan orang-orang yang beruntung. Jadi kumpulan ini DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, dia tak mampu nak buat macam yang pertama kita sebut tadi. Tapi dia masih ada jalan, bukanlah keseluruhan orang kena buat macam kumpulan yang pertama tadi. Jadi dia tidak upaya, tetapi dia boleh lagi memenuhkan diri dia dengan yang kedua ini. Yang ketiganya, bahawa engkau berbuat apa-apa pekerjaan yang dapat memberikan kebaikan kepada orang-orang Islam dan dapat mengembirakan hati orang-orang yang beriman, atau engkau menolong orang yang soleh di dalam pekerjaan mereka seperti berkhidmat kepada para ulama, para ahli sufi dan ahli-ahli agama, dan berulang-alik dalam menunaikan hajat-hajat mereka, atau berusaha untuk memberi makanan kepada fakir dan miskin, atau menziarahi orang sakit atau mengantar jenazah. Maka semuanya ini ada lebih afdal daripada semata-mata ibadah sunat sahaja. Kerana amalan yang seperti ini selain daripada suatu ibadah, ia juga merupakan pertolongan kepada orang lain. Jadi ini yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah, menunjukkan kita semua keupayaan tak sama. Ada orang dia nak belajar, Imam Ghazali tegur, kan nak belajar pastikan belajar itu belajar yang menyebabkan kita lebih takut kepada perintah Allah SWT. Yang kedua tadi, dia mungkin tak boleh nak belajar. Jadi amalan-amalan dia tadi, dia penuhkan hidup dia dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga pula kita bicarakan sebentar tadi, orang yang buat apa-apa kerja kebaikan kepada orang Islam, kepada ulama, kepada orang-orang yang taat kepada perintah Allah, memberi manfaat kepada masyarakat keseluruhannya, ia juga adalah lebih utama berbanding daripada semata-mata ibadah sunat. Jadi kalau kita tak kuat ibadah sunat, tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih sekalian, banyakkah kebaikan dalam kehidupan kita ini? Ini juga disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab dia. Yang keempat, jika engkau tidak dapat membuat salah satu daripada tiga perkara tersebut yang kita sebut sebentar tadi, maka berusahalah untuk menunaikan hajatmu sendiri dan mencari nafkah bagi dirimu dan keluargamu. Sedangkan orang banyak selamat dari gangguanmu dan mereka juga selamat daripada bahaya lidah dan tanganmu. Jadi kita pula sekarang ni, kita tak boleh nak buat macam orang yang pertama, orang yang kedua. Amalan pun tak kuat mana macam orang yang kedua. Begitu juga nak buat kebaikan pada masyarakat pun susah nampak gayanya. Paling-paling kurang kita kena berusaha untuk diri kita sendiri. Tak boleh bersenang lenang nak suruh orang bantu kita. Tapi kita yang cari kerja untuk hajat diri kita sendiri, mencari nafkah, begitu juga ahli keluarga kita. Dan kalau kita ni tidaklah dalam keadaan kita ni terbimbing secara baik paling-paling kurang orang tak dapat kejahatan daripada perbuatan kita. Waliyadzubillah, kita tak naklah kita begitu. Dan agamamu pun selamat, iaitu apabila engkau tidak terlibat dengan apa-apa kemaksiatan. Kita jaga diri kita, tapi kita jaga diri kita daripada melakukan maksiat. Maka dengan itu engkau dapat mencapai darjat ashabul yamin. Sekiranya engkau tidak dapat mencapai darjat as-sabiqin, ya. Dapat ashabul yamin ini pun antara orang-orang yang melakukan ketaatan kepada perintah Allah juga. Maka empat perkara inilah segala derajat dalam agamamu. Selain daripada empat derajat ini, hanyalah tempat permainan syaitan, iaitu bahawa engkau mengerjakan sesuatu yang dapat meruntuhkan agamamu waliyadzubillah, dan menyakiti hamba-hamba daripada hamba-hamba Allah Ta'ala. Maka ini adalah perbuatan orang yang binasa, adalah engkau menghindarkan diri daripada mereka. Jadi dijerif, saya rasa kita berhenti setakat ini dulu pada hari ini, menceritakan kepada kita bagaimana Imam Ghazali rahimahullah membentangkan kepada kita bagaimana adab-adab setelah terbit matahari sampai kepada gelincir matahari, maksudnya sehingga waktu zuhur. Gelincir matahari itu dah masuk waktu zuhur. Kita masih lagi membicarakan amalan-amalan yang sepatutnya kita laksanakan daripada terbit matahari sehinggalah sebelum masuk waktu zuhur. Jadi kita berhenti setakat ini dulu JJRIF untuk kali ini dan pusingan ketiga ini, dan semoga daripada apa yang disampaikan ini JJRIF dapat memberi manfaat kepada diri saya dan diri tuan-tuan dan puan-puan untuk kita susun amalan-amalan seharian kita, ya. Selepas subuh tadi, tekad sungguh-sungguh apa aku nak buat hari ini. Nak pastikan aku sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Dan dalam waktu selepas habis subuh sampailah nak masuk zuhur, selain daripada amalan-amalan sunat yang kita buat, siapa yang kuat untuk buat solat isyrak dan solat duha, dan seterusnya buatlah perbuatan amalan-amalan yang kita kerja tu pun, Imam Ghazali dah klasifikasikan juga pekerjaan kita tadi untuk mencari nafkah, cari nafkah yang sebaiknya, kita tak mencuri tulang dan sebagainya. Semoga kita mendapat rezeki yang halal dan termasuk dalam golongan-golongan yang disebut sebagai ashabul yamin, mereka yang menerima amalannya dengan tangan kanan insyaAllah di akhirat kelak. Jadi sekian dijerif daripada saya pada petang ini. Moga-moga daripada apa yang disampaikan dapat memanfaatkan diri saya dan diri tuan-tuan dan puan-puan. Pada mereka yang sedang dalam perjalanan, memandulah dengan hati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan pada yang sahabat-sahabat lain, kita bersedia untuk kita menunaikan solat maghrib sebentar lagi. Jadi sekian, aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wa muslimat wa bihi wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai untuk ruangan jendela ilmu kita pada petang ini bersama dengan tetamu saya bersama Mufti Negeri Pahang Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim dengan tajuk Bicara Soal Hati. InsyaAllah sama-sama kita doakan kita tergolong dalam golongan yang diberkati Allah, insyaAllah. Jadi kepada anda, jangan lupa minggu hadapan ruangan jendela ilmu akan kembali pada waktu yang sama. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di Pahang FM dalam Zona Nurani bersama-sama dengan saya Rif ketika ini. Baiklah, saya nak berkongsi dengan anda. Ini juga merupakan perkongsian oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Orang beriman terhalang untuk melakukan syahwat yang diharamkan dan dimakruhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beriman di dunia diperintahkan untuk taat kepada perintah dan meninggalkan larangan Allah sebagai ujian untuk mendapatkan rahmat Allah berupa kebahagiaan di akhirat. Bagi orang kafir, dunia adalah syurga kerana mereka bebas menikmati syahwat dan kesenangan dunia tanpa dibatasi oleh perintah agama. Baik, itulah hadiah ya. Dan sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masa waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 6.59 minit petang. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

Pengkan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi menyatakan ada dua perkara yang Nabi tinggalkan, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi saya nak mengajak kita semua menjaga sungguh-sungguh di akhir zaman ini, kita berpegang teguh dengan dua perkara ini. Mudah-mudahan apa yang Nabi sebutkan, orang yang berpegang dengan Quran dan Sunnah itu tidak akan sesat selama-lamanya. Jom kita baca Quran, jom kita amalkan Sunnah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.

حكيم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا

لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق

Sehinggalah malam melabuhkan tirai, hidup kita penuh dengan tuntutan. Kerja yang tiada penghujung, keluarga yang perlu dinafkahi dan fikiran yang terus berputar tanpa henti. Berehatlah seketika daripada urusan dunia. Basuhlah keletihan dengan titisan air wuduk yang boleh menurunkan suhu badan, melancarkan peredaran darah serta menenangkan sistem saraf untuk kembali bertenaga dan fokus. Marilah bersujud di atas sejadah untuk mendapat keberkatan darinya. Rehat yang hakiki bukanlah sekadar memejamkan mata, tetapi menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Pencipta.

Alhamdulillah masih lagi bersama-sama dengan saya Reef untuk ketika ini. Terima kasih untuk anda yang terus jadikan Pang FM teman anda. Dan saya nak berkongsi dengan anda juga, ini perkongsian oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM berkenaan dengan hiasi diri dengan sifat malu. Dalam kegairahan mengikut trend semasa di media sosial, jangan sampai maruah dan akhlak tergadai. Antara akhlak dan sifat Rasulullah SAW yang mesti kita contohi ialah sifat malu. Sifat malu mengajar kita untuk sentiasa menghiasi diri dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Ia juga menjadi benteng yang mencegah kita daripada melakukan dosa, berkelakuan buruk serta perkara yang hina dan tercela. Jadi sama-samalah ya, kita mengambil iktibar daripada perkara ini. Jadi terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk Zon Nurani edisi hari ini. Dan insyaAllah seperti biasa nanti kita akan bersama-sama mengikuti ruangan tazkirah untuk hari ini. Dan kemudian tepat pukul 8 malam khabar ringkas akan menyusul. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran bukan kalam Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza ataw 'ala wadin nam qalat namlah ya ayyuhan nam udkhulu masakinakum لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Maksudnya, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak dipijak oleh Sulaiman dan tenteranya sedangkan kamu tidak menyedari. Ayat ini menyebut tentang kisah Nabi Sulaiman dan semut. Dalam tafsir Jalalain, mentafsirkan ayat ini menceritakan tentang sehingga apabila Nabi Sulaiman sampai di lembah semut, iaitu di kota Taif atau di negeri Syam, yang dimaksudkan adalah semut-semut kecil dan semut-semut besar, berkatalah seekor semut, iaitu Raja Semut, sewaktu melihat bala tentera Nabi Sulaiman, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian agar kalian tidak dipijak oleh Sulaiman dan bala tenteranya sedangkan mereka tidak menyedari. Semut dianggap sebagai makhluk yang dapat berbicara dan berkomunikasi sesama mereka. Ini dalam tafsir Jalalain. Okey, apa yang kita nak fokus pada hari ini ialah tentang perkataan qalat namlah, berkata semut. Kalau dalam bahasa Melayu, kita tidak ada perkataan yang khusus kepada lelaki dan perkataan khusus kepada perempuan. Berbeza dengan perkataan bahasa Arab. Lebih kurang dalam perkataan bahasa Inggeris, kita ada perkataan yang khusus. Contohnya, he untuk lelaki, she untuk perempuan. Sama juga dalam bahasa Arab. Bahasa Arab lebih lagi sebenarnya. Ada perkataannya untuk lelaki, ada perkataan untuk perempuan. Hia untuk dia perempuan, huwa untuk dia lelaki. Jadi perkataan qalat namlah itu jelas menunjukkan kepada perempuan, mukmin lelaki, mukminah, mukminah perempuan. Namlah semut betina, bukan semutlah. Maksudnya terjemahan kat sini dia berkata, berkatalah seekor semut itu sepatutnya kena tambah, berkatalah seekor semut betina. Tetapi banyak tafsiran-tafsiran kita tidak mengindahkanlah tentang perempuan jantina binatang ini. Sehinggalah apabila ada kajian saintifik yang mengatakan bahawa para saintis mengkaji dan mendapati bahawa koloni semut hanya diperintah oleh seekor ratu semut. Jadi kita tertanya tadi, kenapa semut? Kenapa semut betina? Kenapa tak semut jantan yang keluar rahan? Jaga, Nabi Sulaiman nak lalu. Nanti kamu akan dipijak oleh Nabi Sulaiman. Tapi tidak, semut betina pula keluar rahan. Kan? Macam satu perkara yang agak berbeza. Macam dalam keluarga ni, mak yang keluar arahan, bukan ayah yang keluar arahan. Jadi dia satu perkara yang agak bincang. Tapi dalam penyelidikan disebut bahawa hanya arahan ratu semut sahaja akan didengar oleh semut-semut yang lain, dan tidak akan ada dua ratu semut dalam satu koloni semut. Masya Allah. Masa ayat ini keluar, masa ayat ini diturunkan, maafkan saya, tidak ada para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, kenapa namlah bukan namlun? Kenapa semut betina bukan semut jantan yang mengeluarkan arahan? Sebab normalnya manusia atau haiwan ni kita akan dipimpin oleh lelaki ataupun jantan. Tetapi Allah memberikan ilmunya melalui ayat ini kepada pengkaji-pengkaji haiwan bahawa semut adalah antara haiwan, antara binatang-binatang yang dipimpin oleh betina. Masya Allah, benarlah Al-Quran itu bukan kalam Muhammad, tetapi datangnya daripada Maha Pencipta yang Maha Mengetahui. Wallahu ta'ala.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
2: Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan, bersama-sama dengan saya Rif di waktu ini. Dan selamat bertugas untuk yang masih lagi berada di tempat kerja, dan hati-hati untuk anda yang sedang memandu ataupun dalam kenderaan menuju ke satu destinasi. Semoga selamat sampailah ke destinasi yang dituju itu ya. Baik, insyaAllah untuk hari ini masa waktu sembahyang Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 8.08 minit malam. Terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi menyatakan ada dua perkara yang Nabi tinggalkan, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi saya nak mengajak kita semua menjaga sungguh-sungguh di akhir zaman ini, kita berpegang teguh dengan dua perkara ini. Mudah-mudahan apa yang Nabi sebutkan, orang yang berpegang dengan Quran dan Sunnah itu tidak akan sesat selama-lamanya. Jom kita baca Quran, jom kita amalkan Sunnah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: sama dengan huruf Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah cikgu.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.
3: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
4: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan, ditemani saya Reef ketika ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan amalan sebelum tidur. Rasulullah SAW mengajarkan kita satu amalan penuh keberkatan sebelum melelapkan mata, iaitu mengamalkan membaca tiga kul, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Dan baginda meniupkan bacaan ke tapak tangan, lalu menyapukan ke seluruh tubuh bermula dari kepala hingga bahagian depan badan. Dilakukan sebanyak 3 kali setiap malam. Jadi amalan mudah tapi besar manfaatnya. Mari kita hidupkan sunnah ini dalam kehidupan seharian, insyaAllah. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami, Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Ibu.
1: Mami.
2: Mak.
3: Umi.
4: Mama.
5: Bonda.
6: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
1: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
7: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
8: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
9: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
10: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Medani.
1: Saya harap kerajaan dapat memberi bantuan kepada pelajar untuk sekarang kan pelajar time dia buat apa report semua tu kena print, kena pergi ke kedai, pergi print semua tu. Kalau pelajar mechanical engineering tu kena beli barang-barang untuk buat FIP semua tu. Saya harap kerajaan akan apa lebih mementingkan dia orang punya apa perbelanjaan mereka.
0: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan bersama dengan saya Reef untuk waktu ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan perkataan ataupun berkata-kata. Jadi kita perlu berfikir sebelum berkata-kata. Dan kita digalakkan untuk tidak mengeluarkan sebarang perkataan yang akan menyebabkan kita menyesal di kemudian hari. Jika tiada perkara yang baik untuk dikatakan, lebih baik memilih untuk diam. Akibat tidak menjaga percakapan, adik-beradik bergaduh, bercerai-berai, pasangan suami isteri dan bermusuhan antara satu sama lain. Jadi manfaatkan akal yang dikurniakan Allah SWT untuk menimbang kata-kata sebelum mengucapkannya. InsyaAllah semoga bermanfaat. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami Pahang FM, Satu Pilihan.

0: kita.
1: Lelaki ke perempuan bang?
0: Lelaki. Terima kasih sayang kerana lahirkan abang.
1: Sama-sama bang.
2: Cikgu, kenapa cikgu datang anak saya?
3: Saya sakit ya.
2: Tengok ni, sampai berkesan tangan dia.
1: Anak Encik Rahman didapati merokok dalam kawasan sekolah. Bukan dia je yang saya rotan. Kawan-kawan dia yang terlibat pun kena rotan juga.
2: Akil, betul ke Akil merokok?
3: Mana dia ya? Akil tak isap rokok pun. Ayah tak percayakan Akil ke?
2: Ayah percayakan Akil. Anak ayah ni kan baik. Cikgu, saya akan laporkan perbuatan cikgu ni di pejabat pendidikan.
1: Tapi Encik, saya sendiri nampak dia merokok.
2: Tak boleh tapi-tapi. Saya sendiri tak pernah marah dan rotan anak saya. Berani ya cikgu sentuh anak saya.
3: Mak, Akil nak duit.
1: Mak tak ada duit, Akil.
3: Tipu, aku nak duit. Aku dah tak tahan ni. Kalau tak ada duit, bagi aku gelang mas ni. Bagi sekarang.
1: Akil, sakit nak. Ni gelang peninggalan arwah ayah.
3: Aku tak kira, kau bagi sekarang. Kalau tak, aku bunuh kau.
1: Jangan. Jangan nak.
4: Sayangkan anak berpada-pada, penawar yang boleh menjadi bisa. Dadah pembunuh nombor satu negara, perosak diri, masyarakat dan keluarga. Pahang FM, kami prihatin.
5: Satu belanjawan, jutaan harapan. Bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
6: Ikuti Belanjawan Madani 2027 bersama Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Kewangan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim secara langsung menerusi Pahang FM dan saluran RTM Klik.
7: Jumaat 9 Oktober 2026, 3.30 petang.
8: Belanjawan 2027 Malaysia Madani.
6: Menggapai di langit, mengakar di bumi.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan. Dan nampaknya saya Reef dah pun sampai ke penghujung untuk temankan anda dalam Zon Nurani bagi edisi hari ini. Macam biasa, nanti tepat pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam dan hari ini dalam sejarah. Kemudian untuk Zon Inspirasi, bagi 3 jam terakhir siaran hari ini anda akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula. Jadi jangan lupa ajak ramai lagi orang-orang kita dengar Pang FM, dan insyaAllah saya akan kembali bersiaran di waktu yang lain pula. Terus setia bersama dengan kami Pang FM. Assalamualaikum.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Medani.
1: Okey, kami sebagai usahawan peniaga kecil luar bandar ni kan, mengharapkan kerajaan dapat bantu kami menghadapi kenaikan kos operasi yang agak tinggi sekarang ni, terutama harga barang lah, dan keperluan untuk kita orang terus meniaga kan. Kalau kos ni dapat dikurangkan, dia sedikit sama banyak dapat membantu kami untuk terus bertahan lah.
2: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

0: sumber bekalan.
1: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Nurifana Rishdi, RTM.
2: Malaysia terus memperkukuh penyelarasan aset dan maklumat pertahanan bagi memastikan keselamatan serta kedaulatan Sabah terus terpelihara susulan peningkatan keupayaan ketenteraan Filipina di Pulau Balabac. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, penyelarasan antara agensi keselamatan turut diperkukuh bagi memastikan sebarang ancaman terhadap kawasan Kepulauan Sabah dapat dikenal pasti dan ditangani secara menyeluruh. Beliau turut menambah usaha menjaga keselamatan dan kedaulatan negara bukan hanya menjadi tanggungjawab anggota keselamatan, sebaliknya memerlukan penglibatan seluruh rakyat.
3: Bukan sahaja kepada ahli-ahli yang berhormat, tetapi rakyat seluruhannya di Sabah itu termasuk di kawasan-kawasan kepulauan itu tahu bahawa apa yang mereka lakukan itu apa kesan dan ancamannya kepada Sabah dan kepada Malaysia secara keseluruhan. Sebab itu bagi kita, seperti mana yang selalu saya ulang di Dewan ini, dalam kertas putih pertahanan negara kita, bahawa keselamatan negara kita melibatkan seluruh warga negara kita. Semua bertanggungjawab dengan apa yang mereka lakukan demi untuk menjaga keselamatan dan juga kedaulatan negara kita.
2: Perkembangan di Pulau Balabac sebelum ini mendapat perhatian Malaysia berikutan kedudukannya yang berhampiran dengan Sabah.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab. Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Sukan penganjuran F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang baru-baru ini memberi limpahan ekonomi kira-kira RM345 juta kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana tempatan. Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, acara sukan berprofil antarabangsa berupaya merancangkan kegiatan ekonomi setempat menerusi kehadiran jumlah penonton yang tinggi. Acara itu merekodkan 261 ribu penonton dengan hampir 50% merupakan pelancong luar negara yang berbelanja dua kali ganda lebih tinggi berbanding acara biasa. Dalam hari itu, jerebu rentas sempadan akibat kebakaran di Indonesia yang menyebabkan kualiti udara Singapura pada tahap tidak sihat disahkan tidak mengancam perlumbaan F1 hujung minggu ini. Badan Indo FIA penganjur dan jurucakap F1 menegaskan pelan kontingensi sedia ada mampu menangani sebarang risiko manakala aktiviti litar tetap berjalan lancar seperti yang dijadualkan. Sokongan bersepadu Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara penting dalam memperkukuh persiapan squash ke arah Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Presiden Persatuan Raket Squash Malaysia, Gerard Montero berkata, sokongan menerusi program Road to Gold membolehkan persiapan atlet dirancang dengan lebih tersusun. Kerjasama erat semua pihak termasuk jurulatih dan atlet penting bagi memastikan pembangunan squash berpasir tinggi dapat diteruskan. Luar negara, harga minyak mentah melonjak lebih 3% susulan laporan yang menyebut White House meminta Pentagon menyediakan pilihan untuk menyerang sasaran di Iran menjelang pilihan raya pertengahan penggal Amerika Syarikat. Penada aras global minyak mentah Brent melonjak 3.6% kepada $103.80 setong, manakala West Texas Intermediate meningkat 3.4% kepada $91.27. Perkembangan itu mencetuskan kebimbangan baru terhadap peningkatan inflasi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah ditutup mulai esok jika IPU lebih 180. Aktiviti ketenteraan di Pulau Balabak, pertahanan Sabah diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Salam sejahtera, selamat malam, salam Malaysia Madani. Bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Baik, saudara, edisi hari ini 8 Oktober 2026 waktu sekarang 9.15 minit malam, hari Khamis sehingga pukul 12.30 malam. Bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Lagu-lagu menarik akan menanti anda sehingga pukul 12.30 malam. Baik, saudara, edisi pertama sebentar tadi kita ikuti utama 9 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Lepas ini kita berhibur dalam hiburan malam. Dan tepat pukul 9.30 minit malam, kita ikuti info sukan dan juga hari ini hari Khamis. Seperti biasa dalam edisi kedua, kita mendengar forum Mukarrabin sehingga pukul 11 malam. Selepas forum, kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Selepas berita, seperti biasa kita ikuti Marathon Hits Music Tanpa Berhenti. Baik, saudara, di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan yang ketika ini memandu kereta. Berhati-hati di jalan raya dan juga ingatlah orang yang tersayang, dan juga terus bersama kami Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan. Baik, sebelum kita mendengar lagu pertama di edisi pertama di Zon Inspirasi, empat stesen pemantauan kualiti udara di Pahang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat jam 6 petang hari ini, iaitu di kawasan Rompin 178 tidak sihat, dan juga Temerloh 153 IPU tidak sihat, dan juga di kawasan Indra Mokota Kuantan 166 IPU tidak sihat, dan juga Balok Baru Kuantan 165 IPU tidak sihat, dan seterusnya Jerantut 76 sederhana. Baik, saudara, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka terhadap perkembangan kualiti udara semasa dan juga mengambil langkah berjaga-jaga, khususnya ketika menjalankan aktiviti di luar bangunan. Baik, saudara, kita terus beribut lagu pertama di edisi pertama di Zon Inspirasi.

0: Radio Brescia. Orang FM.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
2: Baik, saudara, info sukan edisi hari ini waktu sekarang 9.30 malam 8 Oktober 2026. Kita mulakan dengan penganjuran Hari Sukan Negara HSN Sabtu ini diteruskan seperti dirancang. Namun Kementerian Belia dan Sukan KBS tidak menolak kemungkinan penangguhan di kawasan tertentu sekiranya keadaan jerbu tidak mengizinkan. Menteri Belia dan Sukan Muhammad Dr. Muhammad Taufik Johari berkata keputusan itu bergantung pada penilaian Indeks Pencemaran Udara IPU semasa serta nasihat agensi berkaitan yang memantau perkembangan jerbu. Katanya persiapan logistik dan penganjuran program HSN hampir 100% selesai, manakala mesyuarat berkala diadakan bersama Jabatan Belia dan Sukan Negara, Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA, Jabatan Meteorologi Malaysia MET Malaysia serta agensi berkaitan bagi menilai situasi semasa. Dalam pada itu, Kementerian Belia dan Sukan KBS berharap Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan esok memberi berita gembira kepada seluruh warga sukan negara termasuk atlet, jurulatih serta pembangunan sistem sukan secara keseluruhan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari juga berkata peruntukan yang bakal diumumkan diharap dapat terus memperkukuh pembangunan sukan negara selain memastikan kebajikan atlet diberi perhatian bukan saja ketika masih aktif tetapi juga selepas persaraan. Dalam pada itu, Jawatan Kuasa Penganjuran Sukan SEA dan Sukan Para ASEAN Malaysia 2027 akan memastikan segala persiapan temasyah itu berjalan mengikut garis masa peruntukan dan tata kelola yang ditetapkan bagi mengelakkan masalah pengurusan serta kewangan pada saat akhir. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari juga berkata persiapan kini berjalan mengikut garis masa yang ditetapkan dengan mengadakan mesyuarat secara berskala bagi memastikan setiap proses penganjuran berjalan lancar. Katanya aspek tata kelola dan pemantauan bajet menjadi keutamaan bagi memastikan setiap perancangan serta pelaksanaan dibuat mengikut garis panduan sedia ada. Beralih ke bola sepak, selepas terperosak ketangga ke-138 dunia pada 1 April, skuad Harimau Melaya kembali memanjat ranking Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA apabila berjaya mencatat kenaikan 5 anak tangga secara keseluruhan sehingga kemas kini terbaru semalam. Skuad negara berjaya naik 2 anak tangga pada kemas kini 11 Jun untuk berada pada kedudukan ke-136 sebelum memperbaiki 3 anak tangga untuk mereka kini menghuni tangga ke-133 dunia. Berdasarkan kemajuan yang ditunjukkan ini, pengendali interim Tan Cheng Ho, optim skuad Harimau Melaya memiliki keupayaan untuk kembali menembusi kelompok 120 terbaik dunia berdasarkan prestasi semasa serta potensi besar yang dimiliki pasukan negara. Dalam perkara yang sama, kejayaan mengekalkan rekod bersih tanpa kalah pada kempen Piala ASEAN FIFA 2026 menyaksikan pengendalian interim Tan Cheng Ho kekal sebagai watak penting dan aset berharga dalam ekosistem skuad kebangsaan meskipun isu menjulang kejuaraan terus menjadi fokus utama. Pemerhati bola sepak tempatan Profesor Madaya Dr. Zulkapal Abdul Karim menegaskan pencapaian Tan Cheng Ho mengemudi Harimau Melaya tanpa tewas dalam 4 aksi berakhir termasuknya menamatkan kemarau kemenangan 12 tahun ke atas Vietnam membuktikan sentuhan pengendali tempatan itu masih relevan. Malah Zulkarnain mengakui Tan Cheng Ho memiliki kualiti dan capability sebagai pengendali Harimau Malaya kerana pernah berada pada kedudukan itu. Namun skuad negara memerlukan lebih daripada sekadar Tan Cheng Ho mara ke peringkat lebih tinggi.

0: Dalam pada itu, sokongan bersepadu Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara penting dalam memperkukuh persiapan camp squash negara menjelang Sukan Olympics Los Angeles 2028. Presiden Persatuan Raket Squash Malaysia, Garrett, berkata sokongan menerusi program Road to Gold, RTG, memberi ruang untuk perancangan persediaan atlet dilakukan secara lebih tersusun menjelang temasya sukan berprestij dunia itu. Granit berkata kejayaan itu tidak boleh dibina oleh satu pihak saja. Sebaliknya memerlukan kerjasama erat antara SRAM, KBS, MSN, ISN, jurulatih dan juga atlet. Beralih ke badminton, Li Zijia meneruskan langkah di terbuka atlet apabila menundukkan wakil Taiwan dalam aksi pusingan 16 untuk menepah tiket ke suku akhir kejohanan di Finland. Hari ini, pemain persorangan profesional lelaki itu mengambil masa 46 minit untuk melakar kemenangan 21-17, 21-12 sekaligus meneruskan momentum yang positif selepas sebelum ini menewaskan pemain China pada pusingan pertama. Li Zijia bermula dengan baik apabila segera memberikan tekanan kepada pemain Taiwan menerusi permainan pantas dan serangan agresif, namun wakil Taiwan itu kekal memberi tentangan untuk memastikan juara jurang mata tidak terlalu jauh. Beralih ke bola sepak luar negara, Sir Alex Ferguson berharap dipanjangkan usia untuk menyaksikan pembukaan stadium baru Manchester United yang bakal menggantikan Old Trafford. Legenda berusia 84 tahun itu mengakui terfikir sama ada beliau sempat melihat stadium berkapasiti 100,000 penonton itu dibuka. Manchester United sebelum ini menyasarkan perpindahan ke stadium baru pada tahun 2030, namun tarikh berkenaan sudah dibatalkan dan kelab itu belum menetapkan tarikh baru. Akhir sekali, Liverpool dilaporkan sudah menghubung ejen klien Mbappe mengenai kemungkinan membawa penyerang Real Madrid itu ke Anfield pada musim 2027. Menurut wartawan Spanyol, Grafico, Liverpool sudah mengadakan perbincangan dengan ibu dan ejen Mbappe dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Mbappe menyertai Real Madrid secara percuma pada musim panas 2024 selepas meninggalkan Paris Saint-Germain, PSG. Penyerang Perancis ini kini sudah melendak 94 gol selain menghasilkan 14 bantuan gol dalam 111 penampilan bersama gergasi Spanyol berkenaan dalam semua pertandingan. Sekian info sukan edisi hari ini 8 Oktober 2026.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini kullih. Wakafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang dihormati dan dikasihi tuan imam, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, pengurusi dan ahli jawatan kuasa masjid Tok Empat Kampung Kempadang, pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat berkumpul beramai-ramai di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dapat melaksanakan, mendirikan solat berjamaah waktu maghrib sebentar tadi, dan juga kita dapat bersama-sama di dalam satu forum yang dikenali sebagai Forum Al-Muqarrabin, yang mana temanya akrab dengan Tuhan, rapat sesama insan. Dan bersama-sama dengan kita pada malam ini sebagai panel untuk Forum Al-Muqarrabin ialah Al-Fadil Ustaz Dr. Azlan bin Abdul Rahman, penolong pengarah bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Pahang, yang juga merupakan bos saya. Malam ni menjadi rakan bicara Forum Al-Muqarrabin. Tidak lupa juga kepada penerbit Forum Al-Muqarrabin dan kru-kru daripada Pahang FM yang merakam forum kita pada malam ini untuk siaran pada setiap hari Khamis malam Jumaat pukul 10 malam di Radio Pahang FM. Tuan-tuan muslimin muslimat yang

0: rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tajuk perbincangan pada malam ini ialah al-fitan, yakni bicara tentang akhir zaman. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berada di akhir zaman sebenarnya. Ya, cuma tinggal lagi kita mengambil kisah ataupun tak ambil kisah ataupun lantaklah. Ya, makanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, akhir zaman ditandai dengan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman, yang mana semakin hari semakin hebat peristiwa-peristiwa yang berlaku di akhir zaman itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, ya, kita nak tengok dulu sepintas lalu tuan-tuan tentang apakah makna yang dan juga kata-kata daripada ulama berkenaan dengan al-fitan. Dalam kitab-kitab hadis tuan-tuan, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sahih Abu Daud, ya, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan sebagainya. Ya, ulama-ulama hadis mereka memasukkan dalam kitab-kitab mereka dalam satu bab, khususnya dalam kitab Sahih Bukhari ada satu bab yang bertajuk al-fitan. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah maksud al-fitan? Ya, dari sudut bahasanya, al-fitan bermaksud membakar. Menurut seorang ulama, ya, kata Ibnu Manzur rahimahullahu taala mengutip kata-kata Al-Azhari rahimahullahu taala, menyatakan bahawa al-fitan adalah jamak bagi fitnah. Biasa kita dengar tuan-tuan, ya, fitnah ni bahasa Arab. Ya, adapun bahasa kita, bahasa Melayu, fitnah itu bermakna ujian ataupun dugaan ataupun cobaan. Itu yang mudah tuan-tuan, ya. Yang mudah kita ingat itulah cobaan, ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita setiap kali setelah kita membaca tahiyat akhir dalam setiap fardu solat kita, ya, sebelum kita memberi salam, ya, bila kita habis baca innaka hamidum majid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita supaya kita membaca berdoa dengan doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati syarril masiihid dajjal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita beberapa perkara untuk kita berlindung dengannya. Yang pertama, berlindung daripada azab neraka jahannam. Yang kedua, berlindung daripada azab kubur. Yang ketiga dan yang keempat, jelas Nabi sebut fitnah hidup dan mati dan fitnah dajjal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun Allah Subhanahu wa taala ada juga menyebut di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan fitnah ini dah jadi Melayu. Ya? Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita memandang ataupun kita melihat bahawa perkataan fitnah ini adalah sesuatu yang ya tidak berbentuk ujian ataupun tidak berbentuk cobaan. Ya, kita merasakan bahawa fitnah itu adalah kata-kata ataupun tuduhan. Ya, tuduhan yang tidak berasas. Tuduhan yang tidak ya betul, tuduhan yang salah. Ya, maka itu yang kita selalu terbayang dalam fikiran kita bila disebut tentang fitnah. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam ayat tadi jelas Allah SWT sebut. Ya? Allah menguji dengan fitnah. Menguji dengan kebaikan, keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Sebagai cubaan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Ya, kalau kita melihat di sana banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun ada perbincangan ya berkenaan dengan ilmu al-fitan ni. Ya, ada yang kata ya al-fitan ini ilmu berkaitan dengan eskatologi. Yang ini berkaitan dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Dan ada juga yang mengatakan al-fitan ini berkaitan dengan teori konspirasi. Tetapi tuan-tuan, bagi kita orang Islam, kita tidak menyatakan bahawa fitnah adalah teori konspirasi. Lebih-lebih lagi fitnah akhir zaman. Ya, kita berbicara malam ini bicara tentang akhir zaman. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dulu Nabi telah memberi amaran kepada kita. Nabi telah beritahu kepada kita apa yang akan berlaku di akhir zaman. Banyak hadis-hadis Nabi tentang peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada akhir zaman, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak dengar. Ya, saya percaya tuan-tuan nak dengar apa berdasarkan tajuk kita al-fitan ini, apa dia dan apakah berkaitan dengan akhir zaman ini? Dan saya percaya tuan-tuan nak dengar daripada Dr. Azlan. Bukan nak dengar pada saya, tuan-tuan. Saya tambah-tambah gitu je lah, tuan-tuan. Jadi, ya, kita serahlah kepada Dr. Azlan untuk memperkatakan tentang al-fitan. Khususnya fitnah yang berkaitan dengan akhir zaman ini. Daripada Al-Quran ataupun daripada hadis-hadis Nabi SAW. InsyaAllah, silakan. Fadhal.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يرمتي Pengerusi Masjid Jami' Kampung Kepadang Kuantan Pahang EJK Masjid Tempat Pimpinan-pimpinan masyarakat setempat Imam-imam Pegawai-pegawai masjid Kru Pahang FM Sahabat Ahli Panel Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana dapat bertemu pada malam ini di Masjid yang mulia ini di dalam Siri Forum Al-Muqarrabin kita yang bertemakan Al-Fitan ataupun fitnah di akhir zaman. Dan apabila kita mendengar kepada tajuk ini, tentulah tidak dapat tidak kita akan merujuk kepada panduan beberapa hadis Nabi SAW yang memberitakan tentang tanda-tanda akhir zaman dan beberapa peristiwa yang berlaku di penghujung usia dunia ini. Kerana banyak dalam Al-Quran surah-surah yang memperkatakan tentang iaitulah alamat-alamat tanda-tanda kiamat akan berlaku. Tanda-tanda kecil dan juga tanda-tanda besar. Dan tanda-tanda kecil telah kelihatan di hadapan mata kita dan telah dapat kita sedari dan juga dapat kita saksikan dengan melihat sama ada secara berdepan ataupun secara melihat kepada berita-berita yang berlaku di luar negara. Antaranya di dalam Al-Quran surah Zilzal, Allah Ta'ala berfirman, A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrijatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan, apabila bumi digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat, goncangan yang sangat kuat, dan bumi memuntahkan segala isi kandungannya, dan berkata manusia, apa dah terjadi? Apa yang dah berlaku? Manusia terkejut apabila melihat kepada banyaknya goncangan, gempa dan sebagainya. Sehinggalah akhir ayat yang Allah sebut dalam surah Zilzal tentang goncangan-goncangan di akhir zaman. Jadi peristiwa tsunami yang berlaku di beberapa negara di dunia, antaranya yang melanda Aceh, yang melibatkan korban nyawa ribuan, ratusan ribu yang terkorban. Di negara kita, Pulau Pinang, ada mangsa yang terkorban. Di India, gempa turut berlaku. Dan juga di Sri Lanka, turut menerima akibat daripada tsunami. Di Jepun juga menerima akibat. Jadi kita melihat ke belakang, yang bermula pada tahun 2004, peristiwa tersebut berlaku. Selain pada goncangan gempa, berlakunya ombak besar yang dikatakan tingginya lebih tinggi daripada pokok kelapa, yang menggulung segala mangsa-mangsanya, tak kira rumah, tak kira bangunan-bangunan, digulung habis. Kecuali ada beberapa masjid yang terselamat, antaranya Masjid Baitul Rahman yang tidak terjejas dengan tsunami yang besar. Jadi apa yang kita nak ambil iktibar, iaitulah bahawasanya tsunami ini walaupun mengorbankan angsa yang besar, angka yang sangat besar tuan-tuan muslim, tetapi yang kita nampak adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru sedikit saja Allah goncang, belum goncangan yang sebenarnya, belum goncang kiamat yang sebenarnya, baru goncang sedikit saja, baru diusik sedikit saja, maka lautan bergelora, bumi bergempa dan sebagainya. Ini yang nampak kita saksikan dan kesannya masih ada. Kalau orang dah pergi melawat Aceh, mereka melihat kapal besar tidak berada di tepi jeti, tidak berada di pelabuhan, tapi di atas bumbung bangunan. Ini yang berlaku pada kita. Kita nampak peristiwa itu depan mata, sebab berlaku depan mata kita. Maka apa yang diberitakan juga dalam hadis Nabi SAW, baginda bersabda, la takumu sa'atu hatta takuna kasratul haraj. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tidak akan berlaku kiamat sehingga banyak berlakunya al-haraj. Apa maksud al-haraj? Al-haraj ini banyak berlaku pembunuhan demi pembunuhan. Tuan-tuan sekalian, pembunuhan yang berlaku yang pertama melibatkan anak Nabi Adam AS bermula daripada peristiwa Qabil membunuh adiknya Habil. Sehinggalah hari ini dunia sentiasa hari-hari ada pembunuhan. Tak selesai-selesai di Palestin, tak selesai lagi. Masih ada pembunuhan di Syria, di negara-negara Islam umpamanya. Kemudian berlaku pula di Ukraine, negara-negara yang lain juga. Berlaku pembunuhan, peperangan dan sebagainya. Inilah termasuk di dalam al-fitan, fitnah akhir zaman yang banyak menggoncang dunia, yang mana kita lihat depan mata kita di Palestin hari ini hampir 50 ribu umat Palestin yang terkorban, dibunuh secara kejam dan zalim oleh Zionis Yahudi. Itu yang direkodkan. Yang tak direkodkan, yang hilang, yang di timpa oleh bangunan-bangunan runtuh dan sebagainya, itu tidak dilaporkan, tidak diwartakan. Jadi ini semua adalah petanda-petanda akhir zaman yang sepatut menyedarkan kita. Bukan semakai melalaikan kita, tapi menyedarkan kita untuk kembali kepada pangkal jalan, untuk kembali beragama. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi ada sebut, la takumu sa'atu hatta yuqala fil ardi Allah Allah. Nabi ada sebut dalam hadis lain, tidak akan berlaku kiamat sehingga tak ada lagi orang di dunia ini sebut Allah Allah. Maksudnya lupa langsung kepada Allah. Tak ada yang mengerti Allah. Tak ada lagi yang nak sembahyang Tak ada lagi yang nak buat amalan-amalan yang baik. Tetapi semuanya telah alpa ataupun leka, lalai daripada kehidupan dunia. Jadi ini jelas digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW. Sehingga tak ada lagi orang di bumi ini yang menyebut kalimah Allah Allah. Jadi apa yang mereka sebut kalau bukan kalimah Allah, sebut kalimah lain. Sebab itu antara fitnah yang besar juga, akhir zaman akan munculnya Dajjal yang dikatakan bermata satu. Akan munculnya Nabi Isa di Syria sana, tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi yang kita nampak sekarang ni, walaupun Dajjal yang hakiki belum muncul, tetapi bunga-bunga Dajjal dah banyak yang berkeliaran di bumi kita. Kejahatan demi kejahatan. Maksud Dajjal ni dia membawa, menyeru di tangan kanannya, diseru kepada manusia ni supaya ikut. Dia kata, di tangan kananku syurga, di kiriku neraka. Siapa yang ikut aku, dia dapat syurga. Yang menentang aku, dia dapat neraka. Maksudnya apa tuan-tuan sekalian? Maksudnya, dia terbalik. Yang mengikut Dajjal tu, dia akan mendapat neraka. Yang menentang dia akan dapat syurga. Dia akan menjadi terbalik. Sehingga apa yang berlaku tuan-tuan sekalian, diberitakan oleh ulama' bahawa Dajjal ni di akhir zaman nanti dia boleh menghidupkan kembali mak ayah kita, saudara mak kita yang dah mati. Allah beri kepada dia beberapa keistimewaan boleh hidupkan orang yang dah mati. Biasanya kita dengar hidup orang dah mati ni adalah Nabi Isa AS. Tapi Dajjal juga boleh, tuan-tuan sekalian. Dia janjikan dengan kita, iaitulah kemanisan dunia. Dia tunjukkan kelebihan dia kepada kita. Jadi ada manusia yang terpengaruh dan sebagainya. Itu antara fitnah-fitnah yang disebutkan berlakunya di akhir zaman. Dan selain pada itu juga munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Itu tanda-tanda besar lah tuan-tuan sekalian. Cuma saya nak fokuskan hadis Nabi SAW yang penting juga. Yang disebut dalam hadis yang lain, Nabi ada bersabda, La takumu sa'atu hatta ya'khuzallahu syari'atahu min ahlil ardi fayabqa fiha anjajah la ya'rifuna ma'rufan wala yunkiruna munkaran. Ini juga penting. Dalam hadis ini Nabi menyatakan bahawa tidak akan berlaku kiamat itu sehinggalah Allah mengambil syariatnya. Apa maksud Allah ambil syariatnya? Allah angkat syariatnya, tuan-tuan sekalian. Maksudnya nanti di akhir zaman manusia sudah tidak ada lagi syariat, nama aja syariat, tapi mereka tidak beramal dengan syariat. Allah tarik, Allah angkat syariat itu kembali kepada sisinya. Maka apa yang berlaku? Kita gambar pada masa itu, apabila tidak ada syariat lagi, manusia hidup bertuhankan nafsu. Manusia hidup menuhankan keinginan syahwat mereka. Menjadikan Dajjal sebagai Tuhan mereka. Sebagai sembahan mereka. Sebagai pemujaan mereka. Ini yang disebut dalam hadis Nabi. Sehingga tidak ada lagi orang yang baik. Fayabqa fiha anjajah. Apa yang tinggal? Bila tak ada orang baik, yang tinggal anjajah. Apa maksud anjajah ni tuan-tuan? Maksud anjajah ni ialah orang jahat. Orang yang kita katakan fasik. Orang yang fujar melakukan kejahatan, kekejian, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada kebaikan yang mereka lakukan. Sehingga Nabi kata apa? La ya'rifuna ma'rufan. Gumpulan ni, geng-geng ni, puak-puak ni, dia tak kenal ma'rufan, kebaikan. Dia tak tahu kebaikan itu apa. Tetapi apa yang mereka tahu? Wala yang kiruna mungkaran. Dia tidak mengingkari kemungkaran. Maksud dia buat kemungkaran. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Dajjal. Yang mana merosakkan diri mereka, agama mereka, iman mereka, tuan-tuan sekalian. Biasa 25 Disember ni dikenali di tempat kita sambutan hari Christmas. Ataupun kalau di Indonesia dikenali dengan sambutan hari Natal. Jadi tuan-tuan sekalian nak sebut sedikit kisah yang berlaku kepada Allahyarham Buya Hamka. Kenal Buya Hamka? Kenal ya? Okey, kalau kenal baguslah. Jadi tuan-tuan sekalian, Buya Hamka dipenjarakan oleh Soekarno. Pada zaman dia, dia memimpin Nahdlatul Ulama ketika itu kerana enggan mengakui dan enggan mengeluarkan satu fatwa. Soekarno minta Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa harus mengucapkan selamat hari Natal kepada iaitulah orang-orang beragama Kristian ataupun Nasrani. Tapi kuatnya pegangan Dr. Hamka ni yang mana dia tidak menurut kehendak Soekarno dan dia dipenjarakan 2 tahun lebih, tuan-tuan, duduk dalam penjara akibat tak nak berikan kerjasama kepada Soekarno, kerajaan pimpinan Soekarno untuk mengeluarkan pandangan harus ucapan hari Krismas atau hari Natal. Itu saya puncanya. dia dipenjarakan tanpa buat apa-apa salah kerana tak nak mengeluarkan fatwa itu. Jadi dia punya pegangan sangat kuat, prinsip sangat tu. Jadi saya nak kata apa tuan-tuan, nak beritahu pada kita, secara umumnya ulama-ulama yang mazhab empat, yang muktabar, mereka tidak mengharuskan kita mengucapkan selamat hari Natal atau hari Christmas dan sebagainya. Itu secara umum majoriti ulama. Tetapi pandangan ulama mutaakhirin, ulama yang berada di akhir-akhir zaman, termasuk Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia mengharuskan ucapan hari Christmas kepada penganut agama Kristian atau Nasrani dengan syarat sekadar ucapan. Dan bila kita ucapkan ucapan tersebut, selamat hari Christmas ke, Merry Christmas ke, dalam hati kita tidak reva ucapan kita. Faham tak tuan-tuan ni? Berkerut dahi nampak? Maksudnya macam ni. Kita boleh ucap selamat hari Christmas, tetapi dalam hati tidak reva dengan ucapan kita. Itu kata siapa? Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ulama asal pada Mesir, meninggal di Qatar. Dibuang negara dan meninggal di Qatar. Tak dibenarkan balik ke Mesir. Kalau balik ke Mesir, ditangkap. Dijatuhkan hukuman penjara ke, bunuh dan sebagainya. Jadi ada syarat dia. Boleh, tapi dalam hati kita tidak redha. Dari segi hukumnya, tak boleh ucapkan. Tetapi dengan syarat yang tertentu, boleh. Kerana kita masyarakat majmuk. Tuan-tuan, puan-puan sekalian. Sehingga hadis Nabi yang lain dia sebut, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia daripada kaum tersebut. Kalau dia pakai Santa Claus, dia daripada Nasrani, maka dia akan mengikut Nasrani. Ini yang bahaya tuan-tuan sekalian, yang bahaya. Adalah suara-suara yang mengkritik perbuatan itu. Jadi tuan-tuan, kalaulah masyarakat generasi muda hari ini, remaja kita, warisan yang akan mewarisi pimpinan negara akan datang, kalau tidak ambil peduli masalah ini, akan jadi orang kata liberal lah. Jadi macam di Indonesia lah, boleh masuk gereja, boleh nyanyi sama-sama mereka. Bila tiba perayaan lain pula, mereka akan join pula. Jadi ini yang terkait di akhir zaman. Yang kita baca hadis tadi, tidak berlaku kiamat kata Nabi sehingga Allah menarik syariatnya. Allah tarik syariatnya, maksudnya undang-undangnya, hukum hakamnya. Sehingga kekal pada masa itu hanyalah ajajah, kumpulan orang jahat, orang yang fasik, orang yang melakukan kedurjanaan kepada Allah SWT. Mereka tak kenal pun kebaikan dan mereka tidak mengingkari kemungkaran. Jadi kita ni orang Islam, kita benci kepada perbuatan tersebut. Perbuatan boleh menjatuhkan etikat kita, menjejaskan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kita nampak hasil fitan di akhir zaman, fitnah-fitnah yang berlaku. Sehingga tuan-tuan, digambarkan juga orang yang buat baik di akhir zaman ni, dia berasa malu, nak buat baik rasa malu. Tapi hak buat jahat tu dia rasa bangga, megah. Sehingga dia buat kejahatan-kejahatan, judi, zina, dia bangga. Maksudnya dia hero dan sebagainya. Seolah dia berbangga sama dia. Aku malam tadi contoh ya, habis 3 botol tak jadi apa pun, tunggang botol tak jadi apa, habis 20 gelas tak jadi apa. Maksudnya dia membanggakan, dia minum arak tak jadi apa, tak mabuk tak apa. Ataupun dia berkata, aku tidur meniduri perempuan-perempuan seramai 10 orang, tak jadi apa pun. Minum apa nama kopi tongkat Ali, tak jadi apa, lutut tak bergegar pun. Dia bangga dia buat maksiat, tapi dia bangga buat perkara-perkara maksiat. Inilah umat akhir zaman, buat dosa tapi tak malu, tak ada takwa dalam diri mereka. Tapi orang nak buat baik, dia rasa malu, rasa sebersalah. Takut orang kutuk ke. Lain ni tuan-tuan, orang lebih beriman kepada kata-kata netizen daripada beriman Quran dan hadis. Orang lebih dengar cakap netizen daripada dengar cakap Nabi. Ini yang bahaya yang kita tuan-tuan sekalian. Akhir zaman, al-fitan. Jadi itulah antaranya yang kita sebutkan. Sebenarnya banyak lagi isu-isu yang kita nak sebut di sini tuan-tuan. Masa kita agak terhad. Jadi saya kembalikan mikrofon ini kepada Ustaz Abdul Aziz.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Azlan di atas penjelasan tadi. Saya kira sangat jelas penjelasan daripada Al-Fadhil Dr. Azlan sebentar tadi, daripada apa yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran, disebut oleh Nabi SAW dalam hadis, dan sehinggalah kepada situasi semasa hari ini yang berada betul-betul berlaku di hadapan mata kita hari ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, banyak lagi kita nak serah pada Dr. Azlan untuk kongsi dengan kita. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sehubungan dengan apa yang disebut oleh Dr. Azlan sebentar tadi berkaitan dengan umat Islam yang sudah tidak kisah dengan apa sahaja yang dilakukan dalam kehidupannya. Ya, jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dan Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan ka qati'il laili al muslim yusbihu ar rajul mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradid minad dunya aw kama qala sallallahu rasulullah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kamu melakukan amalan, yakni beramal sebelum kamu menemui fitnah. Fitnah yakni satu ujian yang berat ke atas keimanan kamu. Sehingga kan Nabi SAW sebut seumpama fitnah itu, ujian keimanan itu seumpama malam yang sangat gelap. Tak ada lampu, tak ada cahaya, gelap gelita. Ya, macam orang duduk dalam kubur lah tuan-tuan. Ya, duduk dalam kubur tak ada api, tak ada lampu. Gelap gelita. Ya. Dan Nabi SAW menyebutkan seseorang yang masih beriman di waktu pagi, kemudian di waktu petang dia sudah menjadi kafir. Ataupun seseorang yang masih beriman di waktu petang, kemudian pada esok harinya ia sudah menjadi kafir. Apa dia tuan-tuan, Nabi SAW sebut di hujung hadis ini, Nabi sebut ia telah menjual agamanya dengan sedikit dari mata benda dunia. Allahu Akbar tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini jelas. Nabi SAW menyebutkan bahawa fitnah yang berlaku di akhir zaman, ujian keimanan kepada umat Islam ialah seumpama orang yang berada di waktu petang dan waktu paginya dia kafir. Ataupun orang yang berada di waktu pagi dalam keadaan beriman, waktu petangnya kafir. Maknanya mudah sangat berlaku perubahan itu. Cepat aja berlaku perubahan itu. Dan Nabi SAW sebut di akhirnya ialah dia telah menjadikan agamanya, menjual agamanya dengan sedikit daripada mata benda dunia. Hulu sejuta boleh tukar, tuan-tuan. Boleh tukar keimanan. Daripada beriman, boleh. Seperti mana yang disebut oleh Dr. Azlan sebentar tadi. Dalam riwayat yang lain, tuan-tuan, dalam riwayat Imam Ibn Majah, mengatakan bahawa kecuali, ada kecuali tuan-tuan. Kecuali siapa? Orang-orang yang hatinya dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita lihat realiti dalam masyarakat kita. Ya, di mana-manalah tuan-tuan. Saya kuliah di masjid, di surau mana-mana. Ya, semakin tak ramai tuan-tuan. Bukan makin ramai, makin tak ramai. Malam ni alhamdulillah ramailah tuan-tuan sebab forum ni. Ya. Aha, kalau seorang tak tahulah tuan-tuan. Ya. Ha, tapi ini realiti kita berlaku. Tengok tuan-tuan di mana-manalah masjid surau. Allahu akbar tuan-tuan. Nak ajak orang datang ke masjid, datang ke surau, duduk dalam majlis ilmu, belajar dan sebagainya, sangatlah tuan-tuan payah. Dia rela duduk di rumah. Ada setengah tu tuan-tuan datang solat maghrib berjemaah, bagus, alhamdulillah. Tapi lepas maghrib balik rumah, tengok berita. Dia rela tengok berita daripada dengar majlis ilmu, berada dalam majlis ilmu tuan-tuan. Allahu akbar. Tak salah tengok berita tuan-tuan, tapinya berita tu balik masjid sekarang boleh dengar, tengok berita dah tuan-tuan. Ya, ke tak ada berita dah lepas balik masjid sekarang. Ya. Ah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, ini antara yang disebut oleh Nabi SAW berkaitan dengan fitnah yang sangat hebat, sangat dahsyat yang menimpa umat Islam akhir zaman. Ya? Sehinggakan ya, disebut dalam riwayat yang lain bahawa sebelum munculnya Dajjal, fitnah yang dipesan oleh nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam sejak dulu, ya, sejak nabi Nuh sampailah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua mengingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Yang mana tuan-tuan, orang yang tak kuat berhadapan dengan fitnah Dajjal ni akan tumbang, ya. Masya Allah tuan-tuan. Tadi Dr. Azlan pun dah sebut sikit berkenaan dengan Dajjal. Ha, jadi kita nak tahu lebih lagi tuan-tuan, ya. Apa lagi? Banyak tuan-tuan kalau kita nak tengok dalam kitab-kitab hadis berkaitan dengan hadis-hadis akhir zaman. Tetapi apa yang nak dikaitkan lagi dengan al-fitan ini, ya, oleh Dr. Azlan. InsyaAllah tuan-tuan, ya, kita serahlah pada Dr. Azlan untuk meneruskan lagi. Apakah lagi fitan-fitan yang lain yang berlega dalam kehidupan kita pada hari ini tuan-tuan? Supaya apa? Supaya kita dapat menghindarkan diri, kita dapat menjaga keluarga kita, menjaga anak isteri kita daripada terkena fitnah-fitnah ataupun terkait dengan fitnah-fitnah, dan mereka dapat menyelamatkan diri mereka dan kita daripada fitnah-fitnah ini, daripada ujian-ujian, daripada cobaan-cobaan ini tuan-tuan, ya. Ha, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya serahlah kepada Dr. Azlan untuk meneruskan lagi, ya, berkenaan dengan al-fitan ini. Fadhal, silakan.
1: Muslimin muslimat dirahmati Allah, alhamdulillah kita berada di pusingan yang akhir pada malam ini memperkatakan tentang al-fitan ataupun fitnah-fitnah di akhir zaman. Jadi dalam hadis sana juga Rasulullah SAW ada bersabda, la takumu sa'atu hatta yaqbidal ilma. Tidak berlakunya kiamat itu, kata Nabi SAW, sehinggalah akan diangkat oleh Allah ilmu. Bahasa ilmu yang diangkat itu ialah ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Jadi yang dikatakan sebagai ilmu itu, katanya manusia tidak lagi bergantung kepada ilmu, tapi mereka lebih bergantung kepada hawa nafsu mereka. Tidak lagi bergantung kepada Al-Quranul Karim. Tidak lagi bergantung kepada hadis Nabi SAW, tapi bergantung kepada keinginan mereka, kehendak mereka. Yang saya katakan tadi, Buya Hamka dipenjarakan oleh Soekarno kerana tidak mahu ataupun enggan untuk bersubahat dalam bab agama. Yang haram tetap haram. Itu dia punya prinsip yang sangat kuat, tuan-tuan puan-puan sekalian. Tetapi ada setengah orang yang mudah dibeli dengan wang ringgit. Maksudnya diatur saja, bereh. Yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kamu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Maksudnya apa? Menjual agama kerana duniawi. Artinya mengejar keduniaan, mengabaikan iaitulah akhirat, ataupun menggadaikan prinsip agama dan sebagainya. Jadi inilah antara beberapa gambaran daripada peristiwa yang dinyatakan dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya yang dikatakan di dalam Al-Quran juga, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, iaitulah dalam surah Al-Baqarah. Apa yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah itu, watazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Dalam kamu mencari bekalan, dan sebaik-baik bekalan itu adalah takwa kepada Allah SWT, supaya kita tidak mudah terpedaya, terpersona dengan dunia yang memperdayakan manusia. Sebab kerana dunialah manusia sanggup berbuat apa saja, sanggup melawan agama Allah SWT, sanggup membelakangkan ajaran Nabi SAW, kerana dunia lebih utama nisbah kepada mereka. Sehingga dikatakan di dalam satu riwayat, al-mu'minu, maknanya Nabi ada menerangkan bahawa ad-dunya sijnul mu'minin wal dunya jannatul kafiri. Apa yang Nabi pernah sebut ialah bahawa dunia itu nisbah pada kita ni orang mukmin, dia macam penjara. Tak semua perkara kita bebas buat, tak semua perkara kita boleh buat. Maksudnya berkaitan dengan hukum hakam, Dosa-dosa kita tak boleh buat sewenang-wenangnya. Tak boleh minarak, berjudi, berzina, apa-apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dilarang buat ataupun jangan kita buat. Itu seumpama penjara lah. Kita tak bebas macam orang kafir. Dan Nabi kata orang kafir itu, dunia itu nisbah pada mereka umpama syurga. Boleh buat apa saja. Pantang lalu saja. Membujuk lalu, melentang patah. Maksudnya tak ada tegahan, tak ada larangan nisbah kepada mereka. Boleh belaka. Kejahatan-kejahatan mereka boleh buat. Bahkan mereka ubah Taurat, ubah Injil untuk memenuhi keinginan nafsu mereka. Ini yang jelas berlaku. Sehinggalah kita melihat penyelewengan-penyelewengan tersebut, bahawa tiada lagi kitab Taurat yang original, tiada lagi kitab Injil yang original yang ada di dunia ini. Semuanya telah diselewengkan oleh tangan-tangan jahat daripada kaum mereka, kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Dan juga yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Maksudnya apa? Sesekali tidak akan redha orang Yahudi dan Nasrani. Lan dalam bahasa Arab disebut lan ni maksudnya litabi, kekal selama-lamanya. Maksudnya mereka tidak akan sesekali redha ataupun suka dengan cara orang Islam. Sehinggalah orang Islam itu ikut cara mereka, budaya mereka, cara berfikir mereka, cara kehidupan mereka, cara beragama mereka. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kita mengikut millah mereka. Maksudnya cara hidup mereka, budaya kehidupan mereka. Minarak, buat perkara-perkara mungkar dan sebagainya, menipu rasuah dan sebagainya. Jadi ini di antara tuan-tuan puan-puan sekalian. Di Singapura berlaku satu orang wanita Belanda masuk Islam. Pernah dengar kisah Natrah? Generasi muda ni mungkin tak kenal lah Natrah. Yang dia kenal penyanyi, dia tahu lah kan? Natrah ni siapa, dia tak tahu dah sejarah. Lama dah berlaku tuan-tuan. Masa kita sekolah rendah dah ada dalam sejarah menyebut bagaimana peristiwa Natrah berlaku di Singapura. Kerana pada masa itu orang Melayu Islam bangkit. Seluruh negara pergi ke Singapura, ada yang berjalan kaki, ada yang naik bas, ada yang naik basikal daripada Johor, daripada Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, pergi buat demo di Mahkamah Singapura yang menjatuhkan hukuman bahawa Natrah mesti dikembalikan kepada keluarganya yang Kristian. Dia ni anak perempuan kepada satu pasangan Belanda. Dia dibela oleh keluarga Melayu dan dia berkahwin dengan satu pemuda Melayu, cikgu, nama Cikgu Mansur. Jadi mak ayah dia ni orang Melayu Islam. Jadi dia ni masuk Islam. Kemudian bila dah lama, dah masa beberapa lama dia dah berkahwin, belum dapat anak lagi, mak ayah dia datang daripada Belanda nak tuntut supaya Natrah ni balik ikut mak ayah dia ke Belanda dan masuk balik agama Kristian. Masuk balik Kristian. Jadi kes ni dia bawa ke Mahkamah Singapura pada masa itu, tuan-tuan. Pada masa itu, hakimnya bukan orang kita, tetapi hakimnya adalah orang Inggeris. Maka dia memenangkan orang Belanda ni tadi, dan dia menetapkan satu ketetapan bahawa Natrah mesti dikembalikan kepada keluarga kandungnya dan dia mesti mengikut mak ayah dia kembali ke Netherlands atau Belanda. Akhirnya dia murtad, jatuh murtad. Jadi keluarga angkat dia ni punya nak marahnya kepada mahkamah, lalu mereka buat demo, orang Melayu buat demo dekat Mahkamah Singapura pada masa itu kerana nak mempertahankan kesucian akidah Natrah ni tadi. Asalnya orang Belanda tapi masuk Islam, dibela oleh keluarga Melayu. Jadi orang Melayu pada masa itu bersatu padu, tuan-tuan, bersatu padu. Tak kira apa jenis, janji Islam, pergi turun ke Singapura ramai-ramai angkat spanduk. Walaupun mereka ditangkap, dipenjarakan oleh British pada masa itu, tapi di atas etika yang benar, mereka menzahirkan kemarahan mereka apabila mahkamah campur tangan dalam isu tersebut. Sepatutnya isu ni dia hanya rujuk pada mahkamah syariah saja. Tetapi dia bawa ke mahkamah sivik kerana dia tahu bahawa kalau bawa ke mahkamah syariah, dia tak akan menang. Dia tak akan menang isu ni. Itu yang bawa mahkamah sivil tu. Tapi semangat nak beritahu kepada kita ni, remaja-remaja hari ni, bahawa orang dulu-dulu kuatnya iman mereka. Kuatnya pegangan akidah mereka. Dan tuan-tuan sekalian, tidak mudah kita dibeli, dilunturkan. Kalau dulu kita belajar sejarah, Portugis datang, Belanda datang, Inggeris datang, membawa apa yang mereka sebut ialah antaranya apa? Tawaran-tawaran istimewa. Mereka sanggup mengeluarkan banyak mana nak tarik orang Melayu ni kepada agama mereka. Itu cara lembut. cara lembut dakwah mereka. Sebab itu mereka membawa Portugis ya, membawa bersama mereka satu orang padri membalik yang terkenal, Francis Xavier. Kalau masih ingat dalam sejarah tuan-tuan sekalian ya, dia satu orang padri besar yang dibawa daripada Portugal, daripada Goa di India sana, untuk mengkristiankan umat Melayu di Nusantara, di Melaka pada masa itu. Tuan-tuan tahu, Kota A Pemosa itu dibina di atas batu-batu nisan sultan-sultan Melayu kita. Dibina di atas nisan-nisan orang Melayu, ulama-ulama. Dibina di atas runtuhan Masjid Agung Melaka. Pada zaman Melaka 1911, tuan-tuan, sebelum dia jatuh ke tangan Portugis, adanya masjid dia sebut Masjid Agung Melaka. Jadi Portugis datang runtuhkan masjid, runtuh masjid diambil, dibuat Kota A Pemosa. Zaman-zaman sekolah rendah dulu kan dibawa oleh guru-guru ke A Pemosa. Siapa pernah pergi melawat Melaka zaman di sekolah rendah dulu? Cuba angkat tangan, berapa orang? Adalah tu, tapi segan angkat tangan ya. Jadi ada. Nak sebutnya bahawa kita berbangga, oh Melaka ada A Pemosa. Sedangkan batu-batu A Pemosa itu dibina di atas sejarah batu-batu nisan raja-raja Melayu. Jasa-jasa nisan, batu nisan, ulama dan sebagainya. Runtuhan masjid diambil buat A Pemosa. Kita tak tahu apa, berbangga, bergambar depan A Pemosa, selfie. Kalau gambar depan Kaabah tu okey lagi ya, depan A Pemosa. Kita tak tahu sejarah, itu cerita tu. Nak beritahu kaitan akidah, umat dulu lebih kuat daripada kita sekarang ni. Kalau nak sebut banyak lagi, mereka tidak pernah tunduk dan tidak pernah mengikut kata-kata penjajah dan sebagainya. Sebab apa? Iman mereka yang mantap dalam diri mereka, dalam jiwa mereka. Tak mudah nak dipaksa Kristian, tak mudah nak dipaksa tukar agama. Tapi akhir zaman, tak perlu lagi penjajah nak Kristiankan kita. Cuma dia bawa ajaran-ajaran mirip-mirip kepada Kristian, budaya-budaya Kristian dan sebagainya. Yang dikatakan tadi, pakai topi Santa Claus, kita tak berasa apa, seronok pakai. Cantik pula kan? Cantik pula bila pakai dan sebagainya. Pakai pula misal janggut palsu, lagi cantik tuan-tuan sekalian. Kan Santa Claus tu dia ada janggut palsu yang panjang kan? Itu macam-macam. Tapi orang yang ada agama tentu dia akan mengkritik sebab tak sanggup melihat orang seagama dengan kita terpersona, terpedaya. Lebih-lebih lagi orang penjawat awam dan sebagainya. Jadi ini antara yang kita rasa terkilan. Tak apalah, kita bagi kesedaran dalam masyarakat kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi kesimpulan daripada saya dan ringkas sahaja, rujuk kepada tajuk kita Al-Fitan, maka apakah kita punya persiapan kita, tak lain tak bukan amalan kita tuan-tuan. Sehingga dikatakan bahawa umat pada masa munculnya Dajjal, mereka tidak diberikan makanan, mereka hidup dalam kelaparan, dan apa yang mereka makan hanyalah dengan zikir saja, Allah Allah. Artinya makanan tak ada, kering, lautan kering, tumbuh-tumbuhan mati layu. Daripada masa itu kita hanya makan zikir dalaman kita. Kalau nak selamat, nak kenyang, makanan enak ikut Dajjal. Tapi kalau nak di kata susahkan, maka kita lawan dia. Itu yang berlaku. Jadi yang baik semua datang daripada Allah, yang kurang daripada diri saya. Terima kasih kepada pihak penganjur, pihak kru Pang FM. Aku liku oleh Hazza wa astagfirullah, dan saya serahkan balik kepada moderator kita.
0: Alhamdulillah, demikian tadi penjelasan daripada Fadil Dr. Azlan dengan kaitan dengan isu-isu semasa yang berlaku di sekeliling kita, supaya kita ambil cakna tuan-tuan. Ya, ambil cakna dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, ada kaitan juga dengan apa yang disebut oleh Fadil Dr. Azlan tadi, iaitu daripada hadis Nabi SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup dengan hadis ni tuan-tuan malam ni. Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mal'una mal'ulun ma fiha illa zikrullah ta'ala wa ma wallaha aw 'aliman au muta'alliman au kama qala salaka Rasulullah. Hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia ini terlaknat, dan terlaknat apa yang ada di dalamnya. Dunia ni terlaknat, dan terlaknat apa yang ada di dalam dunia ni. Yang dimaksudkan dunia ialah ma siwa siwallah, apa yang selain daripada Allah, selain daripada akhirat. Maknanya sesuatu yang kita lakukan yang tidak ada nilai akhirat, itu dunia. Ya, contoh Tok Imam beli kereta baru, basuh kereta, kilatkan kereta, dengar azan, tak cara ke azan, sibuk dengan kereta. Jadi kereta itu jadi dunia. Tapi kalau kereta, motor, e-bike dan sebagainya bawa datang ke masjid, ha, itu jadi akhirat. Ha, Masya Allah, alhamdulillah Tok Imam kita bawa kereta baru dia datang ke masjid malam ni. Tunduk Tok Imam. Dan Nabi SAW berkata, Nabi sabda, kecuali, ha, ada kecualinya tuan-tuan, ya, yang tidak terlaknat ialah zikrullah, mengingati Allah. Di ujung tadi Dr. Azlan sebut, ya, orang yang beriman hanya makan makanannya di akhir zaman ketika zaman Dajjal ialah zikrullah, zikir. Ha, sebab tu tuan-tuan, ya, kita kena memantapkan zikir kita setiap hari. Kita kena ada zikir yang khusus untuk diri kita tuan-tuan, setiap hari. Ya, amalan kita, amalan farziah kita, amalan diri kita sendiri. Ya, kalau mungkin amalan keluarga kita juga. Ya, untuk kita sama-sama selamat di akhir zaman nanti kalau sekiranya kita masih hidup lagi. Tapi tak tahulah gayanya tak dan tuan-tuan kita. Tak. Ha, banyak dah putihnya, banyak dah pagar tu tumbangnya. Ya. Ha, jadi tuan-tuan, kecuali zikrullah, mengingati Allah. Apa-apa zikir pun kalau kita nak amalkan, silakan. Ya, yang penting kita letakkan satu target setiap hari, berapa banyak zikir kita nak amalkan. Ya. Dan juga orang yang berilmu serta yang mencari ilmu. Ha, ni tuan-tuan, ini yang tidak terlaknat. Nabi SAW sebut. Orang yang ada ilmu, dia menyampaikan ilmu dia. Ya. Macam Dr. Azlan lah. Ha, tadi dia kata, saya kata pulang balik ke dia. Ya. Ha, malam ni dia berkongsi dengan kita ilmu tuan-tuan. Dan juga ustaz-ustaz yang mengajar di masjid kita ni, masjid tuan-tuan ni, tiap-tiap malam ada. Ya? Datang je. Bukan kena bayar pun tuan-tuan. Ada kena bayar tak? Ya? Ada Cikgu Jalil tunggu depan pintu tu, siapa nak masuk masjid kena bayar RM10 seorang. Ada tuan-tuan? Tak ada. Free je. Datang je lah dengar. Bawa telinga je. Kalau tak nak bawa buku, tak nak bawa kitab, bawa telinga je, dengar je tuan-tuan. Dengar sambil tidur pun tak ada masalah. Ya? Ha, ustaz tak marah punya. Ya? Banding beza dengan sekolah. Cikgu marah kalau tidur dah kelas kan. Ha, tapi ni tak. Dan juga orang yang mencari ilmu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, kita dah berada di akhir zaman ni. Ya? Maka marilah sama-sama kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita seperti mana yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, peliharalah, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Masya-Allah tuan-tuan. Jadi insya-Allah, ya, sebagai kesimpulannya itulah tuan-tuan, fitnah akhir zaman ini sangat banyak. Ya, sehingga kadang-kadang kita tak termampu nak berhadapan dengannya. Tetapi kalau sekiranya kita memiliki amalan-amalan yang dapat membantu melindungi, melindungi kita, maka insya-Allah kita akan selamat berada di akhir zaman ini. Ya, insya-Allah tuan-tuan. Ya, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Dr. Azlan. Terima kasih juga kepada pihak jawatankuasa masjid yang sudi menerima program Forum Al-Muqarrabin pada malam ini. Dan terima kasih juga kepada kru Pahang FM yang merakam program kita Forum Al-Muqarrabin, akrab dengan Tuhan, rapat sesama insan pada malam ini. Dan juga kepada tuan-tuan sidang jemaah hadirin yang dirahmati Allah SWT yang tak berganjak daripada tempat duduk, tinggal lagi banyak kali tukar sila je. Ha, ya, wallahu a'lam, minta maaf daripada kami dan terima kasih sekali lagi. Aku luqau li hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi.

0: Baik, saudara dari Malaysia Prime FM, satu pilihan. Kembali bersama saya, Bala, dalam Zone Inspirasi. Kita berada dalam edisi yang terakhir, Marathon Hits Music Tanpa Berhenti. Baik, saudara, sebelum kita mendengar Marathon Hits Music Tanpa Berhenti, Bala nak kongsikan info. Semua institut pendidikan bawah Kementerian Pendidikan KPM di bawah, di kawasan yang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 180 akan ditutup mulai esok. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata penutupan itu susulan titah yang di-Pertua Agong Sultan Ibrahim supaya keselamatan serta kesihatan murid dan juga warga pendidikan diberi keutamaan susulan keadaan jerbu yang melanda negara. Dan juga institut pendidikan di kawasan yang mencatat bacaan IPU melebihi 150 secara berpanjangan selama 3 hari berturut-turut pula akan ditutup bermula Isnin depan. Baik, saudara. Seterusnya, semua institut pendidikan di daerah Rompin, Pahang ditutup bermula esok 9 Oktober sehingga keadaan kembali selamat dan juga arahan selanjutnya dikeluarkan. Baik, dalam pada itu, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka terhadap perkembangan kualiti udara semasa dan juga mengambil langkah berjaga-jaga khususnya ketika menjalankan aktiviti di luar bangunan. Baik, saudara, kita terus beribur Marathon Hits Music Tanpa Berhenti. Di mana jua anda berada, terus kekal bersama kami, Radio Malaysia Prime FM, satu pilihan.
1: Marathon Hits Music Tanpa Berhenti.

0: guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Marathon Hits Music tak berhenti.
2: Radio Malaysia Power FM.

0: Music Apa Lagi?
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وفل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
2: Radio Malaysia.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 12.09 minit tengah malam dan bermaksud geng burung hantu sudah pun bermula. Dan jika anda bertanya-tanya siapa yang akan teman anda sehingga jam 6 pagi nanti, sayalah orangnya. Mira akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan penyampai saya, Aizat Azam, yang telah menemani anda dari jam 8 malam hingga 12.30 malam tadi dalam segmen Nasional Malam. Jadi untuk 6 jam seterusnya, kita akan isi waktu bersama dengan lagu-lagu dan sembang santai. Buat yang sedang bekerja, saya kirimkan semangat untuk anda. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Dan yang memang belum ada rancangan nak tidur tu, bolehlah kita berteman sehingga pagi nanti. Apa pun yang sedang anda lakukan, Mira harap kehadiran Mira pagi ini dapat menceriakan sedikit waktu anda. Jadi jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi. Kita mulakan geng burung hantu bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia lagu daripada kumpulan Search, Serigala Segalanya.

nobody.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Lagu yang bertajuk Kickstart My Heart daripada Motley Crue baru saja anda dengarkan di Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu-waktu sebegini, terutama sekali kepada mereka yang sedang berjaga untuk bekerja, sudah pastinya memerlukan tenaga yang banyak ya untuk berjaga tu, seperti Mira juga. Jadi mungkin salah satu cara anda untuk berjaga adalah dengan minum kopi. Kalau sebut pasal kopi ni, Mira rasa masing-masing ada cara tersendiri nak menikmatinya. Ada yang suka kopi pekat, ada yang suka kopi yang mesti letak susu, dan ada juga yang kalau kopi tu tak manis memang tak lalu nak minum katanya. Tapi yang menariknya, kopi ni bukan setakat ada macam-macam rasa. Lagu kopi dangdut pun boleh ada macam-macam versi. Selalunya kita dengar dengan rentak dangdut yang buat kita rasa nak berjoget kan. Tapi lagu selepas ni tajuknya kopi dangdut, tapi Mira bawakan rentak yang lain, rentak rock. Kalau kopi biasa boleh buat orang segar, boleh buat mata anda berjaga, yang lagu ni pula mungkin boleh buat kepala teranggut-anggut ikut rentak pula. Ini dia kopi dangdut versi rock. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekarang pukul 1.05 minit pagi. Satu jam dah berlalu sejak Mira mula bersiaran tadi. Cepat juga masa berjalan kan bila kita dengar lagu, layan lirik kan. Tapi jangan ingat Mira dah nak menghilang ya, lepas sejam kita baru je selesai pusingan pertama. Masih ada 5 jam lagi untuk kita habiskan bersama. Jadi Mira harap setakat ni lagu-lagu yang Mira mainkan kena dengan selera anda. Kalau ada yang tengah menyanyi di radio tu, teruskan. Cuma kalau ada orang di sebelah tengah tidur tu, perlahankanlah sikit suara ya, jangan ganggu orang tengah tidur tu. Apapun, kita teruskan lagi Game Burung Hantu bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Joanne.

0: Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Bully bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras umur, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. Nasional FM, biasa di hati.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop, saya dengar ni akak cakap ni tau.

Nasional FM, sentiasa di hati. Masih bersama Mira. Dan baru saja tadi kita dengarkan lagu Beat It daripada Michael Jackson. Mungkin ada yang menari lalu Michael Jackson tadi kan. Boleh sambung menari lagi lepas ni, yang risau. Tapi sebelum tu, Mira tiba-tiba fikir, Mira rasa ada satu perkara yang kita semua pernah alami, pernah buat. Bila tengah cari sesuatu, memang susah sangat jumpa. Tapi bila dah tak perlukan, tiba-tiba muncul depan mata. Macam tadilah contohnya, masa nak keluar rumah tadi, Mira sibuklah duk cari mana Mira letak dompet Mira kan. Cari-cari satu barang sampai habis satu rumah tu lah. Mira serongkar kan. Dah lah lambat dah ni, makin kelam kabut pula kan. Tapi sebenarnya bila kita dah beli barang baru untuk gantikan yang kita hilang tu, yang lama tu mesti tiba-tiba muncul pula kan. Tadi Mira tak sempatlah beli dompet baru kan. Tapi selalunya macam tu lah, kita dah hilang barang, kita cari, kita terus cari yang baru kan. Tapi bila kita dah beli tu, masa tu lah dia nak keluarnya. Siap dekat tempat yang kita rasa dah periksa berkali-kali tu. Mungkin dah check dah dekat almari semua tu kan, tak ada. Tapi bila kita dah beli yang baru tu, mesti masa tu lah dia nak muncul. Kadang-kadang rasa macam barang tu sengaja kan, nak main sorok-sorok dengan kita kan. Tapi apapun, harapnya pagi ni tak ada barang penting yang anda cari-cari tu lah. Kalau ada, semoga cepat jumpa sebelum anda beli. Sebelum beli tu, sebelum bazirkan duit tu, cari betul-betul dulu, okay? Jadi kita sambung lagi seterusnya dengan lagu daripada Azlin, Jikalau Aku. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tahu ke anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

since you've been gone daripada Kelly Clarkson. Ah, tapi jangan pula pendengar Nasional FM, geng, burung hantu gone menghilang pula ya. Pastikan anda sentiasa berada bersama kami, sentiasa mendengar Nasional FM sentiasa di hati. Dan saya juga sebenarnya tidak keseorangan. Saya juga ditemani rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Dan saya ingin menyantuni mereka yang meninggalkan komen di bawah gambar yang saya buat naik. Kita ada UPS, katanya, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu, hadir sejuk malam ni, tadi hujan. Oh, hujan je. Okay, alhamdulillah. Orang kata hujan itu rahmat kan, sejuk sikit malam ni tidur lena kalau tu. Kita juga ada Muhammad Yusof Ganu, hadir GBH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam di Jemira. Moga sihat, happy selalu. Selamat bertugas Radio Nasional FM sentiasa di hati. JBH terbaik buat semua pendengar layan lagu rock. Kita juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam Jumaat penghulu segala hari. Selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada mereka yang sedang bertugas sekarang. Kita juga ada Nikmas. Selamat pagi di Jemira dan rakan sahabat geng burung hantu. Kota Baru hadir. Orang Kota Baru hadir. Kita juga ada Ita Chot. Assalamualaikum di Jemira, manja manis. Waalaikumsalam. Dan juga geng burung hantu, selamat tengah malam semua. Moh dengarkan Nasional FM sentiasa di hati sampai ke pagi koma, Ipoh Mali. Kita juga ada Janet Zai. Salam Jumaat penghulu segala hari bersama DJ Mira di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy konti sehingga jam 6 pagi. Layan lagu-lagu yang menghiburkan. Kita juga ada Nur Azila. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat pagi. Semoga dipermudahkan urusan geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Princess Su. Hai semua, salam Jumaat DJ Kak Mira. Waalaikumsalam. Happy konti di segmen Nasional GBH 12 hingga 6. Ala comelnya Princess Su, awak punya apa burung hantu ni. Comel betul gambar yang hantar ni. Terhibur saya. Kita ada Nida Wahida. Assalamualaikum. Selamat tengah malam DJ Mira dan semua geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai JB, meluncur hadir menemani sehingga 6 pagi. Okey, pastikan awak teman saya sehingga 6 pagi. Okey, Nida. Kita juga ada Ahran Ahram bin Ahmadal. Selamat berkhidmat DJ Mira. Moga sihat saja. Saya Ahram OKU, Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan Sabah. Ucapan salam tengah malam Jumaat untuk semua pendengar yang setia di siaran terbaik ini. Terima kasih. Salam riang berkonti DJ Mira. Terima kasih Nasional FM sentiasa di hati. Dan terima kasih juga kepada Ahran kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kita juga ada Ramli Lee dari Sibu, Sarawak. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam bersama GBH 12 hingga 6. Semoga terus happy dan terus rock sampai kita semua Nasional FM sentiasa di hati. Okey, Mira nak teruskan lagi memainkan lagu untuk anda dan seterusnya. Lagu daripada Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad Chowkit Road. Nasional FM sentiasa di hati.

kata kalau kau mau dikoleh kangsa Perak tu, dengarlah National FM 107.1 atau 90.9. National FM 107.1.

Nasional FM sentiasa di hati. Kini sekarang pukul 2:06 minit pagi. Kita dah nak masuk ke zone slow rock. Nah, kalau Mira, cara susunan lagu Mira, kalau pukul 2 hingga 3 kita masuk zone slow rock. Okey, lagu seterusnya bertajuk Ratuku. Kalau sebut perkataan ratu, mesti kita terbayangkan seseorang yang cukup istimewa kan? Tapi dalam kehidupan ni, tak semestinya kena pakai mahkota untuk jadi seorang ratu. Bagi sesetengah orang, ratu tu mungkin ibu, ibu yang tak pernah pernah menjaga keluarga. Mungkin untuk orang lain pula, mungkin isteri atau seseorang yang sentiasa ada waktu susah dan senang kita. Kadang-kadang orang yang paling istimewa dalam hidup kita tu bukan yang selalu buat perkara besar pun, tapi yang sentiasa ada dan buat kita rasa dihargai. Jadi kita dengarkan Dato' Awid menerusi lagu Ratuku. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Itu dia lagu yang bertajuk Anggapanmu. Saya rasa lagu ni sebenarnya ramai yang mengenali dan sudah semestinya mungkin di kalangan anda pendengar Nasional FM, lagu ini merupakan lagu kemaran. Jadi mungkin ada yang menghayati lirik-lirik lagu tu kan. Bercakap tentang anggapan ni, tajuk lagu tadi Anggapanmu kan. Kadang-kadang kita memang cepat sangat kan buat kesimpulan, astagfirullahalazim, kesimpulan tentang seseorang kan. Contohnya kita hantar mesej, dia lambat balas. Lepas tu mula kita fikir, eh, dia ni marah saya ke? Saya ada buat salah ke? Dia tak suka saya ke? Mulalah kan. Padahal mungkin sebenarnya dia tengah sibuk. Mungkin telefon tidak di tangan. Ataupun memang belum sempat lagi nak tengok mesej tu kan. Sebab tu Mira rasa, kita janganlah terlalu cepat untuk menilai seseorang berdasarkan apa yang kita fikir saja, apa yang kita anggap, seperti tajuk lagu tadi tu. Kadang-kadang apa yang kita sangka tu, apa yang kita anggap tu jauh berbeza daripada keadaan sebenar. Kalau ada yang tak jelas, lebih baik bertanya daripada terus membuat andaian sendiri. Okey, Mira nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Spring Bougainvillea. Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Langit Ketujuh daripada Sharifah Zarina. Anda masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Langit Ketujuh, ya, sebenarnya itu salah satu lagu kegemaran saya juga. Orang kata kalau rasa macam dah berada di Langit Ketujuh tu, maknanya bukan biasa-biasa bahagia tu. Lagi-lagi kau tengah bercinta kan, semua benda nampak indah. Telefon bunyi sekejap, dah tersenyum sendiri kan, sebab tahulah siapa yang tengah telefon tu. Tapi itulah, dalam bercinta ni bukan semuanya sentiasa indah. Kadang-kadang orang yang pernah buat kita rasa macam di Langit Ketujuh tu, orang yang sama juga boleh buat kita kecewa. Daripada bahagia sampai ke Langit Ketujuh, akhirnya gugur pula bunga cinta. Seperti lagu seterusnya daripada kumpulan Laksamana, Gugurnya Bunga Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sedih hati. Sekarang pukul 3.07 minit. Menghampiri 3.08 minit pagi. Tak terasa dah pun 3 jam Mira menemani anda, Geng Burung Hantu. Dari jam 12.30 malam tadi, pelbagai lagu Mira dah kongsikan, dah mainkan untuk anda semua. Ada yang mungkin buat anda menyanyi bersama, ada yang mengimbau kenangan, dan mungkin ada juga lagu yang dah lama anda tak dengar. Dan sebenarnya seronoknya jadi penyampai radio ni, walaupun Mira tak nampak siapa yang sedang mendengar di luar sana, tapi Mira tahu setiap orang mesti ada cerita masing-masing. Mungkin ada yang tengah tersenyum mendengar lagu kegemaran, ada yang terkenang kisah lama, dan ada juga yang sekadar nak dengar suara orang bercakap. Apapun, terima kasih kerana menjadikan Nasional FM sebahagian daripada waktu anda pagi ini. Dan Mira, sebelum kita teruskan

Dengan lagu seterusnya, Mira ingin menyapa ataupun menyantuni rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada siapa ni? Kita ada Jamal Aloha. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. GBH Butterworth hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi. Layan lagu-lagu terbaik on terus, geng. Kita juga ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Salam Jumaat buat DJ Mira di Konti Pagi. Semoga sihat dan ceria selalu. Amin, amin, amin. Jom layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Noisa. Assalamualaikum DJ Mira, manja manis. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat bertugas sampai 6 pagi. Hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari, tak sombong, okey. Nasional FM sentiasa di hati, RTM teman setia anda. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan serta berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi. Bertemankan DJ Mira. Kita juga ada Khairil Anwar, Mandai Natal Sumatera Utara. Kita juga ada YB Rajatun, Dr. Philip Maling. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas. Sihat walafiat, ceria selalu. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Jeffrey Yassin. Katanya, wow, first time dengar stesen radio putar lagu Motley Crue. Love, steadilah DJ. Saya harap anda terhibur dengan lagu. Tadi saya mainkan lagu tu, tak silap saya, dalam pukul 12 hingga 1 kan. Aha, harap anda terhibur dengan lagu itu. Kita juga ada Jumizan Atan. Selamat malam DJ Mira, geng wakaf Kampung Kangka Cahayah. Atan Joy, Miss Bai Aji sentiasa on sampai pagi. GBH terbaik, lagu best-best. Kita juga ada Kak Noisa pada lagi. DJ Mira manja manis and geng burung hantu. Comel je, dia letak emoji apa ni, hantu dengan geng burung hantu tu. Kita juga ada Hazrul bin Ramli. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Kita juga ada Pak Yul Senai JDT. Dia hantar apa ni, dia hantar gambar bas ke ni? Okey, bas oh dulu punya ni. Menarik-menarik. Okey. Baik, seperti yang dijanjikan, lagu seterusnya ialah daripada kumpulan Ekspedisi Semangat Yang Hilang. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa.

sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buah.

Nasional FM sentiasa di hati. Sebentar tadi kita dengarkan lagu Madu dan Racun daripada Hati Kau Sendang. Dan sekarang Mira nak bawa anda memburu impian pula. Setiap orang mesti ada impian yang nak dicapai kan? Ada yang nak berjaya dalam kerjaya, nak bahagikan keluarga, ataupun sekadar nak hidup dengan tenang, aman, damai, tak ada orang kacau. Itu pun jadi impian juga ya. Tapi kadang-kadang bila kita tengok orang lain dah berjaya, kita mula rasa tertinggal. Sedangkan sebenarnya, setiap orang ada perjalanan dan waktunya sendiri. Jadi kita janganlah bandingkan langkah kita dengan orang lain. Yang penting kita tetap terus berusaha. Sebab impian tu takkan datang bergolek kalau kita tak cuba kejar. Jadi kita sambung dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Crystal, Memburu Impian. Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Islam.
1: Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada hari ini adalah musibah mendidik hati. Bila Allah Subhanahu wa taala memberi kita musibah. Musibah ni bermaksud satu bentuk dari segi zahirnya malapetaka ataupun kejadian yang berlaku kepada kita. Tidak semestinya malapetaka ataupun kejadian itu adalah sebuah azab. Kadangkala ia adalah satu teguran daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat muhasabah diri kita untuk mendidik hati kita. Kerana bila kita memandang musibah ataupun kejadian yang tidak baik itu kepada kita dalam bentuk ataupun dalam konteks ujian, maka ia akan membentuk karakter kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155 bahawa Allah akan menguji manusia dengan musibah untuk membezakan orang-orang yang bersabar dan beriman. Maksudnya, pertama, bila kita dilanda ujian, kita dilanda musibah, first kali, perkara pertama yang kita perlu lakukan adalah bersabar. Jangan kita melenting, jangan kita memberi emosi yang negatif sehingga memberi kesan kepada orang di sekeliling kita, contohnya isteri kita, anak-anak kita, ibu dan ayah kita. Pertama sekali, kita bersabar. Dan yang keduanya, kita muhasabah. Mungkin perkara ini berlaku kepada saya. Mungkin perkara ini berlaku kepada aku kerana perilaku saya sendiri yang lepas. Jadi Allah Ta'ala nak maklumkan bahawa mungkin perkara itu berlaku sebagai satu bentuk kifarah. Apa maksud kifarah? Kifarah ini sebagai penghapus dosa kita sendiri. Hadis Nabi SAW juga menyebutkan bahawa kesusahan dan musibah dapat membersihkan dosa-dosa dan meningkatkan darjat seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta dalam sepotong hadis kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang anak Adam memijak duri sehingga duri itu melukakan tapak kakinya kecuali Allah mengampunkan dosa-dosanya. Mana sekecil ujian itu pun, sesakit itu pun, kalau dia berlaku kepada orang beriman. Ya, orang beriman ini bersabar. Tidak orang kata emosinya negatif dan tidak mencarut, tidak mengeluarkan kata-kata marah ataupun kesat, maka musibah sekecil duri itu pun dapat mengampunkan dosa kita. Bayangkan kalau musibah itu adalah lebih besar daripada duri tadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut di dalam surah Al-Baqarah di mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitanirrajim la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terjemahannya, Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang hambanya kecuali bebanan itu mampu ditanggung oleh individu tersebut. Jadi apa yang berlaku kepada kita, pertama sekali bersabar, yang kedua muhasabah, dan yang ketiga kita bertaubat. Ingat, musibah itu perlulah menjadi pendidik hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Kira-kira 15 km dari Bandar Seremban, tersergam indah Masjid Sri Sendayan yang menggabungkan ciri seni bina Taj Mahal, Masjid Nabawi dan Masjid Kerajaan Uthmaniyah. Sejak dibuka pada 20 September 2019, kawasan seluas 4.5 hektar ini tidak pernah sunyi. Ilham seni arkitek dari Mesir, Turki, Dubai, Maghribi dan China sentiasa menjadi tumpuan lensa kamera, terutama pada sudut pandang yang dizahirkan pengucapan seni jiwa Islam. Islam agama yang sempurna sentiasa mengajak hambanya untuk memahami konsep kebahagiaan dalam diri. Sebagaimana yang disebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah kekayaan itu kerana banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati, yakni jiwa. Muttafaqun alaihi. Hadis ini jelas mengingatkan kita semua bahawa orang yang kaya jiwa itu tidak akan menunggu sehingga memiliki harta berjuta untuk berwakaf atau bersedekah. Sebaliknya, mereka yang kaya jiwa sentiasa qanaah atau cukup dengan apa yang ada, serta redha dan tidak tamak dalam mencari harta dan sentiasa memberi kepada yang memerlukan. Natijahnya, sudah pun dibuktikan oleh pewakaf Masjid Sri Sendayan. Sebagai masjid terbesar di Negeri Sembilan, masjid yang dibina melalui konsep wakaf ini bukan sahaja membolehkan 5,000 jemaah menunaikan 5 waktu dalam pada satu masa, tetapi juga turut menawarkan kemudahan seperti bilik kuliah, perpustakaan, dewan serbaguna, bilik pengurusan jenazah, bangunan pentadbiran serta laluan untuk golongan kelainan upaya. Semoga pengorbanan dan keikhlasan Tan Sri Rashid Hussein berwakaf dapat kita manfaat demi mendekatkan diri kepada rahmat ilahi.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hambamu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah, dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu dan keridaanmu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh

penghalang yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-falihin wa masa'ana masa' al-falihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Nurul Naim bin Haji Daud. Beliau akan membaca surah At-Taubah bermula ayat 105 hingga ayat 112.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعمل

عليهم والله عليم حكيم.

تقطع قلوبهم والله عليم حكيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar Radio Malaysia Pahang FM. Hari ini Zon Aktif seperti biasa setiap Jumaat anda ditemani saya Afni
1: dan saya Ben.
0: Ya, itu dia. Peminat-peminat Ben.
1: Baik, untuk makluman muslimin dan muslimat, telah masuk solat fardu subuh bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah ialah pada pukul 5.46 pagi tadi, Afni.
0: Okey. Dan hari ini 9 Oktober 2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Seperti biasa kami bacakan sedikit antara intipati kandungan siaran untuk Zon Aktif pagi ini.
1: Baik.
0: Tadi pula dah 6.30 minit pagi nanti kita akan dengarkan tazkirah. Dan 6.45 minit pagi seperti biasa kami akan kongsi dengan anda tajuk utama akhbar. Manakala pada pukul 7 pagi nanti kita ada utama 7 pagi, kita ke Wisma Berita Radio RTM seketika. Dan 7.30 minit pagi terapi jiwa, 7.45 perincian kabar Pahang, kita akan kongsi dengan anda. Dan pada pukul 8 Ben,
1: pada pukul 8 pagi nanti kita akan ikuti doa harian seperti biasa, disusuli dengan jentik hati. Kemudian 8.15 pagi, ramalan cuaca untuk negeri Pahang. 8.30 pagi, dan kita akan kongsi dengan anda portal pilihan kita untuk minggu ini. Dan pada jam terakhir 9 pagi, kita sekali lagi ke Wisma Berita ATM Angkasa Puri bagi ikuti utama 9 pagi. Dan selepas itu kita dalam segmen Apa Cerita Netizen. Baik, istimewanya untuk minggu ini,
0: ya,
1: kita akan berkongsi mengenai fokus mengenai belanjawan.
0: Betul.
1: Jadi memandangkan hari ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan membentangkan belanjawan 2027. Ya. Ya. So hari ini kita sedikitlah kita mengenai pre-budget lah, kata orang.
0: Betul.
1: Pre-belanjawan lah.
0: Kita bincang-bincang sikit. Petang ini Perdana Menteri akan mengumumkan kan, pada jam 3.30 minit petang belanjawan 2027 di Dewan Rakyat.
1: Betul.
0: Jadi mungkin ada di antara kita yang menunggu tak sabar-sabar apa agaknya perkembangan yang akan kita dengar pada petang ini. Sebelum itu kita pre-budget dalam Apa Cerita Netizen pagi ini bersama dengan tetamu kita nanti. Jadi jangan ke mana-mana, kami menemani anda hingga jam 10 pagi nanti.
1: Baik, terus kekal bersama kami hanya di Pahang FM.
0: Satu pilihan.

Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

0: satu pilihan.
1: Satu dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ni sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk maklumat lanjut. Saya Harith Iskandar dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.
2: Tak payah nak

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القرآن bukan kalam Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 222 yang bermaksud mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah darah haid adalah kotoran, maka menjauhlah kalian dari isteri kalian di tempat keluarnya haid, dan janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Jika mereka telah bersuci, maka datangilah, campurilah mereka sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Dalam tafsir Al-Muyassar menyebut haid itu daripada perkataan kulhuwa adha. Adha tu bermaksud ialah penyakit ataupun kotoran, sebagai sindiran untuk sesuatu yang kotor dan bahaya. Maka larangan kat situ fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhilah perempuan dalam keadaan haid. Yakni jauhilah mereka pada saat haid tu, maksudnya ialah jangan bersetubuh dengan isteri pada ketika isteri itu haid. Bukan dengan meninggalkan duduk atau belayan. Maksud kat sini ialah dalam tafsir Muyassar menyebut hanya dalam bab bersetubuh. Tetapi ada pun dalam bab bermesra, duduk, membelai isteri itu dibolehkan. Malahan bergurau senda itu digalakkan dalam Islam walaupun isteri dalam keadaan. Larangan di sini ialah larangan jangan menyetubuhi isteri dalam haid. Bukan masalah selesa atau tidak selesa, tetapi Islam tidak membenarkan suami menyetubuhi isteri dalam keadaan haid. Al-Quran ini larangannya pasti akan ada hikmahnya kepada manusia. Hatta kalau kita tidak tahu pun apa hikmahnya pada waktu ini, kita dituntut untuk tetap beriman dan tetap mengikut syariat yang ditetapkan oleh Allah. Mungkin kadang-kadang hikmah itu kita tidak tahu pada zaman kita, tetapi akan terbongkar pada zaman akan datang. Begitu juga dengan tentang menyetubuhi isteri yang tengah berhaid, tengah berhadas besar ini. Mungkin pada zaman Rasulullah tidak ada lagi kajian mengapa, apa kesannya pada wanita, apa kesannya kepada lelaki sekiranya bersetubuh ketika isteri haid. Tetapi waktu ini sudah ada kajian. Dr. Laura Berman telah membuat kajian secara terperinci daripada Chicago, menyebut tentang bahayanya bersetubuh ketika period. Iaitu pertamanya, dia boleh mendatangkan penyakit jangkitan seksual. Penyakit seperti hepatitis akan lebih merebak, mudah merebak. Lepas tu akan mendatangkan jangkitan kulat pada faraj. Lepas tu zakar akan menjadi tempat penyebaran kuman dan bakteria, boleh menyebabkan jangkitan saluran kencing dan jangkitan prostat. Lepas tu infek pada dinding faraj wanita. Lepas tu akan membuatkan suami berisiko untuk mengalami pembuluh darah tersumbat. Masya Allah, banyak sangat kesan-kesan buruk yang didapati sekiranya bersetubuh dengan isteri ketika haid. Masya Allah, Islam adalah agama yang sangat menjaga kebajikan wanita. Nabi Muhammad sendiri tidak tahu pada zamannya apakah kesan di sebalik persetubuhan sekiranya isteri sedang haid. Tetapi kajian masa kini telah membuktikan bahawa bersetubuh pada waktu isteri haid itu adalah sangat memudaratkan. Sesuai sangat dengan ayat Al-Quran kul huwa adha. Katakanlah ia kotor dan mudarat. Memang betul ia membawa mudarat kepada suami dan isteri. Benarlah Al-Quran itu daripada Allah dan

beberapa negeri ditutup akibat jerebu. Myanmar sedia mudahkan proses penghantaran pulang warganya besar-besaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: pada rakyat. Perkara itu antara yang dicapai hasil pertemuan beliau dengan Presiden Myanmar Min Aung Hlaing semalam. Jas Dato' Sri Anwar, Malaysia terus mengamalkan pendekatan terbuka dan berterus terang sambil menghormati hak Myanmar dalam menentukan mekanisme penyelesaian isu domestiknya.
1: But we have also agreed that notwithstanding issues that we have to deal with, that the focus must be our people. Our people means trade, investment, collaboration, all fields, education, agri-food, energy, healthcare, capacity building. And as you realize, the increase year to year till now has surpassed 140%, which is quite, to me, impressive in terms of our economic ties and potential.
0: Dalam pada itu, Myanmar bersedia memudahkan proses penghantaran pulang warganya secara besar-besaran dan menanggung kos berkaitan. Ketika ini, sekitar 3,000 hingga 4,000 warga Myanmar ditempatkan di depo imigresen Malaysia. Menurut Perdana Menteri, setakat ini lebih 10,493 warga dan petugas Myanmar telah dihantar pulang ke negara itu menerusi penerbangan dan kapal tentera laut.
1: The others who are present, subject to the records, will be negotiated further by the Ministry of Home Affairs and your and their counterpart, and you're willing to accept them according to the stipulated rules and procedure.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen. Gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, polis Indonesia menahan 4 suspek termasuk 3 pegawai syarikat perkapalan berhubung tragedi feri KM Virgo Transport 8 yang karam di perairan Kalimantan Selatan bulan lalu. Ketua Biro Penerangan Awam Polis Negara Brigadier General Truno Yudo Wisno Andiko berkata, suspek terdiri daripada nakoda feri serta 3 pegawai syarikat pengendali PT Virgo Karya Shipping yang disiasat atas dakwaan kecuaian dan kemungkinan penglibatan dalam kemalangan itu. Feri berkenaan membawa 243 penumpang ketika kejadian pada 13 September lalu. Setakat 6 Oktober, 82 orang disahkan maut, 108 terselamat dan 53 lagi masih hilang. Gabungan diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas dan memusnahkan 3 peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi ke arah Riyadh dan Khamis Musaid. Agensi Berita Anadolu melaporkan 2 peluru berpandu dilancarkan ke arah ibu negara Arab Saudi, manakala satu lagi menyasarkan wilayah Arsir. Insiden itu berlaku ketika pasukan kerajaan Yaman melancarkan operasi Fajar Yaman bagi merampas semula wilayah yang dikuasai Houthi. Konflik di Yaman kembali memuncak sejak lalu selepas tempoh relatif tenang susulan gencatan senjata pada 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di beberapa negeri ditutup akibat cerebu. Myanmar sedia mudahkan proses penghantaran pulang warganya besar-besaran. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Oktober 2003, Peresmian Pusat Darah Negara. Pada hari ini dalam tahun 2003, Majlis Peresmian Pusat Darah Negara, PDN, diadakan di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. PDN pada awalnya ditubuhkan pada tahun 1955.

pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Hiburan terkini, Kids dan Retro pun ada. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

teruskan bersama dalam zon aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Satu belanjawan, jutaan harapan. Bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
2: Ikuti Belanjawan Madani 2027 bersama Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Kewangan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim secara langsung menerusi Pahang FM dan saluran RTM Klik.
3: Jumaat 9 Oktober 2026, 3.30 petang.
4: Belanjawan 2027 Malaysia Madani.
2: Menggapai di langit, mengakar di bumi.
5: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
6: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
5: Hanya di Zon Aktif Pahang FM, satu pilihan.
7: Kuantan 104.1 MHz.
8: Assalamualaikum fi amani syekhana
7: Allah. Cameron Highlands 100.3 MHz.
9: Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi.
7: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
0: Pahang FM, satu pilihan.
10: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
11: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, pada pagi ini, apakah isu yang kita nak bincang adalah berkaitan dengan komunikasi yang berkesan. Jadi, pada pagi ini, apa yang saya nak utarakan adalah apabila kita berkomunikasi ataupun berbual dengan rakan, maka kita berikanlah tumpuan sepenuhnya kepada apa yang ingin diperkatakan oleh rakan kita. Kita sebagai contohnya. Jadi, apa yang saya maksudkan dengan memberi tumpuan sepenuhnya adalah kita melihat kepada mata beliau ataupun dalam erti kata lain, eye contact, hubungan mata. Janganlah semasa berbual tersebut kita memandang ke arah lain. Contohnya, bermain dengan telefon, melihat telefon ataupun melihat kepada jam kita ataupun melihat di tempat lain. Itu sedikit sebanyak memberikan impak yang tidak bagus terhadap proses komunikasi tersebut. Jadi, elakkanlah daripada membuat perkara-perkara berikut. Yang keduanya adalah semasa rakan kita bercerita, kita berikanlah respon yang positif ataupun memberikan bahasa badan ataupun body language yang positif. Bagaimana? Contohnya, apabila beliau bercerita, kita memandang tepat pada mata mereka. Yang keduanya, kita menganggukkan kepala, menunjukkan kita faham dan memberikan tumpuan penuh kepada apa yang mereka perkatakan. Dan kemudian, kita juga memberikan respon jika perlu, seperti saya setuju ataupun saya faham dan sebagainya. Jadi, ini sedikit sebanyak menunjukkan bahawa kita memberikan tumpuan penuh terhadap apa yang diperkatakan oleh beliau. Ini akan menyebabkan proses komunikasi ataupun perbualan itu akan menjadi sesuatu yang positif. Dan beliau merasakan bahawa kita menghargai dan kita memberi tumpuan di atas apa yang beliau perkatakan. Jadi, sehingga itu, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih.
10: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.
1: Satu belanjawan, jutaan harapan. Bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
2: Ikuti Belanjawan Madani 2027 bersama Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Kewangan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim secara langsung menerusi Pahang FM dan saluran RTM Klik.
3: Jumaat 9 Oktober 2026, 3.30 petang.
4: Belanjawan 2027 Malaysia Madani.
2: Menggapai di langit, mengakar di bumi.
10: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi.
12: Mencintaimu adalah anugerah untukku.
10: Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: satu belanjawan, jutaan harapan. Bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
1: Ikuti Belanjawan Madani 2027 bersama Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Kewangan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim secara langsung menerusi Pahang FM dan saluran RTM Klik.
2: Jumaat 9 Oktober 2026, 3:30 petang.
3: Belanjawan 2027 Malaysia Madani.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Nabi Muhammad SAW seorang pemaaf. Ditanya kepada Saidatina Aisyah radhiyallahu anha, apakah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saidatina Aisyah menjawab, akhlak Nabi adalah Quran berdasarkan kepada dalil kana quluquhul Quran. Satu daripada akhlak Nabi adalah memaafkan sesama manusia. Apa yang tidak diperlakukan kepada batang tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang berlaku di bumi Taif. Bagaimana Nabi berdakwah kepada orang Taif dan Nabi dibaling batu di bumi Taif sehingga cedera, sehingga berdarah batang tubuh baginda Nabi SAW. Namun bila mana diutuskan malaikat kepada baginda Nabi untuk mengambil tindakan untuk menghancurkan mereka, tetapi Nabi mengatakan jangan. Sesungguhnya generasi yang akan datang akan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah sifat jiwa besarnya baginda Nabi dalam memaafkan apa jua kesalahan yang dilakukan kepada batang tubuh Nabi. Jadi marilah sama-sama kita mengikut jejak langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita dengan saling memaafkan kesalahan sesama kita. Cukup sekadar itu. Selamat beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.